RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sebuah lagu yang sederhana, penuh semangat dan sering dinyanyikan anak-anak Makassar dengan riang gembira. Lagu ini adalah Marencong Rencong, salah satu lagu daerah legendaris dari Sulawesi Selatan. Sampai hari ini, tidak ada sumber resmi yang menyebutkan siapa penciptanya. Beberapa literatur hanya menuliskan pencipta NN, artinya no name. Begitu pula dengan kapan lagu ini pertama kali dinyanyikan atau direkam. Tidak ada catatan pastinya. Lagu ini seperti kebanyakan lagu daerah diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Uniknya, Marencong Rencong juga memiliki versi lirik yang ditulis dalam aksara Lontara, aksara tradisional Bugis Makassar. Tidak hanya sekedar lagu, tetapi juga bagian dari tradisi literasi leluhur. Liriknya pun luar biasa. Ada bait yang berbunyi, Batura tema ribulang, artinya sudah menginjakan kaki di bulan. Sejak dulu, masyarakat Makassar telah memiliki imajinasi luas dan cita-cita tinggi, bahkan hingga ke bulan. Lagu ini menjadi simbol ambisi besar dan optimisme masyarakatnya. Lagu Marencong Rencong tidak hanya hidup di kalangan rakyat, tetapi juga dibawakan di panggung internasional. Salah satunya oleh Uhamka Choir pada tahun 2017. Paduan suara Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka dalam kompetisi paduan suara folklore internasional. Fakta ini membuktikan lagu daerah Sulawesi Selatan mampu menembus dunia.
1: Batura tema ribulang.
0: Sederhana melodinya, mudah diingat namun kaya akan makna. Marencong Rencong adalah warisan musik legendaris yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mencerminkan cita-cita tinggi dan semangat masyarakat Makassar. Lagu ini akan terus abadi, dinyanyikan dari generasi ke generasi.

0: Baik, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Saya coba ke Dengerang. Terima kasih untuk Dengerang sudah monitor Bari Bahasa ya. Eh, puang peta dari tadi tawa menelpon Dentene. Dentene tidak angkat. Iya, antri. Maaf ya. Oke, kita terima penelpon puang peta. Assalamualaikum, Bari Bahasa.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Iya, boleh? Boleh. Puang peta radionya dikecilkan sedikit, Tabe. Iya. Oke, aman. Mantap nih. Oke, kita bicara tentang papasang di masyarakat Bugis. Ini terkait dengan reba si patokong. Jadi juga berkaitan dengan pedagang kaki lima, PK 5 yang ada penjual kelapa muda di sampingnya RRI. Silakan komentar tak terkait dengan budaya kita juga reba si patokong. Silakan.
1: Iya. Terima kasih ya. Ini RRI nomor 4 ya.
0: Iya Pak. Radionya masih besar Pak. Puang peta Tabe bisa dikecilkan sedikit lagi. Iya. Oke. Sudah lumayan agak jauh, mungkin bisa agak jauh dari monitor supaya tidak feedback ya Tabe. Dan jelas suara tak untuk berbicara. Ya. Oke, aman. Silakan Puang peta.
1: Ini yang dibahas mengenai pedagang kaki.
0: Pedagang kaki lima dikaitkan dengan reba si patokong Ki, ya sama-sama Ki, ya introspeksi lah paling tidak, ya satu mendukung yang satu begitu ya. Dari pemerintah mendukung pedagang kaki lima, pedagang kaki lima juga mendukung pemerintah kita untuk menertibkan mereka. Silakan.
1: Ya begini, banyak barangkali orang yang paham itu apa itu pedagang kaki lima ya. Ya lebih tepat itu kita sebut ya pedagang sektor non formal. Kalau pedagang kaki lima itu masih zaman Belanda itu mbak.
0: Okay.
1: Itu artinya pedagang yang berjualan panjang kali lebarnya itu 5 kaki. Iya. Jadi kalau dalam ilmu ekonomi itu pedagang sektor non formal. Jadi begini, saya sependapat dengan Bapak tadi yang
0: menyatakan. Bapak siapa ini Pak? Tentang? Masih feedback ya Pak ya? Dan suaranya Bapak tidak jelas sekali ya begitu? Mohon maaf ini. Iya, ada feedback, suaranya nggak jelas. Iya, pakai handphone Pak, begitu agak jauh mungkin Tabe. Volume radionya juga dikecilkan, karena nggak ada kedengaran. Atau bila perlu volumenya dimatikan Pak, dan bisa mendengarkan melalui handphone mungkin. Ya, bisa ya Pak ya?
1: Iya,
0: iya. Oke. Iya, mungkin anu.
1: Jadi saya nggak sampai kita singkat saja kalau begini.
0: Iya ya.
1: Makassar itu, nah itu milik seluruh orang di Sulawesi Selatan. Karena ibu kota kita.
0: Ya. Tempatnya di mana? Ya, Puan Peta di mana ini? Tempatnya Tabe, alamatnya atau daerahnya di Makassar Ji? Ya. Baik, Puan Peta.
1: Halo.
0: Iya, Puang Peta di mana sekarang nih? Alamatnya di Makassar atau di mana Puang Peta? Di mana? Iya. Nah, ini gangguan jaringannya. Ya.
1: Ya, di Maros.
0: Maros. Biasa bagus kalau Maros. Iya, silakan.
1: Iya.
0: Iya.
1: Jadi begini, kan beberapa teman jabatan itu yang ada di Makassar ini.
0: Ya, kenapa? Oh, rata-rata orang luar daerah. Baik. Ya, udah bagus suaranya. Ya, mohon maaf Puang Peta. Mohon maaf, mungkin bisa menelpon kembali, jaringannya kurang bagus ya. Kita maunya membahas, menarik sekali pembahasan kita, tapi teleponnya kurang bagus begitu. Boleh langsung diulangi Puang Peta untuk menelpon kembali. Silakan 0811 409 250. Ada yang mau bergabung silakan. Oke, Pak Marzuki Yusuf di Telkomas. Pak Marzuki, assalamualaikum Barik Basa.
2: Waalaikumsalam, ketemu lagi.
0: Iya, Pak.
2: Alhamdulillah.
0: Iya.
2: Jadi topiknya mengenai pedagang kaki lima ya.
0: Iya, dan reba sifat tokong ya.
2: Iya, reba tebekan. Ya. Yang pertama bahwa kita harus memikirkan orang jika dia ingin menghidupi keluarga, tentunya ada pendapatan melalui jualan itu semua diatur. Cuma saja harus mengikuti aturan, tertib, aman, begitu, saling membantu. Iya, itu kalau penjual kelapa muda dengan RRI, ya kan?
0: Iya,
2: itu yang disinggung. Sering saya ke situ ngomong-ngomong. Iya, bagaimana Pak? Ya, berapa keluarganya? Dia cerita. Jadi kita harus merasa empati kepada mereka yang mencari rezeki lewat itu. Tetapi di sisi lain tentu juga ada aturan-aturan dari pemerintah yang tujuannya untuk kebaikan. Kalau kita bicara mengenai pedagang kaki lima, itu kan biasa diuraikan di radio. Iya, tadinya dibuat jalanan lima kaki. Dan saya dengar dari radio sendiri.
0: Iya, betul ada pedagang kaki lima.
2: Sering saya dengar itu dibuat jalanan supaya orang bisa jalan kaki. Lebarnya jalanan itu lima kaki. Lebih satu kaki itu 25-30 cm, jadi 1 meter. Cuma dimanfaatkan. Bolehlah dimanfaatkan sementara, tetapi jangan mengganggu orang yang menggunakan. Jadi artinya apa? Kita ini hidup harus diatur. Iya, untuk kepentingan kita. Orang yang lemah kan tadi harus dibangkitkan. Rembah sifat tokong. Biarkan dia, kalau dia hanyut, sifat rapi. Biarkan dia hanyut, kasihan. Karena kita punya saudara sendiri. Kesimpulannya adalah bagaimana ini kebaikan kita sebarkan. Supaya orang bisa juga menikmati hidupnya. Bayangkan tadi itu penjual kelapa itu, katanya ada anaknya sekolah, dia juga mau makan, dia kan dia halal. Cuma tadi saya katakan mau diatur dengan bagus, bayar juga distribusi. Begitu. Sekian demikian. Sekedar cok.
0: Terima kasih Pak.
2: Tadi subuh kan juga saya.
0: Benar. Alhamdulillah. Makasih Pak.
2: Terima kasih banyak Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pendengar kita yang setia mendengarkan kami di Perempat RRI Makassar. Kita dengarkan dulu tentang pedagang kaki lima.
3: Karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
4: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
5: Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
0: Ya, jadi cocok mi itu PK 5 itu dia menjualnya di trotoar. Nah, yang di samping RRI itu menjualnya di trotoar, sahabat budaya, di penjual kelapa muda. Ini yang kita bahas di samping RRI. Jadi PK 5 itu, ya saya sudah hadirkan tadi informasinya. PK 5 itu pedagang kaki 5 menjualnya di atas trotoar. Jadi cocok ini PK 5 namanya. Ya, oke. Baik, kita coba terima telepon di Opa Is ya di Todopoli. Kita atau di mana nih beliau sekarang? Karena selalu on the way. Oke. Assalamualaikum, Opa. Bari Basa.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.
0: Selamat pagi.
6: Ya, secara pagi. Hatiku yang begitu tenang. Karena tidak macet nih.
0: Alhamdulillah.
6: Ya, saya berada sekarang di mana, di atas nih yang sebelah dekat PLN. Kalau yang dekatnya dengan perbatasan gua, waduh macetnya kayak apa.
0: Oh iya.
6: Tapi karena untuk saya di dekatnya.
0: Karena
6: dekatnya ada pelen.
0: Maaf, ya, Opa. Kenapa macet? Ada perbaikan jalan lagi macet, begitu, Opa?
6: Iya, masih itu. Oh, gak tahu dia mau satu tahun kapan dia mau bikin.
0: Walau. Iya.
6: Mau masih rasa di 2 bulan menderita kalau lewat sana.
0: Dong, semangat ya, Opa.
6: Dan tadinya kita beli bensin 100.000. Kalau lewat situ, Ki, langsung habis 50.000 mami.
0: Oh, kodong. Semangat.
6: Iya. Okay, semangat, deh. Iya.
0: Okay,
6: jadi saya pesankan ya, ini kan yang dibahas mengenai kasihan pendapatannya orang terganggu nih gara-gara pembersihan ya banyak termasuk ada temanku kasihan sekarang pusing nih kasihan tadinya lumayan dia dapat per hari 100.000 penjual gorengan di pinggir jalannya di Jalan Pelita nah sekarang digusur semua jadi saya minta solusi lah ke Pak Wali Kota. Ingat Pak Wali Kota, mau ke 10 tahun, jangan terlalu kejam. Ya, cari solusi. Ya, boleh kasih pindah orang, carikan tempat. Ya, jadi jangan dulu kasih bayar. Biar dulu menjual 2 bulan, baru tenang-tenang di banyak penjualannya, baru ditagih distribusinya.
0: Okay.
6: Ya, ya itu jadi kesempatan. Jadi jangan kejual main gusur-gusur, kasihan selama itu tidak bersih ji, tidak mengganggu ji sebenarnya. Ya karena biar bagaimana masyarakat sendiri juga yang terbantu kalau dia membeli sesuatu yang terlalu cepat kira ada apa yang dia butuhkan ya bukan pergi mencari apa pergi kemana-mana ya baru dia ini ada adik-adik di depan matanya terpaksa ya dia singgah beli tapi itulah jadi ya pembeli juga jangan terlalu kelewatan pakai jalan mengganggu orang lain. Ya, jadi saya pesankan kasihan. Ya, seperti itu yang terjadi di mana di Jalan Lamuru. Yang penjual kambing. Sudah zamannya neneknya dulu masih di situ memang jual kambing. Sekarang bersih itu dari penjual kambing di dekatnya Jalan Terong. Jalan Meciraya. Ya, jadi sekarang kita pusing lagi kalau mau beli kambing. Ya, pergi lagi di daerah cari-cari. Ya, karena pusatnya kambing di sana sudah bersih nih. Ya. Nah itu, jadi itu pun kasihan yang tadinya memang itu jualannya setelah dibersihkan, ya tidak ada nih. Ya, jadi kasih solusi. Ya, jadi saya harapkan ya Anda masih mau memimpin 10 tahun, perbaiki rakyat kecil. Ya biar bagaimana itu suara yang mendongkrak supaya kita menang. Ya, bukan orang kaya, bukan apa. Ya, saya ingatkan saja ya. Walaupun saya kasih yang orang miskin, ya selalu melihat, oh pimpinan ini bagus dilanjut. Karena dia pro dengan rakyat. Tapi kalau semua pada sakit pusing-pusing, kasihan cari untuk beli beras, baru digeser nih begitu, baru tidak ada solusi. Apalagi tidak dapat yang 900.000, ya, BLT. Ya. Nah, jadi, ya saya tidak mengusir, jadi ya seperti tadi ya, Pak Limpo bilang ada. Teman kita dan kalau memang tidak mau pindah mau saja mau pindah di mana nah kita ini orang Indonesia jadi saya harapkan yang jelasnya semua memang Pak Wali Kota sarankan tidak boleh menjual di atas got ya nah kalau memang trotoar kalau selama memang itu mengganggu ya kita sadar sendirilah penjual jadi mengganggu kayak ini tapi selama kasihan tidak mengganggu jadi dia agak masuk ke dalam ya izin kami kasih yang menjual karena biar bagaimana kita juga pembeli terbantu seperti contoh penjual pulsa coba nih kalau pulsa nu habis di mana keliling cari nah kebetulan ada yang dekat walaupun memang di sebelahnya trotoar ya itu bukan kecil di tempatnya godong nggak pakai ya atau begini izin kami juga kalau begitu kalau memang tidak bisa menetap izin kami pakai mobil. Ya, di mana bisa menjual yang bisa pindah-pindah habis ke jam sekian pindah nih ya jangan semua tidak diizinkan orang menjual ya di pinggir-pinggir jalan karena kita terus terang yang pembelinya juga mengaku kesenang-senang jadi tolonglah berpikir kembali ya dan semena-mena kita mau hilangkan orang kasih yang penghasilannya. Ya karena negara belum bisa memberikan kita beras tiap hari. Nah, coba kalau nak kasih kita 1 bulan itu langsung 2 karung. Ya, nah baru kita tegas begitu, bolehlah.
0: Sisa
6: okay, telur okay. Mami dia beli atau ikan yang ikan DBT.
0: Iya, oke.
6: Ya. Ya, saya kira itu dari
0: baik,
6: saya.
0: Terima kasih, Opa.
6: Ya, tanggapan saya yang jelasnya ya sadarlah ya pimpin. Kalau mau kita terpilih lagi, semua akan datang untuk 10 tahun.
0: Yeah,
6: ya, okay. Pasti orang yang banyak sakit hati kok dong.
0: Oke, okay, ya. Baik.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menjawab dulu sedikit yang saya tahu terkait dengan Opa Is bilang siapkan tempat. Alhamdulillah dalam penetapan untuk masyarakat kita yang ingin menjual, apalagi pedagang kaki lima yang ada di samping RRI ini, penjual kelapa muda itu dipindahkan ke pasar baru di sampingnya kantor pos Opa ya, Opa Is, dipindahkan ke sana begitu. Jadi sudah ada relokasi tempat di mana mereka bisa berdagang. Tapi kembali lagi, mungkin rezekinya berbeda dengan saat ini. Ya, aturan itu tetap ada yang harus kita memang taati dan sudah memang harus kita ikuti aturan tersebut ya. Pemerintah kota kita juga ingin menertibkan masyarakatnya. Alhamdulillah kita yang bermukim ya harus turut kayaknya seperti itu ya. Oke, baiklah, ada solusi dan juga ada apa namanya jalan keluar diberikan oleh pemerintah kita. Baik, kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum, Bari Basak Demangka.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Kenapa Ki?
7: Perkenalkan nama saya Rodriguez.
0: Dari... Tidak. Salah, bukan nama Teh itu.
7: Terus yang benarnya bagaimana?
0: Demangka di Pangkep.
7: Saya kira di Papua Barat Daya.
0: Kalau mau pindah ke sana boleh juga, nanti dikirim begitu. Pindah Miki. Baiklah, bercanda. Demangka, silakan Demangka. Kita rebasi patokong. Ini kan pesannya orang tua dulu terhadap kita bahwa kalau ada yang rebah, ayo kita luruskan begitu sama-sama itu ya. Saling mengangkat gitu. Oke, silakan.
7: Kalau bisa bangunkan itu kalau rebah baru kita bangunkan
0: kalau kita sendiri. Kalau dia jatuh tuh Demangka angka Demangka. Kalau dia jatuh kodong di depan umpama jalan kita sama-sama toh. Angkat Ki. Putus Ki. Putus Ki. Oke, lanjut. Demangka. Gimana Ki? Mana Ki Demangka? Ada Ji? Ya. Demangka. Mana Ki Demangka? Gimana? Ya, Ibu Sundari Denglukmu. Assalamualaikum. Bari Basa.
8: Waalaikumsalam.
0: Kenapa Ki? Kemana Ki?
8: Iya. Baru tak muncul lagi. Kenapa itu Pak?
0: Tidak apa-apa, Ji.
8: Beras dua karung, enaknya itu mau tau nggak?
0: Tapi beli Ki.
8: Yang gorak mau.
0: Nggak ada gorak sekarang kodong. Alhamdulillah
8: kalau
0: murah mi.
8: Janda itu kodong digorak Ji.
0: Oh janda gorak mau begitu ya? Oh jana, gorak bedeng jana.
8: Jana apa gorak kalau janda kaya?
0: Janda
8: miskin nggak mau.
0: Iya betul. Ada ke janda kaya?
8: Janda kaya nggak mau digorak.
0: Ada ke janda kaya? Nggak ada kayaknya janda kaya. Jarang-jarang janda kaya.
8: Ada KTP-nya di situ. Saya janda kaya.
0: Oh begitu. Oke, kita bahas tentang pedagang kaki lima yang ada di apalagi namanya samping RRI itu penjual kelapa muda. Ya, silakan. Ya. Mereka di
8: karena sudah ada
0: lagi,
8: ya. Tempatnya tahu atau?
0: Iya.
8: Alhamdulillah. Karena pemerintah itu pasti tahu.
0: Iya.
8: Jalan solusinya rakyat kecil. Bagaimana kalau tidak ada nih pekerjaannya semua? Apa mau nabayar? Bayar pajak.
0: Iya. Yeah.
8: Jadi semua itu harus pemerintah pintar-pintar ya. Karena itu juga itu untuk mengatasi semrautnya Makassar.
0: Yeah.
8: Selama ini kan masih semraut.
0: Iya, begitu.
8: Ya, jadi
0: tidak tertata dia kan maksudnya ya.
8: Tahu dia sudah menata. Yeah. Kayak pasar Panamku kan sudah mulai nih, Bay. Dia sampah di depannya itu, Dede.
0: Botol. Oh iya. Begitu.
8: Iya. Jadi ini kan sudah mulai nih penataannya mulai nih berjalan. Jadi betul. Itu yang pedagang-pedagang mengerti juga dengan anunya pemerintah. Pasti itu nak carikan jalan. Seperti yeah. itu di mana dipindahkan di pasar?
0: Iya, yeah, pasar baru di sampingnya kantor pos itu.
8: Iya. Yeah.
0: Iya,
8: yeah, yang penting situ. Itu didatek semua toh. Ini yang di pinggir-pinggir jalan ada yang mau atau tidak, terserah mami dari dia.
0: Iya. Yeah.
8: Mm-hmm. Yang penting dikasih ke tempat untuk menjual. Iya, kalau bersih mi itu di depannya, di sampingnya RRI, cantik mi.
0: Iya, iya, iya.
8: Iya, karena selama ini kan masih anu, pokoknya tidak mantap. Lumpi jadi yeah, ada jempol.
0: Iya, iya, iya.
8: Mudah-mudahan ini dengan anunya tuh.
0: Iya.
8: Yeah. Anunya pemerintah semua sudah teratur.
0: Betul gitu? Iya, iya, betul. Artinya penataan kota itu lebih yeah. bersih ya, begitu maksudnya ya.
8: Iya, yeah, harus. Penataan yeah. kota harus berjalan.
0: Iya, yeah, oke okay lah, baiklah. Jadi setuju yeah. Jiki di ya.
8: Ya, saya setuju. Yang yeah. penting itu dikasih juga tempatnya. Dikasih di dat begitu toh.
0: Terus yang jual di ini di belakang kuburan itu bagaimana?
8: Oh, yang kau dulu itu bicara, nak.
0: Nanti nak kita bicara, nak.
8: Nanti saya sudah bicara dulu sama Pak Wali Kota.
0: Adakah maksudnya?
8: Oke, oke. Eh, karena nanti itu katanya di situ.
0: Gimana
8: mau dong? Dibangun kayak ruko.
0: Di mana?
8: Di situ, di taman bunga. Kan tempatnya itu taman bunga di situ.
0: Oh.
8: Yang jualan kembang itu.
0: Di mana jualan kembang?
8: Di depannya kurang.
0: Oh begitu.
8: Kembang itu yang di tengah,
0: iya,
8: yang
0: tempat betul.
8: Jual esteler.
0: Iya, iya. Betul, kuburan di situ.
8: Iya, depan kuburan pahlawan sama kuburan Kristen toh.
0: Iya, betul.
8: Di tengah-tengah itu penjual kembang.
0: Jadi
8: iya. saya dengar ini rencananya pemerintah akan dibangun di situ ruko.
0: Ada mi memang ruko di situ, ada memang banyak mi tuh.
8: Iya, banyak, tapi di taman bunga itu belum. Baru direncanakan.
0: Bunga. Oh iya. Yeah.
8: Baru ini mau dirapatkan sama yeah. Delukmu.
0: Kita tunggu hasil rapatnya dari Delukmu nah.
8: Ya, yeah, tunggu okay hasil rapat.
0: Oke okay deh.
8: Karena sementara ini baru ancang-ancang.
0: Ancang-ancang. Oke okay lah. Ya. Ditunggu.
8: Jadi esteler itu tetap.
0: Tetap. Ada alhamdulillah.
8: Di situ. Alhamdulillah. Cuma kan tidak nanti bagus nih tempatnya.
0: Alhamdulillah.
8: Dia sudah cantik.
0: Iya tuh.
8: Apalagi sekarang ada mi karaoke-nya.
0: Wih tahu. Jalan-jalan ki dente ne. Iya.
8: Iya. Ayo. Ke sana.
0: Kapan pokoknya kita ada di sana?
8: Hah?
0: Kapan kita ada di sana?
8: Telepon mas aja.
0: Males.
8: Tanya nama aku.
0: Teh aja deh. Saya bukan.
8: Delukmu.
0: Saya bukan mau pergi di sana.
8: Harus gora itu kalau Delukmu.
0: Teh aja gora, bukan goranya ketemu ki. Itu maksudnya. Iya, oke lah.
8: Iya nanti lah janjian ki. Baru karaoke ke sana.
0: Tidak bagus suaraku. Cukup mi di RRI mi suaraku.
8: Iya minjo. Teh nama tong. Selalu cerita.
0: Oh, cerita jadi iya deh. Biar mi deh. Kalau orang tua ji bilang enggak apa-apa ji.
8: Memang betul.
0: Iya dah.
8: Putus saja.
0: Yeah.
8: Pemerintah apa maunya? Karena biar mau ki bagaimana tidak ada daya tak kita ini rakyat kecil toh.
0: Iya.
8: Yeah. Jadi ikuti saja.
0: Iya.
8: Itu tanya misalnya. Cari kangen juga kodon tempat.
0: Iya, ada
8: pasar.
0: Iya,
8: okay. Itu ada mi.
0: Ada mi pasar baru yeah. sana.
8: Iya. Yeah. Kebanyakan sekarang orang yang anu kepala batu. Nah, yeah. karena berapa puluh tahun mah tinggal di situ.
0: 50 tahun katanya. Yeah. Ada beberapa yang sudah mengungkapkan itu gitu.
8: Bahkan ada mi yang mau bikin kangen surat juga, sertifikat.
0: Oi.
8: Nah, teh tampak nah.
0: Oi.
8: mau memang
0: ngamuk.
8: Mau kenapa? Nah, tidak ada anunya,
0: katanya buktinya. Jono bilang kemarin dia tinggal, dia sih nggak di, ini penjual esteller di Panaikang. Habis pulang dari sini.
8: Iya, kalau di situ dia toh, kalau mengantar ke
0: ayang bebnya, ayang bebnya. Ayang bebnya ya sudahlah. Kalau gitu, makasih ya Delumuna.
8: Iya, sampai jumpa.
0: Sehat ki.
8: Selalu.
0: Kita juga amin ya Allah.
8: Iya, bahagia selalu.
0: Amin, amin.
8: Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Ibu Harsina? Mana ki Ibu Harsina? Oke. Pak Ali di Malangkeri, monitor bari besok sambil monitor juga Piala Dunia dan Tene. Apa lagi? Tunggu dulu ya. Soal penertiban PKL, Opa Is, kukira Anda bilang mantan kepala cabang di mana nih? Mantan kepala cabang, masa masih begitu cara berpikirnya? Semua yang tidak tertib apalagi memakai fasum untuk jualan atau bangunan pribadi harus memang ditertibkan dengan pendekatan humanis. Ih, cocok, setuju. Jadi pemimpin itu mengambil pemikiran yang untuk kemaslahatan umat lah, tidak melihat dari sisi-sisi ingin menghancurkan orang. Itu dibilang rebah si patok kongki. Sama-sama ki duduk, sama-sama ki cerita, yang jatuh itu kita luruskan, yang bagus itu kita perbaiki sama-sama ya. Begitu ya Pak Ali di Malengkere. Bang Ali, Bang Ali, saya panggilnya Bang Ali. Deh Mangga dipangkep. Oke, coba kita terima deh Mangga dipangkep apa sepemikiran dengan kita. Assalamualaikum bari basa. Jengki putus nah.
7: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak putus. Insyaallah.
0: Kalau tidak kukirim kembali ke Papua. Ambil ke sinyal di sana. Tidak marah sih kita kalau kupikirim ke Papua. Ke dari sana
7: sih, tapi si anunya tanda tanya nah itu banyak sekali.
0: Oh, tanda tanya. Jadi tidak jadi kini pergi Papua kalau saya kirim kini. Kalau Dentennya mau ikut mau aja beda begitu. Oke, silakan deh Mangka.
7: Begini, singkatnya siapa tahu putus lagi. Jadi ini bukan permasalahan di Makassar sebetulnya, tapi saya kan coba anukan apa namanya? Persoalan ini pernah juga terjadi di Pangkep.
0: Oh, ada contohnya.
7: Dia pedagang kaki lima, dulu kan di artinya dia masih semacam kata-kata kasarnya masih liar lah. Tapi setelah ada kebijakan, saya bilangnya kebijakan tapi mungkin yang tidak apa namanya kontra terhadap persoalan ini menganggapnya suatu hambatan. Itu setelah dikeluarnya apa namanya peraturan atau regulasi barangkali di
0: istilahnya. Iya, regulasi betul, penertiban.
7: Itu dia direlokasi masuk di ada tiga tempat. Satu dekat di Stadion Animape, satu di Taman Busapir, dan satu di Islamic Center, depannya itu Islamic Center.
0: Nah,
7: salah satu pelakunya itu dulu dia bekerja di salah satu biro pengiriman. Saya kenal baik dengan dia karena setiap ada saya punya paket saya tanyakan sama dia. Satu hari saya tanyakan ada nunya saya punya paket, dia menjawabnya bahwa saya sudah tidak bekerja lagi di situ. Terus dia bilang, saya tanyakan di mana sekarang, dia bilang begini, dia penjelasan begini, saya sudah di depan anu Islamic Center. Jadi dia anukan postingannya anu. Jadi ceritanya, singkat cerita, bahwa setelah dia direlokasi ke di Islam Center atau di tempatnya yang baru, itu artinya pendapatannya lebih bagus daripada yang dulunya. Artinya ada peningkatan lah.
0: Ada peningkatan dari startup ekonomi.
7: Kemudian dari segi anu, mungkin juga dikasih tambahan anu segi permodalan.
0: Oh iya, alhamdulillah. Seperti ya, itu. Contohnya
7: kebijakan pemerintah itu, artinya kebijakan pemerintah itu ada anunya. Ada tindak lanjutnya barang aja. Oke, lanjut tugas.
0: Terima kasih. Ibu Niar bilang gini, kirimi saja di Papua, bilang ke Dendene. Oh ya, kepal. Kirimi Ibu Niar, karena saya kayak beda yang kasih nomor. Iya, enggak mau. Kiku sudah minta, tapi tidak mau nak kasih beda. Enggak bilang-bilang, diam-diam seribu bahasa. Ya sudahlah. Oke, terima kasih Demang Kana. Salam buat ayamnya. Siap-siap.
7: Sebagai closing, Miki dulu closing.
0: Siap-siap Miki, 10 Muharram nanti. Nah, ayam. Ayam.
7: Bagaimana cara ada ayam ke cuma 5 ekor.
0: Oh, iya. Jadi kami 10 beli kilah supaya 10 dipotong.
7: Di top-up lagi bagi itu.
0: Iya, lagi. Top up ki. Oke. Makasih nah. Bercanda. Ada Mangka, iya.
7: Sebagai closing statement, bahan renungan untuk kita semua, terutama diri saya pribadi, sebuah filosofinya orang Makassar, tutuki malepa-lepa nile mak bisa yang tati bonto dongang-dongang, talang kisalla nalasako kialimubu. Intinya apa? Pengendalian diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Reba Sipatokong ini salah satu juga papasang dari masyarakat Bugis yang membuat kita bahwa iya, bersikap itu memang melihat ya situasi, kondisi, siapapun dia, kalau dia rebah, kita kasih berdiri, kasih duduki kembali, agar supaya kita sama-sama begitu menikmatinya, oke? Dan saling apa ya dibilang, saling mendukung satu sama lain ya. Itu sahabat budaya. Kita coba lagi ke penelpon di 0811-400-9250. Ada Ibu siapa? Harsina di Paropo. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu Harsina.
9: Waalaikumsalam. Mari basa.
0: Ya, silakan.
9: Apa kabar Dentunes?
0: Alhamdulillah sehat. Kita iya juga Bu, sehat.
9: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Silakan komentar Pak.
9: Ini saya mau pesan sama saudara yang digusur anunya itu, sabar Ki.
0: Di mana Bu? Digusur Tabe.
9: Iya, rezeki biar di mana Ki itu pasti ya. Karena saya juga pernah rasakan dulu.
0: Oke.
9: Setiap hari Jumat dibersihkan, digusur, diangkat barang-barang.
0: Oke dong.
9: Iya, jadi ya sabar Ki, karena penderitaanmu saja rasakan dulu.
0: Iya.
9: Jadi itu mah berpikir, berdoa, berusaha.
0: Iya.
9: Pesanku sama semua saudaraku.
0: Iya.
9: Dimanapun yang mendengarkan ini, karena semua itu ada, karena tidak bisa itu pemerintah karena aturannya tahu. Jadi kita harus ikuti pemerintah.
0: Betul.
9: Itu mah berusaha, berdoa, sabar.
0: Iya. Yeah,
9: Dimanapun kalau rezeki itu pasti dapat. Itu di pesan-pesanku.
0: Iya. Oke. Terima kasih Bu Harsina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin seseorang itu dewasa dengan usianya, pasti pola berpikirnya itu pun berbeda. Jadi dengan apa yang dilakukan, pastinya kita juga mendapatkan hikmah di balik itu. Itulah dibilang Reba Sipatokong Ki, yang dimana pesan orang tua dulu itu mengajak kita untuk rebah, tegak, menegakkan begitu ya. Kalau ada yang jatuh, mari kita tegakkan sama-sama. Atau lebih sering menegakkan adalah pesan agar orang itu selalu berpijak dengan teguh dan berdiri kokoh dalam mengarungi kehidupan. Jadi kokohnya ini maksudnya itu sahabat budaya, bahwa kalau memang itu aturannya, ya tetap kokoh untuk ikut dengan aturan itu. Ini yang Reba Sipatokong itu maksudnya, saling menegakkan begitu. Kodong kalau PK5 itu memang sudah direlokasi, ya mari sama-sama kita mengikuti. Itu aturan yang ada. Mari kita saling menegakkan begitu ya. Pemerintah juga punya aturan seperti itu karena mereka juga dari pusat mungkin aturan itu, regulasinya ada begitu dari pusat. Karena apa ya, PK5 itu memang juga cari nafkah, cari uang untuk kelangsungan hidup keluarga dan menopang hidup keluarga. Dari sisi ini pun pemerintah memberikan tempat atau juga ruang untuk berjualan kembali. Jadi tidak hanya dikasih pindah, tapi ditempatkan juga ke tempat yang lebih baik, lebih bersih mungkin. Seperti itu dari pandangan pemerintah ya, yang kita baca. Dan tadi RRI juga di Warta Pagi sempat mengangkatnya. Baik, kita jam berapa Bidente? Wih, harus pamit kayaknya. Di singkat ya, 2 menit ya penelpon berikutnya ya. Semoga ini tersambung dan 2 menit ya. Assalamualaikum, Barik Basa. Oh, putus. Dicoba lagi. Harus saya pamit. Terima kasih. Mohon maaf untuk semua yang sudah bergabung dan tidak sempat untuk kita terima teleponnya. Oke, terima kasih buat apa nih, Bu Hawania katanya salam buat Denglu. Oke. Saya pamit untuk Barik Basa. Sampai jumpa. Semoga papasangnya orang tua dulu itu mengingatkan kita rebah Sipatokong, yaitu rebah, tegak, menegakkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Di sepanjang jalan Riburane Kota Makassar sudah identik dengan penjual kelapa. Nah, seperti apakah perjalanan salah satu penjual kelapa di jalan Riburane ini bersama Mbak Eri? Kita ikuti selengkapnya.
11: Saya di Ngimba, usia aku 52, dan jual kelapa di sini. Cuma harga di sini yang dulu aku jual, berapa itu? Satu ringgit harganya itu, ada yang dulu, kalau harganya begini 25, ya, 25 rupiah tau. Sudah ada 50 tahun lebih. Orang tua tersini juga di sini. Tapi sudah orang tua, om. Cowok semuanya meninggal, gitu. Doanya meninggal, om. Karena orang tua masih hidup. Jadi saya ketika sampai sekarang.
0: Di mana kita tinggal?
11: Di Perombong. Kau dulu kan sepeda aja, gitu. Ada sepeda, lewat Sungai Minasa. Sekarang tidak bisa lewat di sini. Karena di Bulun ada jembatan. Sekarang lewat dari Tanjung, nih. Karena ada jembatan di situ, toh. Kalau saya, janganan lewat. Setengah tujuh lah, bukas. Sampai jam 10 malam.
0: Biasa berapa penghasilan, kan? Biasa berapa?
11: Tidak tentu itu. Kalau hujan, tidak sampai 10 biji. Kalau hujan, toh. Karena kurang orang minum. Iya. Biasa kalau panas, dapatnya 40, 30 begitu, toh. Iya. Dari ini kelapa dulu, aku ambil dari Goa aja, toh, naik sepeda kunci itu di sini. Tapi sekarang kelapa dari Bone, jenis Ponto, Bulukumba, Kajang, Senjai. Biasanya kalau misalnya ambil ke 300 toh, sampai 5 hari begitu dari ya. Ya kalau belum puasa, alhamdulillah. Biasa banyak orang membeli toh, karena banyak orang butuh. Kalau hari biasa kan orang Cina aja anu biasa biasa banyak butuh kelapa toh, ke kios kah, restoran. Kalau sekarang ini tidak jual es dulu karena masih hujan toh. Tidak ada membeli kelapa saja. Iya, kelapa saja. Jadi kalau biasa anu itu musim kemarau biasa jual ke es itu. Harga dulu itu namanya satu ringgit dulu, Bu. Jadi sekarang 10.000. Iya, 10.000. Satu batok. Kan biasanya, Bu, macam-macam orang itu biasa ya airnya saja. Seperti tadi itu airnya gitu, kalau butuh isinya. Biasa butuh airnya sama isinya. Karena bisa mau bikin kue. Iya. Di tunya kendemi. Ya begitu, Bu. Kadang-kadang dapat kemarin 100.000 lebih 50.000 karena orang takut ketinggalan mana berhenti tuh. Soalnya kamu mobil tidak bisa berhenti di sini. Iya, dilarang. Karena mau apa? Nah, berapa hari tidak tanya tidak bisa dijual. Iya, berapa hari tidak bisa diawasi. Kalau malang ada petugas. Iya. Jadi sekarang jual malang. Pagi lagi, nah biasa ada petugas lewat di sini. Lari ke jual.
0: Berapa
11: ada istri kan? Ada istri, sudah meninggal. Iya, meninggal.
0: Sudah berapa lama meninggal?
11: 15 tahun.
0: Jadi sendiri bapak, anak?
11: Anakku sudah kami semua, Mi. Iya, sudah menikah semua, Mi.
0: Menikah dari hasilnya bapak ini cuma jadi penjual kelapa selama puluhan tahun.
11: Iya begitu, Bu. Karena ada toh mesti kumpul uang toh supaya kacau ke satu lagi sekali bisa tiga dua aja laki-laki ya tiga perempuan.
0: Waktu kebutuhan sekolahnya waktu cari kini waktu adik masih kecil jadi kita dapat penghasilan dari ini.
11: Iya dari ini sih tentunya iya mas sekolah.
0: Tidak punya profesi lain.
11: Tidak ada sih.
0: Cuma ini saja.
11: Iya, sini aja. Biar sedikit, simpan saja. Iya, supaya bisa kumpul-kumpul, bisa sekolah anak-anak, iya.
0: Jadi disyukuri, Pak, biar sedikit saja kita.
11: Iya, bersyukuri, daripada. Dari Tuhan gitu, ya, marah. Kalau banyak itu, udah kasih yang kaya. Ya, begitu, Jimu. Ya, lagi, supaya bukan itu. Sama masyarakat, atau semuanya masyarakat, karena begini di sini, benteng. Ya, saya benteng yang terkenal, benteng itu. Iya, terkenal dari dulu. biar dari orang dari luar datang langsung di benteng, Ji. Tidak ada yang lain. Iya, mau cari kelapa di situ, di benteng tidak ada. Dia teroris, Jepang, India, karena datang harus benteng, Ji. Tidak ada yang lain, dia bilang itu, kalau datang itu, orang di luar kah? Langsung sini. Ya, hasil kelapa di sini, kehidupan anak-anak atau istri, sampai cucu, sampai sekarang cucu. Nah, cucu ke 11 memang. Lima dunia tuh, lima bapaknya sama ini. Jadi saya ibu ya syukurlah karena diberikan Tuhan bisa menjual kelapa anu di sini supaya dapat rezeki yang biar sedikit yang banyak disyukuri tuh. Daripada begini, banyak orang didengar begini-begini toh, iya.
4: Demikian sedikit cerita dari Daeng Emba, salah satu penjual kelapa muda di Jalan Riburane, Kota Makassar. Saya Syahreni, bersama tim produksi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
5: Kabaratna Pro 4.
0: Kabarana Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Sahabat budaya, Pulau Kodingaring Kek yang merupakan salah satu destinasi wisata bahari yang terdekat di sebelah barat kota Makassar, tepatnya di perairan Selat Makassar dan masih termasuk dalam wilayah administratif kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pulau ini berjarak sekitar 14 km dari Pantai Losari dan dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 30 hingga 45 menit menggunakan perahu motor dari dermaga di Makassar. Pulau Kodingaring Kekeh dikenal sebagai pulau kecil tak berpenghuni dengan hamparan pasir putih yang luas serta air laut yang jernih. Sehingga menjadi lokasi favorit untuk kegiatan wisata seperti snorkeling, berenang, hingga sekedar bersantai menikmati panorama laut. Keindahan bawah lautnya juga cukup menarik dengan terumbu karang dan beragam biota laut yang masih relatif terjaga. Selain itu, karena belum banyak fasilitas permanen di pulau ini, suasana alami dan tenang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam yang masih asri dan jauh dari keramaian.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sin propanethyls oxida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.
1: Nusantara Pagi, Pro 4, RRI, Makassar.
2: Kita masih bersama di Pro 4 RRI Makassar, Saribata Mala berikut di mana saja berada. Selanjutnya kami akan hadirkan informasi terkait dengan Kota Sutra. Nanti akan bersama dengan mahasiswi UNM Bahasa Inggris. Kita akan dengarkan sama-sama nanti Irma Yanti yang akan menyampaikan informasinya. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu satu kelong berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat budaya, kembali lagi bersama saya Irma dalam program Mozaik Budaya di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Ruang yang mengajak kita menjelajahi kekayaan tradisi Nusantara. Pada kesempatan kali ini, kita akan berkunjung ke Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Kawasan ini dikenal sebagai penghasil kain sutra terbesar di Sulawesi Selatan, di mana hampir seluruh wilayahnya dipenuhi oleh petani ulat sutra hingga pengrajin tenun. Mari kita mengenal lebih dekat bagaimana masyarakat Sengkang menjaga keseimbangan hidup melalui helai kain yang menjadi kebanggaan suku Bugis. Masyarakat Sengkang menyebut sutra dengan istilah lokal, sabbe. Tradisi menenun ini telah ada sejak zaman pemerintahan Arumatoa Lamadukeleng dan terus diwariskan secara turun-temurun lintas generasi. Salah satu pusat kehidupannya berada di Desa Pakana, Kecamatan Tanah Sitolo, yang bahkan dijuluki sebagai kampung penenun. Kain tenun Sengkang memiliki filosofi yang kuat dalam setiap motifnya. Keindahannya terletak pada warna-warna cerah yang melambangkan keberanian dan keceriaan masyarakat Bugis. Dikutip dari Wikipedia, ada beberapa motif ikonik yang hingga kini masih diproduksi secara manual. Di antaranya, ada motif balotetong yang bergaris tegak, ada juga yang sangat unik yaitu balomakulu yang bermotif melingkar, balobang yang bermotif berkotak kosong yang lebar, hingga balorene yang bermotif berkotak kecil. Ada pula copo bola, cabosi, dan lagosi yang menjadi ciri khas dan paling terkenal di daerah Bugis. Keaslian dan kualitas kain ini telah diakui secara nasional melalui sertifikasi indikasi geografis. Sebuah pengakuan hukum yang memastikan bahwa tenun Sengkang hanya bisa diproduksi dengan standar kualitas khas Kabupaten Wajo. Sahabat budaya, menarik sekali mengenal identitas sabbe bagi masyarakat Bugis. Kita dengarkan sejenak alunan lagu berikut ini.

Bagi masyarakat Wajo, selembar kain tenun adalah bahasa visual. Kain tenun sengkang memiliki berbagai macam corak yang diproduksi secara manual dengan waktu pengerjaan berhari-hari hingga berminggu-minggu. Beberapa motif memiliki cerita mendalam, seperti motif Mappagiling, yang berkisah kembalinya seorang suami kepada istrinya setelah melihat keindahan tenun sang istri. Tak hanya motif, susunan warna pun memiliki pertimbangan kejiwaan. Warna merah melambangkan keberanian dan kegembiraan, putih berarti kesucian, hijau berarti kemakmuran, dan kuning yang melambangkan kemuliaan. Sedangkan warna hitam seringkali dihubungkan dengan suasana kedukaan. Sahabat budaya, mari kita rehat sejenak sambil menikmati lagu berikut.

Budaya Tenun Sengkang mengajarkan hubungan yang selaras antara kreativitas manusia dan ketekunan. Di bawah kolong rumah panggung, para ibu dan remaja putri masih setia mengoperasikan alat tenun bukan mesin atau ATBM. Proses pembuatan satu helai kain sangatlah istimewa. Di antaranya, benang sutra diproses dari kokon ulat sutra, kemudian pewarnaan yang dilakukan dengan ketelitian tinggi untuk mendapatkan corak yang tajam. Dan terakhir, ada proses menenun secara manual yang memakan waktu berhari-hari hingga berminggu-minggu, tergantung pada kerumitan motif yang dibuat. Keberadaan Sengkang sebagai kota sutra menjadi pengingat bahwa kearifan lokal memiliki peran penting dalam menjaga identitas bangsa. Tradisi yang dipelihara dengan baik ini mampu menjadi warisan berharga bagi generasi masa depan. Nah, sahabat budaya, menarik sekali ya cerita di balik indahnya kain sutra khas Sulawesi ini. Sebelum kita menuju penghujung acara, mari kita dengarkan lagu berikut.

Sahabat budaya, masyarakat Sengkang membuktikan bahwa tradisi dapat hidup berdampingan dengan perubahan zaman. Nilai kesederhanaan dalam bekerja dan ketaatan pada warisan luhur menjadi identitas yang harus terus dijaga hingga masa kini. Melalui pelestarian tenun Sengkang, kita belajar memahami bahwa keberagaman merupakan kekuatan bangsa Indonesia. Terima kasih telah menemani perjalanan Mozaik Budaya hari ini. Tetap cintai budaya Indonesia. Saya Irma pamit undur diri dari ruang dengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Masih di perempatan Rimangka Sarasari Batam, malah berkedi mana saja berada, tuntas sudah saya Anti menemani sahabat budaya dari pukul 5 hingga pukul 10 saat ini, dan sebentar ada rekan saya Richard yang akan menemani dari pukul 10 hingga pukul 15 sore nanti. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

berpijak pada misi Kabupaten Pangkep membangun desa modern yang produktif dan berkarakter menuju daerah yang maju dan mandiri. Maka karakter yang ditunjukkan nilai-nilai agama dan budaya inilah lewat kegiatan Festival Pesona Seni Budaya Daerah. Pertunjukan olah seni dari berbagai ragam sanggar ditampilkan oleh semua sanggar yang ada di Kabupaten Pangkep. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangkep, Ahmad Jam'an mengatakan, pemerintah daerah memberikan kesempatan bagi seluruh sanggar yang ada di Kabupaten

0: masyarakat dengan penampilan 35 sanggar yang ada di Kabupaten Pangkep. Dari kegiatan festival seni budaya ini, terpilih 10 sanggar yang akan tampil pada kegiatan agenda wisata tahunan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Lovely Desember. Dari pentas yang ditampilkan oleh sanggar, sangat menunjukkan kekayaan budaya yang erat kaitannya dengan nilai-nilai karakter budaya Indonesia.
1: Selaku tokoh adat di Kelurahan Rongapak di Pacela.
2: Oh gitu deh. Pak, masa kenapa sampai dari senantika sampai sekarang masih tetap berkembang ini? Kira-kira
1: berkembang, lebih berkembang lagi.
2: Kira-kira kenapa itu?
1: Karena yang pelaku-pelakunya di dalam sanggar ini orang-orang asli di situ semua. Jadi kita ini bagaimana orang asli di situ untuk bagaimana mengembangkan kesenian yang ada di kampung kita, daripada orang lain dari luar untuk mengambil itu kesenian ini, sehingga saya sebagai orang asli di sana untuk bagaimana berpikir untuk mengembangkan, menggali kesenian ini yang telah punah atau tenggelam.
2: Tari yang sering dibawakan oleh sanggar apa saja itu?
1: Tari Padenda Padeko, tari Pakarena Burane, pencasila, pencapedang. Jadi ada 4 dan ada lain-lain yang tidak, tapi yang populer inilah yang 4. Tari Padenda Padeko, tari Pakarena Burane Pamingki, pencasila, pencapedang. Iya.
2: Ada ke sejarahnya sanggar ini, Pak?
1: Ada.
2: Bagaimana sejarahnya itu, Pak?
1: Sejarah apanya?
2: Sanggarnya, sanggar sampai terbentuk sanggar ini.
1: Artinya apa namanya? Daripada orang lain dari luar untuk mengambil itu kesenian ini, sehingga saya sebagai orang asli di sana untuk bagaimana berpikir untuk mengembangkan, menggali kesenian ini yang telah punah atau tenggelam.
2: Artinya tetap terus nanti itu ya, apa, tetap dikembangkan terus, Pak ya?
1: Terus sampai sekarang.
2: Tapi kalau untuk semacam generasi mudanya sudah ada mulai untuk
1: ya, ada ini yang ya. tadi ada 2 itu di sana. Jadi dia kan sekarang masih malu-malu seperti ini tadi kan orang tua semua itu. Dia ini sebagai pelatih, jadi ada generasi muda yang berkembang tapi masih malu-malu tampil. Tapi ada, kita kan mencari bagaimana pengembangan ini, tua-tua kan hampir mipun atau, jadi kita itu bagaimana menggali ke generasi muda untuk mengembangkan daripada tari-tarian yang kita bina di sanggar saya.
2: Ada berapa anggotanya, Pak?
1: Kira-kira 100 orang kalau kita jumlah semua
2: anggotanya ini.
1: Iya, anggota dengan pengurusnya itu.
2: Kalau pemudanya sekitar ada berapa pemuda?
1: Kalau pemudanya kira-kira ada 50%, 50-50. Iya, 50. Jadi kan satu pemuda, satu orang tua yang membina. Ya gitu toh. Karena dia kan masih anu namanya itu. Sekarang kan kita ketahui pemuda masih ada ragu-ragu, malu-malu. Dan sedikit ada pengaruh-pengaruh yang dari budaya luar itu. Tapi kita ini untuk membina itu harus tabah, harus paham apa namanya hati kita ini, ortenam yang tengah.
2: Karena kan sekarang anak muda kan lebih banyak memilih budaya-budaya yang modern.
1: Iya, yang modern. Tapi sekarang saya mulai kita lihat ini sudah ada, karena kita setiap beginilah. Inilah saya anu bagus sekali ini dari pariwisata untuk mengadakan pentas seni, mau lihat kesenian-kesenian yang bagaimana berkembang, yang mana tidak berkembang. Sehingga kita ini salut Dinas Pariwisata Kabupaten Pangkep sehingga melaksanakan pentas seni.
2: Pak, kita menjadi ketua sudah berapa lama?
1: Apa?
2: Kita sebenarnya ketua ini.
1: Saya memang pendiri.
2: Pendiri.
1: Jadi kita kan di sana itu harus ada keturunan. Ya, keturunan. Dia tahu itu bagaimana silsilahnya, kan ada silsilahnya. Ada keturunan ini. Jadi ini anggota semua ada keturunannya. Seperti ada dibilang Bapak Adan ya, memang neneknya itu menciptakan tari Pamingki. Ini Pak Dendang ada yang menciptakan dulu.

0: kita itu cari anaknya atau cucunya untuk mengembangkan daripada kesenian itu.
1: Hampir setiap tari itu ada memang ini anggota-anggota khusus gitu ya.
0: Iya, ada.
1: Tidak semua satu orang bisa semua.
0: Ada pelatihnya satu kesenian. Ya, pelatih itu yang pelatih ini kita ketahui bahwa orang yang persis neneknya dulu dia.
2: Tari gerak lagu yang ditampilkan juga menampilkan sentra tari bisu. Menurut Ahmad Jam'an, tarian ini dibawakan oleh komunitas transgender yang ada di Kabupaten Pangkep. Hakikatnya mereka tampil sebagai penjaga budaya. Dan diakui oleh pemerintah daerah Kabupaten Pangkep, komunitas ini perlu menjadi perhatian pemerintah.
3: Ya, tanpa garanya kok mungkin dapat diceritakan bagaimana warna semarak dari kegiatan festival tersebut?
4: Ya, ada satu hal bahwa ternyata seni budaya kita, seni budaya tradisional kita di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Pangkep ini masih ada, masih eksis dan makin bergairah kelihatannya. Ini kita patut berbangga di mana pemerintah saat ini menggalakkan apa yang disebut dengan pendidikan karakter, pembangunan karakter bangsa. Maka saya melihatnya selain agama, maka pendidikan nilai-nilai budaya, mengembalikan nilai-nilai budaya untuk diterapkan dalam keseharian kita, itu tercermin bahwa ini sangat signifikan untuk kita bina dan kembangkan sebagai karakter bangsa di daerah tentunya. Jadi sangat bergairah kelihatannya dan alhamdulillah pemerintah daerah Kabupaten Pangkep dalam hal ini Bupati Pangkep Bapak Haji Samsudin Ahamid itu sangat apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan lomba kemarin itu.
2: Berkaitan dengan komunitas bisu yang ada di Kabupaten Pangkep, jelas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangkep Ahmad Jam'an, Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan kegiatan seminar di mana dalam rumusannya akan mengakui kehadiran dari komunitas ini dan akan membuatkan model pemberdayaan yang berkelanjutan bagi komunitas bisu di Kabupaten Pangkep. Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melestarikan budaya bisu. Dan ke depan, ada proses pemberdayaan yang berkelanjutan sehingga tradisi keberadaan bisu tidak punah. Selain kehadiran dari komunitas bisu yang menampilkan sentra tari, sanggar lainnya di Kabupaten Pangkep yang ikut dalam kegiatan festival adalah kehadiran sanggar tertua di Kabupaten Pangkep, yakni Sanggar Siang dari Kerajaan Siang ini menampilkan tarian Mappa Dendang. Tarian Mappa Dendang dilakukan dalam rangka simbol pernyataan syukur kepada Yang Kuasa Tuhan Yang Maha Esa karena keberhasilan panen. Tarian ini dilakukan dengan mengelilingi lesung sambil memukul alu. Setelah beberapa gerakan tarian, maka mulailah Mappa Dendang, yaitu dengan memukulkan ujung alu pada pinggiran lesung secara bergiliran dengan irama tertentu. Bergembira dan bersemangat, tarian ini dibawakan Sanggar Siang oleh 4 orang pria dan 6 wanita dengan memakai adat Pasapu Baju Bodoh. Adapun pengiringnya dimainkan dengan alu dan lesung yang berisi padi yang ditumbuk. Ketua Sanggar Tari Siang Muhammad Jufri Johar mengakui bahwa memang Sanggar Siang ini adalah sanggar tertua di Kabupaten Pangkep. Selain penampilan Mappa Dendang, juga pentasan lainnya yaitu silat. Ini menjadi unggulan dari Sanggar Siang. Pelestarian budaya yang dilakukan ini dengan tujuan agar budaya yang tetap hidup di Kabupaten Pangkep ini tetap dilestarikan. Dengan jumlah anggota sebanyak 100 orang, menurut Muhammad Jufri, diharapkan ada generasi pelanjut seni budaya dari Kabupaten Pangkep.
3: Wisata juga di Kabupaten Pangkep adalah kehadiran keberadaan bisu. Mungkin seperti apa Pak, penampilan ataupun keberadaan bisu yang ada di Kabupaten Pangkep tetap dilestarikan atau seperti apa mereka, komunitas tersebut?
4: Ya, Kami sangat mengapresiasi keberadaan komunitas Bisu karena mereka itu adalah penjaga tradisi Bugis. Penjaga tradisi Bugis sehingga perlu kita bina, perlu kita lestarikan. Dan kebetulan tahun depan juga itu kami sudah program baru-baru ini sudah diketuk palu oleh DPR sebuah anggaran yang signifikan untuk pembinaan mereka. Karena keberadaan mereka sebagaimana kita tahu ini semakin hari semakin
3: tidak ada generasi tantangan. Pak ya, tidak ada.
4: Ya, ini masalah regenerasinya sangat lambat karena Bisu itu adalah panggilan hati. Kita ketahui bahwa Bisu itu kan waria, tapi tidak semua waria adalah Bisu. Walaupun Bisu itu pasti waria, tetapi di dalam Bisu itu tugasnya bukan pada konotasi lain
3: negatif,
4: atau
3: Pak,
4: konotasi katakanlah seks komers, tetapi bukan itu, tapi betul-betul mereka adalah semacam dalam tanda petik pendeta Bugis.
3: Pendeta.
4: Yang mengawal tradisi-tradisi kita. Sempat bertanya oleh orang-orang kampung bahwa untuk turun tawa mereka yang harus ditanyai dan kapan harus memulai, demikian pula masuk rumah dan sebagainya, itu semua adalah nilai-nilai yang masih ditinggalkan oleh komunitas ini, dan itu semakin hari semakin regenerasinya sangat lambat ya. Dan di dalam nanti adalah kepembinaannya, nanti kami akan tentu pembinaannya tentu bukan cuma dalam hal itu dalam kapasitasnya yang sakral-sakral itu, tapi juga nanti akan mereka turut dalam pembinaan tari, pembinaan
3: pelestarian kebudayaan kita,
4: ya, dan kebudayaan-kebudayaan lainnya itu. Itu akan ada semacam center of Bisu di PGRI sana. Dibuatkan arahnya
3: PGRI,
4: cuma arahnya ya PGRI ya,
3: Sigeri,
4: di hampir perbatasan baru itu ya.
2: Pagelaran seni pesona budaya Kabupaten Pangkep juga sebagai bentuk kontribusi dari pemerintah daerah Kabupaten Pangkep pada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang akan menyukseskan kegiatan Lovely Desember di Kabupaten Toraja Utara 28 dan 29 Desember 2017. Di bidang kepariwisataan oleh program pemerintah pusat, Kabupaten Pangkep terpilih mewakili Sulawesi Selatan masuk dalam program pariwisataan yakni Indonesiana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sari Batang Malabi Riku, Richard Ferdinand melanjutkan kebersamaan kita di part 2 di Alo Juma tanggal 19 Juni 2026 sampai di jam 3 sore nanti. Mengawali jumpa kita akan kita hadirkan program pengembangan energi terbarukan sampai di jam 10 CR siang nanti. Jadi Sari Batang Malabiriku, jangan kemana-mana, tetap bersama Perompat RRI Makassar ya. Suara Budaya Sulawesi Selatan, nanti kita akan hadirkan informasinya ya. Jadi tetap di sini ya. Sari Batang Malabiriku ya. Informasinya akan kita hadirkan tentunya dari rri.co.id seluruh Indonesia.

0: kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
4: Nusantara Pagi, Kompat, Makassar.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada. Pemerintah menargetkan pengembangan kapasitas 50 gigawatt energi baru terbarukan melalui rencana usaha penyediaan tenaga listrik dengan estimasi investasi senilai 1,650 triliun. Selain itu, Indonesia akan memperlakukan penggunaan bahan bakar B50 atau campuran 50% biodiesel berbahan sawit pada 1 Juli 2026 sebagai langkah akselerasi energi ramah lingkungan. Sorotan utama dari peta jalan pengembangan energi terbarukan nasional, ya sahabat budaya, yang terkini ya meliputi 1. Fokus RUPTL, yaitu Rencana Energi Nasional, memprioritaskan memanfaatkan potensi air dan matahari secara masif. Lalu ada juga dukungan finansial, yaitu proyek EBT yang didorong untuk didanai oleh perbankan nasional agar nilai investasi tetap berputar di dalam negeri dan menjamin pertumbuhan ekonomi. Lalu ada swasembada energi. Ini adalah percepatan pengembangan energi terbarukan yang menjadi pilar penting komitmen pemerintah untuk mencapai kemandirian energi dan juga menekan emisi. Lalu ada juga inovasi pendukung, yaitu perkembangan ekosistem EBT juga diiringi dengan peningkatan teknologi penyimpanan baterai yang lebih efisien dan juga modern. Nah, sahabat budaya, nanti kita akan lanjut lagi informasi berikutnya masih tentang energi terbarukan. Informasi kita kutip dari ri.co, jangan kemana-mana.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia, kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

Sahabat Budaya, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita cukurkan kebersamaan kita sampai di sini ya. Nanti di jam 11 kita hadir lagi dengan program Teras UMKM. Jangan kemana-mana.

0: Sahabat budaya, Bukit Sidemen. Bukit Sidemen merupakan salah satu spot pemandangan ikonik di kawasan Sidemen, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Bali Timur, yang terletak di Lembah Indah sekitar 1 jam perjalanan dari Candi Dasa atau 1,5 hingga 2 jam dari Denpasar via Selat atau Jalan Raya. Sidemen menawarkan panorama spektakuler hamparan sawah terasering yang hijau subur dengan latar belakang Gunung Agung yang megah, sejuk, udara yang sejuk pegunungan, serta suasana pedesaan tradisional yang tenang jauh dari keramaian turis selatan Bali. Bukit ini sahabat budaya sering dikunjungi untuk trekking ringan, foto-foto sunrise sunset, atau sekedar bersantai di restoran dan villa lereng bukit seperti Natural View House, kafe koli-koli di Bali, atau panorama Sidemen di restoran.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Nusantara Siang masih bersama Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di Ruang Dengar Anda, tentunya di Pro 4 RRI Makassar di 92,5 FM dan juga siaran stream kami yang dapat Anda download melalui aplikasi RRI Digital. Nah, seperti biasanya di pukul 11 ini kita berada di program acara Teras UMKM. Nah, kita akan mengulik-ngulik, membahas-membahas tentang sekaitan dengan UMKM. Nah, kali ini kita akan menghadirkan narasumber. Beliau adalah founder dari PT Kasiara Sulamaju Industri Kosmetik Golongan A. Tentunya tema kali ini kita akan membahas sinergi industri besar dan UMKM membangun ekosistem kosmetik lokal yang tangguh. Tentunya kami telah bersama dengan Reni Ardanti Putri. Kita langsung berkenalan dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat pagi menjelang siang. Pagi. Iya, bagaimana kabar? Sehat?
2: Iya, sehat.
1: Sehat. Ini enaknya saya panggil siapa nih? Ininya simpel-simpelnya ini kayak panjang-panjang namanya. Reni Ardanti Putri.
2: Putri Kasiar aja.
1: Putri Kasiar. Oke. Nah, mungkin sahabat budaya penasaran dengan narasumber kami di siang hari ini bisa melihat langsung di live streaming kami di YouTube dan juga di Facebook sahabat budaya. Nah, Kak Kak Reni aja deh. Ya, enaknya Kak Reni aja. Ya. Nah, ini saya baca ini Kak Reni cocok founder ya, pemilik langsung dari perusahaan ini ya.
2: Iya,
1: bisa. Kalau dilihat ya masih muda sudah jadi founder ini. Kalau bisa ngomong-ngomong ini perusahaan apa ini? Disi spill-spill lah.
2: Dia kami bergerak di industri kosmetik.
1: Kosmetik.
2: Iya.
1: Berarti memproduksi kosmetik gitu.
2: Iya.

0: pendidikannya. Kalau biasa kosmetik itu farmasi atau apa dan lain-lain. Kalau ngomong Kak Reni, background pendidikannya apa?
1: Kalau saya backgroundnya kebidanan.
0: Kebidanan? Iya. Bisa memproduksi kosmetik gitu. kok bisa ada ilmu-ilmu bisa produksi kosmetik begini?
1: Saya enggak produksi kosmetik awalnya. Saya jualan kosmetik.
0: Oh, jualan. Oh.
1: Iya. Awalnya itu dari jualan kosmetik, kan untungnya banyak.
0: Oh iya iya.
1: Kosmetik.
0: Iya.
1: Terus kepikiran lah kalau bagaimana kalau jadi industri kosmetik.
0: Oh, mulai dari jualan.
1: Iya.
0: Naik kelas lagi jadi industri.
1: Iya.
0: Setelah itu bagaimana lagi? Setelah masuk ke bagian industri, apakah ada tantangan terbesar atau bagaimana awal mulanya? Cukup beratkah atau bagaimana?
1: Iya, berat awalnya sih berat. Kan ternyata industri itu modalnya harus besar.
0: Oh iya. Yeah.
1: Karena alat-alatnya walaupun kecil itu mahal-mahal.
0: Oh, gitu ya.
1: Alat-alat labnya kan mahal.
0: Oh iya iya iya iya. Sendiri itu. Atau ada tim, teman sama-sama awalnya, membangun industri.
1: Awalnya aku pikir itu membuat industri mudah, gampang, cukup siapkan tempat, izin keluar. Ternyata seiring dengan berjalannya waktu, harus di-upgrade terus alat-alatnya. Terus personilnya juga ditambah terus. Yang awalnya kemarin apotekernya cuma satu, sekarang harus semuanya itu harus farmasi.
0: Tapi cikal bakal dari usahanya Kak Reni ini memang sendiri ya? Atau ada yang backup teman, keluarga? Dari proses penjual dulu awalnya itu menjual?
1: Awalnya kan itu saya jualannya itu di Facebook, di Tokopedia.
0: Oh, online gitu ya?
1: Terus kan ada dulu itu yang satu produk yang saya jual yang dibuat sendiri booming gitu.
0: Oh, viral gitu?
1: Iya, viral. Terus harus mau maklon juga kan produk sendiri pasti beda formulasi kalau kita maklon di pabrik lain.
0: Oh iya iya.
1: Jadi kepikiran lah untuk bikin pabrik supaya produk yang kita jual sendiri ini bisa legal.
0: Oh gitu. Tapi kan sudah berbagai industri sekarang ya.
1: Iya.
0: Itu ilmunya ilmu dari untuk dunia kosmetik ini dari mana? Pernah belajar? Atau mungkin ada produk lain kita jual kembali gitu?
1: Kalau dibilang belajar pasti belajar. Tapi kalau sekarang-sekarang saya lebih serahkan kepada ahlinya saja.
0: Oh, jadi kita berdayakan ahlinya gitu.
1: Iya. Awalnya kan saya bikin sendiri, tapi kadang tidak stabil, produknya enggak stabil.
0: Oh, iya. Kan
1: apalagi kalau skala rumahan itu dia itu stabil produknya itu biasa enggak stabil. Tidak, mutunya juga tidak terjamin kalau skala rumahan.
0: Oh, itu pertimbangannya.
1: Iya, kalau sekarang kan di industri ada lebih higienis. Lebih terarah lah.
0: Terarah lagi. Berarti kita berdayakan ahlinya.
1: Iya, kayak R&D, ya R&D
0: gitu. Oh, gitu.
1: Iya.
0: Berarti kita cukup mengelola saja.
1: Iya.
0: Dan sama penjualan gitu ya.
1: Iya.
0: Luar biasa. Tapi ngomong umur berapa ya?
1: Umur 36.
0: Masih muda ini. Sudah jadi founder langsung. Oke. Nah, sebagai industri kosmetik kosmetik golongan A, bagaimana Kak Reni melihat posisi industri kosmetik lokal saat ini dalam mendukung misi Astacita atau mengenai kemandirian bangsa?
1: Kalau saya sih menurut saya kan
0: Gak apa-apa.
1: Kan kemarin catat sedikit. Kalau saya menurut saya UMKM sekarang itu sangat-sangat berkembang.
0: Ya sangat berkembang.
1: Bukan hanya kosmetik tapi juga ide-ide UMKM itu berkembang sekali.
0: Tentunya ada keselarasan dan kemandirian ya. Dan mungkin juga dari sisi perhatian pemerintah juga terhadap UMKM bagaimana selama yang kita alami saat ini?
1: Pemerintah?
0: Perhatiannya pemerintah terhadap usaha tak? Apakah dipersulitkah atau bagaimanakah? Atau dipermudah?
1: Kan? Dibilang dipersulit.
0: Oh masa?
1: dibilang dipermudah di

0: permuda juga.
1: Oh, iya. Kadang ada sulitnya, kadang ada permudanya juga.
0: Kita kan dari harus diupgrade terus, mulai dari alat,
1: kapasitas
0: diupgrade. Ini kan dulu kemarin kami lolosnya itu skala UMKM, tapi memang golongan industri. Tapi sekarang itu gara-gara peraturan PP 28 kami harus pindah ke kawasan industri.
1: Oh, lokasi.
0: Di, kalau dibilang dipersulit ya dipersulit. Tapi kalau dibilang dipermudah ya kami cukup dibantu dipermudah karena kan sekarang ada juga Kemenperin yang membantu alat-alat industri.
1: Oh iya. Oh, berarti kesulitannya itu kalau disuruh pindah ke kawasan industri biaya lagi, sewa. Padahal kemampuan marketing kita belum besar bagaimana sekali. Tapi kalau ngomong-ngomong,
0: menurut saya kan kan ini Kak Syara baru 3 tahun ya. 3 tahun tapi udah punya 391 produk.
1: Oh, masa? Apa saja produknya itu?
0: Cukup banyak.
1: Di antaranya apa?
0: Yang baru-baru sekarang kami produksi itu RA.
1: Apa
0: RA
1: itu?
0: Skincare.
1: Oh, skincare ya, lagi naik daunnya sekarang skincare ya. Itu mereknya apa?
0: Mereknya RA Skincare.
1: RA Skincare. Itu memang mungkin lagi best sellernya gitu ya saat ini.
0: Dia kan baru-baru PO itu awalnya cuma 1000 naik 2000 sekarang udah 5000. Padahal baru bulan ketiga ini.
1: Bulan ketiga. Langsung naik top gitu ya. Mungkin Kak Syara sendiri yang jadi brand ambasadornya. Enggak ada.
0: Kan hanya kayak rumah produksi industri.
1: Iya.
0: Ownernya sendiri yang branding. Cuman kami yang bantu inovasi formula.
1: Alhamdulillah semua dapat izin semua ya.
0: Iya,
1: baik dari BPOM dan lain-lainnya. Iya.
0: Halal juga.
1: Sampai ISO juga.
0: Iya.
1: Berarti tingkat penjualannya sudah mencakup wilayah mana saja? Apakah masih bermain di Makassar kah, Sulsel kah, bahkan mungkin ke Indonesia juga, seluruh Indonesia?
0: Saat ini baru di Indonesia.
1: Indonesia. Wah, berarti sudah impor ke daerah lain semua ya, ekspor semua.
0: Karena banyak juga owner-owner kami yang bagian Jawa.
1: Oh, berarti ada outlet-outlet atau mungkin coba kirim saja bahan di sana? Atau kan, orang memesan ke kita khusus?
0: Kan kami ini, kami yang produksikan, tapi ada ownernya masing-masing.
1: Oh, ada owner masing-masing. Bagaimana sistemnya kalau bisa digambarkan ini, perusahaannya ini? Kan bilang ada owner masing-masing. Maksudnya ini produk
0: seumpamanya Bapak datang ke perusahaan kami terus mau punya brand sendiri. Terus kami yang uruskan semuanya dari bahan, kemasan, haki.
1: Iya. Berarti diolah sendiri nanti. Tetap kami, di tempat kita. Iya.
0: Kami kayak sarananya.
1: Oh, sarananya Ji. Iya, paham. Tapi sejauh ini sudah berapa banyak? Kalau mau hitung-hitung.
0: Kalau
1: owner.
0: Owner. Kan kalau owner itu banyak. Mungkin ada 100-an lebih.
1: 100-an lebih?
0: Iya.
1: Wah, luar biasa.
0: Karena produk kami kan 391 pieces. Item.
1: Item. Termasuk skincare.
0: Iya.
1: Berarti mulai dari semuanya.
0: Iya.
1: Lipstick dan semuanya itu.
0: Ada henna, ada parfum.
1: Tapi ini sudah terbilang produk tingkat nasional, Bia?
0: Iya, karena sudah sampai di daerah Jawa, Jakarta juga.
1: Sudah standar nasional, Mia.
0: Iya.
1: Berarti sudah berbasis industri besar, Mi, Di?
0: Insyaallah.
1: Nah, kalau melihat dari saingan lah. Ini kan kalau kita melihat banyak saingan produk-produk kosmetik.
0: Iya.
1: Entah itu dari luar negeri.
0: Iya.
1: Nasional. Iya. Bagaimana melihat ini persaingan ini?
0: Kalau menurut saya.
1: Nah, persaingannya bagaimana? Secara realitas sekarang.
0: Ya.
1: Apakah beratkah atau bagaimanakah persaingannya?
0: Iya, berat sih. Tapi kan kalau dipikir-pikir, kita kan punya bahan baku lokal yang lumayan banyak. Kemarin sempat riset itu, apoteker sempat riset bahwa ada yang dibilang porang.
1: Oh iya, makanan itu?
0: Iya, oh. Itu kan bisa jadi bahan baku kosmetik juga.
1: Oh, yang porang
0: lagi di, yang lagi dikembangkan. Maksudnya kan kalau porang lebih lebih gampang didapat. Maksudnya mau kita lagi cari bahan-bahan baku yang gampang didapat dan memang khas Indonesia.
1: Iya, berbasis umbi-umbian itu ya, porang. Oh, itu bisa jadi bahan dasar kosmetik?
0: Iya.
1: Oh, iya iya iya. Berarti itu keunggulan kita gitu ya?
0: Iya.
1: Dari segi bahan baku.
0: Iya. Kan kemarin kayak lobak putih kan itu dari luar, dari kebanyakan dari luar kan, kan lo porang kan lebih ke Indonesia banget. Iya,
1: betul betul betul. Apalagi Sulsel.
0: Iya.
1: Produksi terbesar porang.
0: Iya, betul.
1: Oh, oh kebanyakan juga pakai lobak gitu.
0: Iya, kan. Walaupun mereka enggak bilang lobak putih, tapi kan mereka cantumkan itu yang nama Latinnya.
1: Oh iya iya iya.
0: Genemnya.
1: Berarti mungkin ada juga sisi saingannya agak berat sih dari sisi bahan baku gitu ya.
0: Iya, maksudnya kita kan harusnya mencari bahan-bahan baku baku lokal yang gampang didapat dan memang manfaatnya banyak. Kayak di Sulawesi kan khususnya itu kan yang lebih terkenalnya itu lulu rempahnya.
1: Oh iya,
0: dari kunyit.
1: Kunyit.
0: Dari temulawak temulawak sama kayu manis.
1: Koromnya beda picah ya.
0: Iya.
1: Iya iya iya. Tapi kalau dari sisi Anda, dari sisi penjualan, bagaimana melihat dari penjualannya? Apakah merasa tersaingi juga kah? Atau mungkin dari kualitas juga bagaimana dibandingkan dengan produk dari luar negeri atau dari produk lain?
0: Kalau dari segi kualitas bisa bersaing, karena kan sekarang banyak produk-produk lokal yang sudah bersaing.
1: Dari kualitas bagaimana?
0: Kalau kualitasnya juga sekarang sudah bersaing.
1: Bersaing juga, menyamai atau sudah hampir sama?
0: Menyamai.
1: Menyamai, luar biasa. Berarti itu tantangan terberat juga bagi Kak Syar ya, untuk bersaing di dunia industri gitu ya?
0: Iya, kalau dibilang tantangan terbesarnya Kak Syara ini adalah kan di Sulawesi umumnya itu pabrik masih sedikit. Waktu saya buat pabrik pertama itu masih 5 industri.
1: Oh, 5 industri, oke.
0: Sekarang alhamdulillah sudah 56.
1: 56 industri.
0: Tapi kan kalau dipikir itu beda jauh dengan yang Surabaya Jakarta. Surabaya Jakarta kan sudah ratusan sampai ribuan.
1: Oh iya, oke.
0: Iya, jadi kalau dipikir pasar untuk Indonesia Timur itu masih besar.
1: Kalau kita melihat skala Indonesia Timurnya. Iya. Berarti cukup peluang lah begitu dia jadi. Berarti memang, tapi kalau secara melihat kewilayahan, produk Thai ini lebih dominan terjual di Indonesia Timur kah atau merata ke seluruh wilayah Indonesia?
0: Kan ada beberapa owner saya memang bukan dari Sulawesi tapi berada di Jawa. Ya lebih mereka produknya kayaknya di tiap-tiap daerah.
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya biar enggak booming tetap omsetnya banyak.
1: Oh, walaupun tidak booming, omset banyak.
0: Iya, karena satu owner saja bisa produksi sampai 5.000 pieces.
1: Wah, satu owner, tapi tetap diawasi ya dari kita
0: tetap produksinya. Tetap buat di pabrik.
1: Udah pabrik ini. Bagaimana cara untuk menjaga kualitas itu tetap terjaga, walaupun sudah booming kan? Terkadang biasa orang sudah booming produknya biasa tidak menjaga kualitas. Kadang-kadang tidak semuanya. Bagaimana kalau dari kita ya tetap menjaga kualitas ini tetap?
0: Kalau kami makanya industri itu penting karena kan kalau di industri itu ada quality control, ada maksudnya lebih higienis juga, stabilitasnya produknya lebih stabil karena kan dilakukan pengujian bahan baku apakah sesuai bahan bakunya apa belum kadaluarsa atau apa gitu.
1: Tetap memang ketat dalam pengontrolan gitu ya. Ya luar biasa. Berarti kalau mau dilihat tadi ada banyak owner. Berarti sudah banyak tenaga kerja diserap ya dari usaha ini ya.
0: Iya. Kalau kan ownernya masing-masing menjual kan, ya, jadi jual. Ownernya nggak perlu capek untuk produksi lagi, ownernya cukup menjual saja.
1: Menjual saja yang produksi sudah ada gitu ya. Berarti bisa dikatakan ini kita menyalurkan semua produknya ke owner-owner gitu ya. Berarti cabang-cabang gitu di, itu semua produk yang dibagikan itu dari ratusan, berapa tadi jumlah produk itemnya?
0: 391.
1: 300-an. Itu
0: dan sudah halal.
1: Oh, sudah halal semua. Iya. Oh, berarti itu semua produk disebar semua ke owner gitu.
0: Ada yang repeat ordernya cepat, ada yang repeat ordernya lambat.
1: Oh, gitu.
0: Iya, tergantung sebenarnya sih tergantung semangat ownernya untuk menjual.
1: Oh, iya. Tapi kan terkadang biasa dari kita sendiri sebagai utama, ada target tidak dikasih owner dalam penjualan? Harus target sekian ya dijual dalam kurun waktu 1 tahun gitu dalam sistem marketingnya, ada begitu ya?
0: Kami enggak, untuk saat ini kami belum kasih target. Iya, karena kan
1: terserah dia saja.
0: Waktu awal-awal kami buka pabrik itu, kami bahkan mempermudah owner untuk bangun brand, walaupun hanya 100 pieces. Yang penting mau punya brand sendiri, silakan bergabung.
1: Berarti orang ketika orang mau buat buat brand atau bikin owner ini langsung mengajukan gitu saja ke kita. Nanti kita validasi apakah layak tidak dikasih ini izin untuk buat cabang daerahnya gitu.
0: Bukan buat cabang.
1: Maksudnya buat usaha sendiri itu.
0: Maksudnya mereka kan daftar ke kami, kami uruskan izinnya mulai dari nomor BPOM-nya, HAKI-nya, semuanya. Sampai formula juga mereka diskusikan sama apotekernya.
1: Apotekernya gitu ya. Oh, baik.
0: Mereka ownernya maunya seperti apa, maunya warna apa, khasiatnya apa, bahan aktifnya apa.
1: Baik. Nah, kalau dari sisi perizinan kan tadi sempat kita bahas tentang izin-izin apa-apa. Sejauh ini perizinan itu apakah memang sulit diuruskan? Kan ada beberapa, ada BPOM, ada juga ISO, dan sejenisnya lah izin-izin. Selama ini dipermudah melakukan pengurusan.
0: Dipermudah, karena BPOM juga bantu kami, mendampingi kami dari awal.
1: Mendampingi dari awal, sehingga segala pengurusan itu dipermudah gitu ya.
0: Iya, maksudnya mendampingi apa kurangnya pabrik.
1: Dari sisi apa maksudnya? Salah satu kekurangannya apa?
0: Mendampingi, contohnya kan kalau ada temuan-temuan, oh ini gak cocok, temuannya harus ada SOP-nya begini, diarahkan terus.
1: Diarahkan terus nih, oh luar biasa memang. Berarti ya luar biasa nih perusahaan ini dari sisi produksi. Nah kalau misalnya ketika pemesanan banyak, meludak. Apalagi biasa di bulan-bulan Ramadan gini kan, apalagi bulan Lebaran, banyak ya ibu-ibu, cewek-cewek cari kosmetik. Bagaimana cara menghadapi lonjakan pemesanan?
0: Kami pakai data antrian.
1: Oh, data antrian?
0: Iya, kan dalam satu ruang itu, dalam satu hari itu tidak bisa langsung naik 2 brand atau 3 brand. Harus satu brand dulu diselesaikan baru bisa ke brand lain.
1: Begitu di, berarti masih tetap sistem antrian gitu di?
0: Iya, karena kayak kemarin kan ini di minggu pertama kami kerja henna. Di minggu kedua ini baru kerja paket skincare.
1: Oh, bertahap item-item gitu ya?
0: Iya.
1: Berarti dilihat dulu yang mana banyak dipesan, itu diprioritaskan?
0: Iya.
1: Oh, berarti kira-kira mampu tidak kalau menghadapi lonjakan begini, bahan baku bagaimana? Sudah standby siap?
0: Iya, kami pesannya kan mereka ada sistem PO. Kami pesan sebelum dikerjakan
1: di,
0: harus lewat quality control dulu.
1: Harus tidak keinginan produk dari Kak Syari ini go internasional?
0: Ada.
1: Atau sudah mulai?
0: Kemarin waktu pertama 2019 kami sempat makron dulu di pabrik lain, di pabrik Jawa. Tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan kami. Padahal kami sudah izin, sudah sempat buat izin edar luar negeri agar produk kami bisa masuk ke sana. Tapi ternyata pas corona kan, produk kami tidak stabil, menghitam dia.
1: Berarti tetap lakukan pengujian kembali.
0: Makanya itu kami berniat untuk buat pabrik supaya produknya itu bisa stabil kualitasnya. Oh,
1: berarti sangat berpengaruh juga ya.
0: Iya, kalau produk tidak stabil kualitasnya, dia itu biasa sebelum expire date-nya habis sudah berubah warna.
1: Warna.
0: Iya, makanya harus uji stabilitas, makanya uji produk itu penting.
1: Termasuk sterilisasinya, sterilnya gitu ya. Tapi sudah dilakukan sejak tadi mencoba untuk melakukan jualan ke internasional. Tadi ada kekurangannya, sudah diperbaiki itu semua.
0: Iya. Tapi kan untuk saat ini kan kami belum keluarkan produk untuk diri kami sendiri.
1: Iya.
0: Lebih ke produk owner-owner. Kayaknya kami sekarang itu fokusnya membranding owner.
1: Membranding owner saja.
0: Iya, membantu owner untuk go internasional.
1: Go internasional.
0: Iya, kan kalau ownernya banyak orderannya, kami juga
1: diuntungkan. Iya. Nah, kalau misalnya ada mungkin saya ingin menjadi owner, atau mungkin ada owner mengalami kendala dalam perizinan, bagaimana cara tak untuk membantu teman-teman sebagai dari PT Kasyara untuk menjembatani para teman-teman UMKM?
0: Iya, makanya itu kami dari PT Kasyara hadir untuk membantu owner.
1: Turun langsung?
0: Maksudnya?
1: Turun langsung membantu atau bagaimana?
0: Jadi mereka cuma datang ke kami, terus diskusi mau mengeluarkan produk apa, nanti kami yang urus semuanya.
1: Oh gitu. Oh, kita yang urus gitu.
0: Iya, kan enggak mereka enggak boleh yang urus.
1: Oh, gitu aturannya.
0: Iya, harus pakai nama pabrik.
1: Oh, pabrik.
0: Semuanya pabrik yang urus dari produksinya. Perizinannya, mereknya.
1: Berarti pihak pabrik yang berurusan dengan pihak instansinya yang terkait, bukan ownernya langsung. Bukan. Oh,
0: jadi ownernya hanya cukup fokus
1: menjual saja
0: dan branding produknya.
1: Wah, berarti memang dimudahkan ini ownernya ya.
0: Iya.
1: Intinya fokus menjual saja.
0: Iya.
1: Berarti ini kalau bisa dibilang owner ini marketing kita gitu ya.
0: Iya.
1: Di sisi lain, tapi kalau pembagian keuntungan itu bagaimana?
0: Jadi contohnya mereka datang dengan harga yang mereka tetapkan.
1: Oh, dia yang tetapkan juga harganya? Contoh, tapi ada standar?
0: Ada juga standar. Contoh gini, saya mau buat deodoran dong, harga Rp15.000 per item, bisa enggak? Jadi nanti kami carikan bahan baku apa yang cocok di harga segitu.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Berarti dicari bahan, tapi tetap ada standarisasi harga ya.
0: Iya.
1: Udah sampai di bawah dari itu.
0: Iya.
1: Kan sudah ada nih bahan-bahannya, formulanya ini.
0: Iya.
1: Tapi tidak mengurangi, misalnya tidak saya mengurangi mau saya maunya produk ini dengan harga murah begini. Tapi dari sisi kualitas bagaimana? Dikurangi juga?
0: Enggak. Maksudnya kita kan kalau contoh dia punya deodoran harga 15, kita pakai tawas. Tapi kalau dia mau deodoran yang kayak yang biasa dijual-jual di supermarket itu kan itu berbeda.
1: Oh, berbeda bahannya. Pasti bukan 15.000 lagi.
0: Iya, pasti di 30-an.
1: Oh, 30-an. Berarti memang kita by request dari owner. Intinya ini sekian item produksi kami.
0: Iya.
1: Silakan. Wabasi berarti bisa nego harga ya antara owner sama kita?
0: Iya, ada penawaran kerja penawaran kerja sama.
1: Penawaran sama.
0: Penawaran harga.
1: Penawaran harga. Berarti owner pesan sekian pieces.
0: Iya.
1: Kita produksi, langsung kirim.
0: Iya.
1: Wah, luar biasa. Apalagi di momen-momen sekarang mungkin tinggi-tinggi penjualannya ya.
0: Iya, kemarin saja Hena tembus 30.000.
1: Hena 30.000. Wah, luar biasa. Berarti ini sudah melibatkan banyak orang dong produksi kita ini. Maksudnya di industri kita ini. Wah, harus menangani ratusan owner ini. Lumayan pegawainya ya, karyawannya ya?
0: Enggak, karena kan kami pakai alat
1: mesin.
0: Iya.
1: Cuma ada memang ahlinya situ yang kontrol gitu ya.
0: Iya.
1: Farmasinya. Ada. Kira-kira apa kendala dari syarat dalam sistem penjualan? Kendalanya?
0: Sistem penjualan kami kan tidak menjual.
1: Iya, tapi kan terkadang misalnya ordernya malas.
0: Iya, itu
1: kan berdampak ke kita juga.
0: Edukasi.
1: Di edukasi pertemuan gitu.
0: Kadang-kadang kan owner-owner saya itu kebanyakan dari luar kota.
1: Iya. Yeah.
0: Biasanya sih by phone aja.
1: By phone aja, konsultasi yeah. gitu.
0: Yeah. Kecuali dia datang ke Makassar, kami sambut.
1: Oh gitu.
0: Iya, yeah, sharing-sharing.
1: Sharing-sharing langsung. Nah, ketika ada owner yang tidak aktif, itu bagaimana? Ini kan tentu akan berpengaruh terhadap anu penjualan kita juga sebagai produksi. Ketika mungkin ada owner yang kurang aktif deh dalam menjual, itu bagaimana?
0: Iya, biasanya sih
1: putus kontrak.
0: Iya.
1: Lalu.
0: Karena kan izinnya kan cuma sampai 3 tahun,
1: oh. 2 tahun. Oh, ada jangka waktu izin juga.
0: Iya. Izin edar kan cuma 2 tahun untuk kosmetik.
1: Oh, kosmetik. Iya. Ketika memang dinilai tidak bagus cara penjualannya, diputus gitu ya?
0: Iya.
1: Berarti ada evaluasi gitu ya?
0: Ada.
1: Ayo, luar biasa. Oke lah, sebelum kita berangkat ke pertanyaan berikut, kita jeda dulu ya, ke share ya.

cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Hai, sore terlebih masih bersama kami di Teras UMKM, masih bersama dengan Kak Syara ya. Masih dengan owner dari PT Kak Syara Sulamaju Industri Kosmetik Golongan A. Bisa dibilang pengusaha muda. Oke, Kak Syarina, masih ada menarik ini. Saya mau tanyakan kepada kita. Nah, kira-kira apakah ada syarat minimal, mungkin syarat minimal atau kemudahan khusus yang diberikan oleh perusahaan tak bagi pelaku ekonomi kreatif, mungkin yang baru mau merintis usaha gitu. Mungkin ada ya kemudahannya, syaratnya untuk bisa bergabung kita itu apa kira-kira?
1: Kami memahami.
0: Ya mungkin agak bisa maju ke depan. Ya, supaya kedengaran suaranya ya.
1: Iya kan

0: Walaupun banyak modalnya, tapi kalau satu kali repeat order tapi nggak jual lagi.
1: Oh iya, rugi ya.
0: Jadi ownernya.
1: Iya, kalau bilang, kira kita produk sudah terjual sedikit di owner kan?
0: Bahkan kami pernah memfasilitasi owner, walaupun dia nggak punya modal, tapi kami modali dulu. Pernah.
1: Oh pernah. Bagaimana kelanjutannya? Berjalan lancar.
0: Masih bertahan.
1: Wah, pernah.
0: Cuma kan namanya mut-mutan biasa naik turun.
1: Oh iya ya. Berarti memang mesti digaris bawahi tidak perlu modal besar.
0: Iya.
1: Yang penting ada kemauan gitu ya. Tapi sejauh ini melihat dari teman-teman owner semangat semua ya menjual ya.
0: Iya, karena kan pertumbuhan kosmetik itu sangat cepat.
1: Oh, sangat cepat ya. Tapi kalau mau dihitung-hitung, kalau mau dilihat, ini kosmetika sudah merambah ke retail kosmetik besar atau produk tak usnya sudah masuk ke
0: kayak ada yang disebar ke apotik-apotik,
1: apotik,
0: ada yang ke
1: minimarket gitu kan?
0: Toko-toko belum. Retail.
1: Oh retail.
0: Iya.
1: Kalau di toko-toko retail besar kayak mungkin yang ada brandnya namanya masuk juga situ produk tak?
0: Kalau untuk kayak
1: mitra lah gitu. Mitra penjualan.
0: Iya, franchise. Belum sampai ke situ. Cuma kalau toko-toko yang skala sudah masuk.
1: Sudah masuk di?
0: Iya.
1: Oh, mantap biasa. Skala
0: toko-toko kosmetik.
1: Luar biasa. Tadi kan kita membahas tentang kosmetik ta produk ta. Apa keunggulan kosmetik ta dari brand lain? Pasti ya, orang punya keunggulan masing-masing produk tak. Nah kalau keunggulan dari produk-produk tak apa ini dari seluruh item-item yang kita produksi, kira-kira apa ya yang menjadi keunggulan yang paling mencolok?
0: Kalau kita itu
1: dari produk tak mungkin, wah produk saya lebih bagus ini dibanding yang lain. Yang mencolok apa produk tak? Mungkin orang lebih banyak bahan kimianya. Kita tidak alami apalah menjadi keunggulan dari produk kita ini.
0: Iya, kalau kami itu selalu riset.
1: Selalu riset. Produknya selalu stabil gitu ya. Terus,
0: iya.
1: Mm-mm.
0: Riset bahan aktif terbaru.
1: Oh.
0: Iya. Pengembangan formula global. Kami ikuti.
1: Oh.
0: Kan biasa beli produk luar, kami lihat-lihat ingredients-nya, kami coba untuk trial di lab.
1: Oh, trial terus, update terus gitu ya? Berarti itu menjadi salah satu keunggulannya dari produk kita.
0: Terus kami itu harus uji stabilitas dan keamanannya.
1: Jadi uji terus, sudah layak, ketika layak, oke diedarkan. Oh, itu yang dilakukan terus oleh perusahaan tak?
0: Dan terus uji stabilitas.
1: Stabilitas
0: dan keamanan.
1: Itu tetap diawasi dari pihak-pihak instansi kayak BPOM dan lain-lain.
0: Iya, diawasi.
1: Terkadang kan biasa ada perusahaan nakal. Gitu kan ya kita adalah nakal. Ya dia produk terus. Ternyata tidak diawasi. Iya. Banyaklah kemarin kasus-kasus kosmetik yang ilegal gitu ya.
0: Iya. Kami juga sempat berdampak gara-gara quality control yang tidak bagus, sempat disegel dulu karena SOP DIP kan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah dipermantap SOP DIP nya.
1: Mungkin kemarin soal SOP nya kan banyak juga produk dari sisi kandungan unsur-unsur kimianya yang tidak sesuai gitu ya. Kalau kita enggak itu ya dari SOP, jadi
0: kemarin banyak yang dari apa ini yang bahan-bahan berbahaya, tapi kami enggak berani untuk melakukan menjual bahan-bahan berbahaya. Karena kan takutnya itu merusak generasi.
1: Betul. Apalagi ada apa merkuri ya?
0: Iya, walaupun lambat tapi stabil.
1: Stabil ya.
0: Maksudnya kan dulu saya sih sebenarnya sempat berangan-angan untuk putih kan?
1: Iya.
0: Tapi setelah saya jalani, ternyata cantik itu
1: tidak harus putih.
0: Yang penting kulitnya sehat.
1: Oh iya.
0: Karena dulu kan saya sempat mengejar putih, tapi tiba-tiba kulitnya rusak.
1: Belajar dari situ.
0: Belajar dari situ, ternyata Enggak apa-apa enggak putih, yang penting kulitnya kembali mulus.
1: Oh, iya.
0: Ya, gitu.
1: Iya,
0: kalau lembab, tidak kering, kusam kan.
1: Iya. Banyak orang bermimpi mau jadi putih, biar cantik. Padahal dah cantik bukan dari anu. Kan banyak orang hitam tapi ternyata manis dilihat.
0: Iya.
1: Apa kalau pakai make up lebih lebih anu lagi.
0: Iya.
1: Biasa orang sudah maksudnya enggak pede dengan warna kulitnya. Sudah mungkin ya, agak gelap. Ditebalin bedaknya jadi putih. Itu kan aneh dilihat kan.
0: Iya. Kan saya sempat sebelum buka pabrik ya, sempat saya menjual itu yang produk-produk.
1: Iya. Yeah.
0: Produk-produk yang ya yang semua saya jual, saya coba. Nah, kan saya terobsesi untuk putih karena kan penjual kan yang namanya penjual itu pasti malu kalau
1: melihat anunya contohnya.
0: Iya. Terus dia bilang, "Ih, kok penjualnya aja enggak putih?" gitu kan. Makanya saya coba hasil itu. Alhasil pas hamil anak ketiga itu ya namanya juga pakai merkuria langsung didapat. Pas ternyata kulit saya itu langsung bisul-bisul kayak bisul-bisul satu tahun lamanya saya bawa itu penyakit. Bilang alhamdulillah untung bukan anak saya yang
1: kena.
0: Untung saya saya gitu.
1: Makanya produknya dijamin aman karena sudah diawasi. Karena kan kita sudah berpikir dari pengalaman gitu ya, bahaya untuk kesehatan buat itu, apalagi ibu kandung ya.
0: Iya.
1: Itu berbahaya kosmetik
0: kan, kalau pakai bahan-bahan berbahaya baru sementara hamil kan berdampak ke janin.
1: Betul. Iya.
0: Tapi untung saya saat itu tidak berdampak ke janin tapi ke sayanya, makanya sampai semua itu kemarin itu sampai tidak bisa jalan.
1: Wih, sampai
0: luka bernanam gitu.
1: Efeknya.
0: Iya.
1: Oh.
0: Langsung bisul bilang bukannya tambah putih tambah banyak luka.
1: Iya. Gitu. Maka dari situlah kita berinisiatif menghasilkan produk kosmetik yang aman dan sehat ya.
0: Iya. Iya, cantik itu ya menurut saya cantik itu sehat, kulitnya sehat.
1: Ya.
0: Tidak mesti putih tapi sehat, lembab, tidak kusam gitu.
1: Oh, luar biasa. Termotivasi juga baiklah. Nah, ya Karasya, ada kunci utama agar sebuah brand kosmetik atau kosmetik lokal ini bisa bertahan lama di tengah persaingan. Apa kira-kira kunci ta atau pesan ta supaya brand lokal ini kosmetik ini bertahan di gempuran-gempuran kosmetik yang punya brand lebih tinggi lagi? Apa cara jitunya itu?
0: Yang hanya tiga saat itu. Produk harus benar-benar bekerja. Intinya itu pertama kualitasnya yang terjaga. Kedua, legalitasnya harus lengkap. Ketiga itu konsistennya kualitasnya. Biasa kan kualitas itu tidak konsisten naik turun.
1: Oke.
0: Makanya harus konsisten. Kualitasnya dijaga.
1: Oh, terkadang biasa begitu ya, tidak konsisten ya.
0: Biasa karena bahan baku kosong. Karena bahan baku kosong dan kita tidak mau mengecewakan customer, kita belilah di customer produsen lain bahan bakunya, anggaplah.
1: Cek per cek,
0: ternyata itu bahan baku tidak sama hasilnya dengan bahan produsen yang pertama. Makanya di pabrik itu ada namanya uji produsen. Karena produsen A sama produsen B biasanya berbeda.
1: Iya, beda formula tersendiri kan. Berarti memang konsisten itu lebih utama ya.
0: Anggap saja minyak goreng lah. Minyak goreng ini sama minyak goreng ini berbeda. Iya, bisa membuat kualitas juga berbeda.
1: Oh iya.
0: Makanya harus dijaga konsistennya.
1: Konsistennya betul.
0: Iya, saya lebih memilih untuk tidak meredikan daripada
1: memaksakan.
0: Memaksakan.
1: Karena itu ujungnya akan rusak brand kita kan.
0: Iya.
1: Kenapa langsung berubah begini anunya? Jelek ini. Itu kan orang udah berpikir ke situ biasanya. Yang penting jual-jual saja. Oh, itu yang perlu konsisten juga ya. Baik. Itu memang baik. Nah, kalau dari Kak Syara sendiri melihat bagaimana perkembangan atau masa depannya kosmetik ke depan ini? apakah masih berpeluang, masih mungkin 5 tahun ke depan lah, bagaimana melihat masa depannya ini usaha kosmetik?
0: Kalau dari kami dalam 5 tahun ke depan, kami optimis Indonesia akan menjadi salah satu pusat industri kosmetik terbesar di Asia Tenggara. Jika sinergi industri besar dan UMKM berjalan baik, karena lebih banyak brand lokal naik kelas. Ekspor juga bisa meningkat. Mudah-mudahan, amin.
1: Amin.
0: Ekonomi juga tumbuh kuat. Mudah-mudahan Indonesia tidak hanya mengikuti tren, tapi juga menjadi pencipta tren.
1: Iya, menjadi percontohan lagi ya.
0: Iya.
1: Masa Barat terus kita mencontohi, Indonesia dong yang contohi. Iya. Oke lah. Nih, mengingat ini waktu kita di ujung acara, mungkin dari Kak Syara ada kata-kata jitu atau kata-kata yang mengena bagi mungkin ada pendengar kita yang mau usaha mau seperti kita, kira-kira apa pesan yang kita mau sampaikan kepada pendengar atau para masyarakat kita, motivasi lah gitu
0: ya. Dari saya, dari Kosiara, kami percaya masa depan industri Indonesia itu dibangun dengan kolaborasi.
1: Iya.
0: Di Kasiara, di PT Kasiara Sulamaju, kami tidak hanya memproduksi kosmetik, kami ingin menjadi rumah lahirnya brand-brand lokal yang kuat, aman, legal, dan siap bersaing di global atau tingkat dunia. Karena ketika brand lokal tumbuh, yang sebenarnya tumbuh adalah ekonomi Indonesia. Jangan takut memulai. Industri kecantikan adalah industri kreativitas. Mulailah dari ide, belajar dari proses, dan pastikan produk dibuat dengan standar yang benar. Kesempatan terbuka luas bagi generasi muda Indonesia.
1: Luar biasa kata-kata motivasinya. Mudah-mudahanlah dengan kata motivasi dari Kak Syara ini dapat memberi motivasi bagi kita semua. Apalagi kan masih muda sudah menjadi founder. Apa yang bukan berangkat dari pengalaman juga kan, ya, mungkin menjadi motivasi bagi kita semua. Tidak selamanya orang mau berusaha itu harus modal dulu, tapi niat dulu ya.
0: Iya. Karena kan kalau boleh sedikit cerita. Kan Kasiara itu dimulai, mungkin kalau bisa dibilang itu dimulai dari niat.
1: Niat.
0: Iya. Awalnya sih iseng-iseng tulis di papan tulis mau buat industri. Ya mungkin
1: modal situ. Iya.
0: Mungkin kekuatan afirmasi juga. Wah. Padahal kan kalau dipikir modalnya enggak ada.
1: Iya.
0: Tempatnya enggak ada.
1: Tapi punya niat besar dan angan-angan yang besar. Iya. Akhirnya dijabah.
0: Lapangan kerja. Semua yang ada di dekat saya.
1: Betul. Gitu. Tanpa disadari kita menciptakan lapangan kerja gitu ya. Baik. Baik, makasih banyak Kak Syara atau Reni Ardanti Putri ya. Sudah hadir di ruang dengar kami, tentunya di Vokam Tiras UMKM. Kami tentunya
0: saya juga ingin berterima kasih, boleh?
1: Iya, tentunya. Makasih banyak juga.
0: Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk DPC UAPI.
1: Oke.
0: Bu Ketua UAPI Bu Neni Ismail, terima kasih telah mengundang saya. Terus saya ingin juga berterima kasih sama Perkosmi, Persatuan Kosmetik Industri. Sama Balai BPOM. Kalau saat itu saya tidak ke BPOM dan tanya-tanya bilang bagaimana caranya buat pabrik, mungkin saat ini saya belum bisa punya pabrik.
1: Luar biasa. Ya,
0: karena mereka sepenuh hati mendampingi saya, bahkan mengajarkan saya alur-alurnya kan.
1: Artinya pemerintah hadir di masyarakat, tentunya di perusahaan. Baik, luar biasa. Oke, kita ada tentu punya harapan besar perusahaan nanti bisa go internasional, bisa menyaingi brand-brand internasional. Amin. Makasih Kak Reni dan tentunya kepada sahabat budaya yang sudah mendengarkan siaran kami, dan nanti kita akan ketemu lagi di program selanjutnya. Bang Ria pamit undur diri bersama dengan narasumber kami Reni Ardanti Putri selaku founder dari PT Kasyara Sulamaju Industri Kosmetik Golongan A.
2: Rompat Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
3: Kabaratna Pro 4.

0: Sahabat Budaya, Mapak Deko. Mapak Deko adalah tradisi syukur dan harapan masyarakat Boni Sulawesi Selatan yang diadakan setelah panen raya atau panen padi. Mapak Deko ini merupakan bentuk rasa syukur, rasa hasil panen, dan upaya mempererat tali persaudaraan antar warga. Nama Mapak Deko berasal dari kata Adengka Aselolo, yaitu kegiatan menumbuk padi yang mudah menggunakan palungeng atau lesung. Suara alu kayu menumbuk yang menghantam lesung menciptakan bunyi khas dan irama yang sangat khas, menjadikan momen panen lebih bermakna. Tradisi ini juga menyertakan pembacaan Hikayat Lontara yang memperkuat keterikatan budaya Bugis dengan sumber kehidupan mereka. Dengan demikian, Mapak Deko menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur masyarakat Bone kepada Sang Pencipta. Di mana Mapak Deko ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk berkumpul, berbagi cerita, dan mempererat hubungan sosial. Mapak Deko juga menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Bone yang terus dilestarikan dari generasi ke generasi.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
1: Sahabat budaya, segera kita ikuti khutbah dan sholat Jumat dari Masjid RRI Makassar.

إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berada di awal bulan yang mulia Muharram. Di hari pemimpin para hari-hari yang ada hari Jumat. Di tempat yang mulia rumah-rumah Allah, dan kita duduk bermajelis juga undangan yang sangat termulia, mengalahkan undangan raja di raja, langsung dari Allah pemilik langit dan bumi, seraya menyeru ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dzikrillah wasarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, tatkala telah diperdengarkan seruan untuk berjumat, maka bersegeralah dan tinggalkan seluruh urusan, utamanya jual dan beli. Maka dengan adanya kita duduk dalam majelis ini adalah bukti dan jawaban dari seruan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi keutamaan bagi kita semua. Di hari yang mulia ini pula kembali Allah menyeru untuk banyak-banyak bersalawat, karena Allah berkata innallaha wa malaikatahu yusallu.

Itulah kalimat at-tauhid. Kalimat yang mana salah satu dari kalimat daripada kunci-kunci surga. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat ini adalah kalimat yang sangat sangat dahsyat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud, Rasulullah berkata, seandainya 7 langit ke atas dan 7 bumi ke bawah itu ditimbang dalam suatu neraca timbangan dengan kalimat la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah ini jamaah Allah Subhanahu wa taala lebih berat daripada langit yang 7 dan bumi yang 7. Dan kalimat ini jamaah Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat penyelamat. Kenapa dikatakan penyelamat? Karena Nabi tatkala paman beliau Abu Talib ada tanda-tanda kematian padanya yang mendatangi rumahnya dan duduk di sampingnya lalu berkata, ya abati, ya ammati, kul kalimatan la ilaha illallah kalimatan hujja ilaika. Wahai saudara bapak saya, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalimat yang kelak saya akan persaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai hujjah, tanda bukti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah Abu Talib pengganti sebagai ayah, ibu, keluarga dekat Nabi tidak mengetahui kalimat ini? Beliau lahir dan juga mati di tanah Arab, maka tidak akan mungkin dia tidak paham dengan kalimat la ilaha illallah. Namun apa yang terjadi jamaah Allah Subhanahu wa taala, Abu Talib ini adalah seseorang yang salah duduk mengambil teman, salah duduk di warung kopi berteman dengan orang-orang yang buruk, Abu Jahal, Abu Lahab, sehingga paman-pamannya yang lain itu mengatakan, akankah engkau berpindah agama? Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pengaruh besar terhadap seorang teman. Berhati-hati kita. Apa sebabnya jamaah Allah Subhanahu wa taala? Maka turunlah ayat, innaka la tahdi mam ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Wahai Muhammad, kamu tidak memiliki kemampuan memberikan hidayah, tetapi hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang dikehendakinya. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, biasakanlah kalimat la ilaha illallah ini. Maka kita yang rutin berjamaah insyaallah 17 kali kalimat ini dalam satu hari kita ucapkan. Dan satu pesan saya jamaah Allah Subhanahu wa taala sebagai khatib, wariskanlah kalimat la ilaha illallah ini. Warisan yang terbaik mengalahkan warisan yang lainnya. Karena sebagian besar di antara kita, setelah tanda-tanda kematian itu ada, sunnah Rasulullah ditinggalkan. Mereka berbicara, siapa yang pemilik ruko ini, siapa pemilik kendaraan ini, siapa pemilik kebun ini. Padahal ia tidak mewariskan warisan yang terbaik kalimat tauhid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakinu mautatikum bila ilaha illallah." Tuntun orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah pernahkah kita berwasiat kepada orang yang tersayang di antara kita, istri kita, anak-anak kita? Kalau semua rumah sakit telah menolak untuk memberikan kesembuhan atau memberikan pelayanan, atau selang infus, air infus sudah tidak masuk, wasiatkanlah kepada anak-anak kita untuk menuntun dengan

إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi kalimat yang sangat singkat. Dengan kalimat itu lalu kita ucapkan di akhir kalimat ucapan kita, Rasulullah menjamin surga. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kata, dengan kata itu juga menghancurkan segala sesuatunya, termasuk kalimat tauhid itu sendiri. Kalimat kesyirikan jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan innallaha la yaghfiru ay yusyrika bi wa yaghfiru ma duna min duna sal lima yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan Allah mengampuni dosa selain daripada kesyirikan itu yang Ia hendaki. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan adalah penghancur bangunan yang kita bangun. Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, lain asraktah. Kalau kita melakukan kesyirikan, maka hancur dan terputuslah seluruh amalan-amalan yang kita lakukan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat kesyirikan meyakini ada sembahan atau ada tempat meminta selain kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah bentuk kesyirikan. Kita memiliki at-tamimah yang digantung-gantungkan, yang diyakini dengan tamimah jimat itu dapat memperkaya saya, dapat menambah jabatan saya, atau dapat menaksir janda-janda pirang. Maka ini adalah bentuk tamimah jimat. Man tarakat tamimah faqad asraka. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, barang siapa yang menggantung-gantungkan tamimah jimat, maka ia telah melakukan kesyirikan. Oleh sebab itu jamaah Allah Subhanahu wa taala, begitu mudahnya kita masuk ke dalam surga dengan memurnikan la ilaha illallah. Tetapi begitu gampangnya kita masuk ke dalam neraka karena melakukan kesyirikan. Kami tutup dengan ayat Surah Al-Baqarah ayat yang kelima. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari golongan Nasrani Yahudi dan orang-orang yang menyekutukan Allah kesyirikan, maka tempatnya di dalam neraka kekal di dalamnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka karimum mujibud da'wat ya karyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin tasliman katsiran wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil

0: Baru Happily, popok celana dewasa 3-in-1. Cucok untuk oma lincah kayak Ege. Happily, ekstra serap, nampung hingga 1200 mili. Gak gembung, ekstra kering, ekstra tipis. Ada ekstrak teh hijau, pakai dari pagi. Nyaman and kebelet. Pakai Happily say, praktis. Nongki kesandang kesindang sampai malam, gak bocor. Gak kelihatan kan say, Ege pakai popok. Oma opa, gak usah worry lagi. Pakai Happily.
1: Happily, semua jadi easy.
2: Wingscare.

1448 Hijriah. Selamat beriring salam Tolu Papua kita hadiahkan kepada junjungan alam ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang berbahagia, tak berlama-lama, langsung saja. Saya rasa di sini ibu-ibu sudah rindu izin usti sini dan sebagian lagi duha di sini. Betul ibu-ibu soleha? Masya Allah tabarakallah. Agar acara kita diberkati.

Ya sahabat budaya, kita baru saja menghadirkan khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Al Muawana RRI Makassar. Selanjutnya ada persembahan lagu religi sampai di jam 1 siang nanti. Jangan kemana-mana sahabat budaya.

0: Mendengar suara anak-anak yang riang semangat menyebut asma Allah mengantarkan ingatan masa lalu. Dulu, ketika telah memasuki usia sekolah dasar, setiap anak-anak yang beragama Islam diwajibkan untuk mengaji. Saat itu, guru mengaji sangat langka. Biasanya dalam satu kampung, hanya ada satu atau dua guru mengaji. Guru mengaji pun tampak sangat berwibawa. Sangat dihormati layaknya seorang ulama besar sekelas Habib. Ketika memulai mengaji, masyarakat Sulawesi Selatan memiliki tradisi tersendiri. Tradisi ini dituangkan dalam sebuah kegiatan ritual kecil-kecilan yang dianggap sakral pada saat anak-anak akan memulai membuka Al-Quran. Prosesi ini biasa disebut seperti apamula Al-Quran, apamula baca, atau biasa disebut membuka Al-Quran. Sesuai adat, orang tua menyiapkan kelapa parut agak muda dicampur dengan gula merah. Guru mengaji akan menyuapi setiap santrinya dan dibacakan doa-doa. Tidak hanya itu, di daerah Tanaluwu, orang tua juga menyediakan gula merah, kelapa muda, santan, pisau, jarum, dan benang. Gula merah dan santan dibuat menyatu, lalu diberikan untuk diminum. Setelah diminum, sang guru kembali memberikan doa-doa dengan membacakan sebuah ayat yang ditiupkan di kepala, tepatnya di ubun-ubun, agar anak kelak dapat mengilhami dan mempelajari dengan baik bacaan Al-Quran.
1: Ketika saya mau dibawa ke guru mengaji itu, orang tua saya itu mempersiapkan berupa sarung saya, berupa baju saya, berupa songkok saya, itu dibelikan serba baru. Dibelikan Al-Quran. Kan seperti itu, dengan catatan Al-Qurannya tidak boleh nawar. Dan sampai sekarang saya ajarkan sama anakku, tidak boleh ditawar, kalau beli Al-Quran jangan tawar. Belikan itu, kemudian dibawa ke guru. Nah, rupanya orang tua saya ini sebelum saya dibawa ke guru, sudah guru, mama saya, bapak saya sudah komunikasi dengan guru. Apa-apa yang guru siapkan di situ, itu tadi ada bente, ada kelapa, ada gula, ada makanan-makanan yang bagus. Kita dibawalah ke sana. Pada saat kita memulai dikasih mengajar mengaji, itu sebentar saya sudah dimuncim baca-baca doa itu guru, ya kita dikasih makan.
0: Pemberian gula merah dicampur santan atau kelapa muda agar hati anak-anak bisa senang dan lancar dalam menghafal Al-Quran. Sementara jarum bermakna sebagai ketajaman hati dalam belajar, dan benang dapat diartikan bahwa kelak akan diikuti oleh orang-orang. Ketika prosesi pembukaan Al-Quran dimulai, sang guru memandu anak dengan bacaan yang dimulai dengan surah Al-Fatihah hingga surah-surah pendek. Guru yang memandu menggunakan pisau tajam atau biasanya menggunakan keris, baik pusaka maupun bukan pusaka. Sementara sang anak mengikuti petunjuk dan bacaan dari guru mengaji dengan menggunakan jarum disertai benang. Ketika prosesi pembacaan Al-Quran berakhir, anak diarahkan untuk menusuk Al-Quran dengan jarum sebagai simbol ke dalam hati dalam mempelajari dan menghayati Al-Quran. Setelah prosesi ini berakhir, sang anak kembali diberi doa dengan diberi minum dari air kelapa. Air kelapa dianggap simbol membersihkan dan rasa manisnya memberikan kegembiraan pada hati sang anak.
1: Pada saat kita mulai mengaji, tiba pada saat tertentu, ada saya masih ingat itu ketika sampai ada bacaan itu liyakta atarapan minallah, itu anak-anak, di apa itu, dicerak dibacanya. Dicerak ya, bikin lagi orang tua itu di guru, di rumahnya guru, apa makanan-makanan yang ya lesak-lesak, walaupun sangat sederhana di ukuran sekarang, tapi di zaman saya mengaji itu sangat-sangat bagus. Nah, kita makan lagi itu menambah motivasi. Nah, kemudian setelah sampai mengaji kita itu sampai di pertengahan Al-Quran, ada bacaan di situ, ya waliyatalattaf wala yusiran nabikum ahada. Ketika tiba di situ, akan dipatami baca ya. Dipatami baca, bikin lagi orang tua itu di rumah guru, ya semacam ini. Ya, dan kita dengan rame-rame seluruh yang mengaji itu makan bersama di situ.
0: Tradisi mapamula baca sudah diajarkan oleh orang tua sejak dulu dan dilakukan umumnya pada bulan Ramadan dengan harapan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena bulan Ramadan awal Al-Qur'an diturunkan. Setelah anak dianggap lancar membaca Al-Qur'an, maka dilaksanakan mapan rektemme atau khatam Al-Quran. Biasanya dilakukan sesaat sebelum anak menikah, atau ada juga yang melakukan sesaat sebelum dilakukan hitanan.
2: Jadi pelaksanaan tradisi mapan rektemme itu dimulai dari menyiapkan berbagai perlengkapan dan hal-hal yang dibutuhkan ini supaya jalannya tradisi mapan Simapan Retama ini. Jadi proses Simapan Retama di situ itu memerlukan berbagai persiapan. Jadi ada kue-kue, kemudian ada hidangan, ada songkolo, dan beberapa ekor ayam. Yang paling penting ini adalah Al-Quran. Al-Quran yang nantinya dibungkus dengan kain putih. Kemudian ada amplop yang disiapkan untuk guru mengaji. Jadi amplop ini isinya seilasnya atau ceningati. Dan tentu saja Al-Quran yang digunakan untuk membaca anak-anak untuk nanti dibaca pada saat acara Mapan Retama. Kemudian nanti ini anak-anak kemudian disopo atau dipapa menuju rumah guru mengaji dengan cara mengelilingi kampung oleh keluarga-keluarga terdekat. Jadi memang itu dulu zaman dahulu kita disopo atau dipapa berkeliling kampung. Nah kemudian setelah itu ada proses makbara sanji yang dilanjutkan dengan proses inti yaitu membaca Al-Quran dan menamatkan Al-Quran itu sendiri. Jadi ada proses makbara sanji di situ yaitu salah satu tradisi masyarakat Bugis yaitu membacakan kitab Marsanji. Nah setiap selesai membaca surah selain membaca kalimat tahlil dan tahmid yaitu la ilaha illallah wa illa ilham, yaitu seorang murid yang mengaji akan dipercikkan sedikit beras kepada dirinya dan itu mengandung nilai doa atau senur-senuran bagi orang Bugis. Jadi tahap prosesi ini dikenal dengan istilah Mapasidupa. Jadi wujud eksistensi dari tradisi ini yaitu ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam proses Mapan Retama, yaitu ada unsur atau nilai etos kerja, kemudian ada kasih sayang, sabar, bersyukur, dan yang paling penting adalah rasa syukur telah bisa mengaji dan menghatamkan Al-Quran.
0: Mapan Retama merupakan rangkaian puncak dari salah satu cara hidup orang Muslim di Sulawesi Selatan yang tidak hanya menjadi perayaan bagi yang tamat mengaji. Jika seseorang belum melaksanakan tradisi Mapan Retama, maka dianggap masih menjadi tanggungan guru mengaji. Olehnya itu, saat dilakukan Mapan Retama, guru mengaji yang akan menamatkan anak tersebut. Ketika guru mengaji telah wafat, maka digantikan oleh ahli waris dari guru mengaji tersebut. Tradisi mengaji yang dilakukan di Sulawesi Selatan, yang diawali dengan awal mula membaca Al-Quran hingga akhir, merupakan sebuah rangkaian perjalanan religius yang memiliki makna mendalam dan menjadi bukti betapa Al-Quran begitu dijunjung tinggi oleh masyarakat Islam di Sulawesi Selatan. Saya Dwi Kartika, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.
3: Nusantara Siap masih bersama Anda.
4: Iya, sahabat budaya dimanapun berada, selanjutnya kita hadirkan di Ruang Dengarta program musik dan informasi ya, sampai nanti di jam 2 siang bersama Richard Ferdinand. Jangan kemana-mana, Sadibatang Malabiriku.

Kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Siang masih bersama Anda.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
4: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
3: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
4: Mm-mm.
3: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
4: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
3: Vin, ada lagi bapak-bapak.
4: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
5: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

Sari Batang Malabiri Gungase, Richard Ferdinand masih menemani Ki, dan kita sekarang sudah di program musik informasi. Seri Kareba Baturi RRI Sahabat Budaya ya. Ini Piala Dunia FIFA tidak hanya dikenal sebagai ajang sepak bola terbesar di dunia, tetapi juga sebagai panggung yang menghadirkan berbagai simbol budaya yang melekat dalam ingatan para penggemarnya. Salah satu simbol yang selalu dinantikan kehadirannya adalah maskot resmi turnamen yang menjadi representasi semangat, identitas, dan karakter penyelenggara setiap edisi Piala Dunia. Mengutip FIFA, Piala Dunia FIFA telah menghadirkan maskot sebagai bagian tidak terpisahkan dari turnamen yang sudah ada sejak tahun 1966 yang pertama kali dilaksanakan di Inggris. Piala Dunia FIFA 26 ya, ini akan menjadi edisi ke-16 secara beruntun yang menampilkan maskot dengan inspirasi yang beragam, mulai dari manusia, hewan, buah, karya seni, hingga figur imajinatif. Kehadiran maskot-maskot tersebut menjadi salah satu elemen penting yang memperkaya pengalaman para penggemar di seluruh dunia. Oke, nanti sesi berikutnya kita akan masih membahas Sahabat Budaya tentang maskot Piala Dunia, ikon yang menjadikan budaya dan semangat sepak bola Piala Dunia. Jangan kemana-mana.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them.
3: Bro, bro, pause dulu deh. Ya, kenapa sih? Lagi seru nih. Waktunya sholat, bro. Tuh, azan tuh. Oh iya ya. Thanks ya, Lim. Udah ingetin.
4: Lim, jadi gak sepedaan bareng minggu besok?
3: Jadi dong. Udah prepare nih. Eh, besok kan minggu. Bukannya kamu ada ibadah?
4: Oh iya, lupa. Duh, gak apa-apa deh. Ibadahnya ditunda aja dulu.
3: Eh, jangan dong. Pedaannya aja yang kita schedule ulang. Ibadah mah wajib.
4: Yaudah deh, kita pending aja dulu. Makasih ya, Din.
5: Indahnya toleransi. Saling menghargai tanpa membedakan suku dan agama.
6: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

Sahabat Budaya, kita lanjut lagi ya. Nah, tradisi tentang maskot-maskot Piala Dunia ini pertama kali dimulai tahun 1966 di Inggris dengan maskot bernama Willy, seekor singa yang mengenakan seragam bergambar bendera Inggris. Sejak saat itu, setiap negara tuan rumah penyelenggara selalu menghadirkan karakter unik yang mencerminkan budaya, sejarah maupun nilai-nilai yang ingin ditampilkan pada dunia melalui pesta sepak bola terbesar tersebut. Seiring perkembangan zaman, sahabat budaya, desain maskot Piala Dunia ini juga mengalami perubahan yang signifikan. Dari karakter sederhana pada era awal penyelenggaraan hingga fitur yang semakin modern dan interaktif. Maskot tidak lagi sekedar pelengkap turnamen, melainkan bagian dari strategi promosi dan identitas global FIFA yang mampu menjangkau berbagai kalangan, terutama anak-anak dan generasi muda. Sementara sahabat budaya, bagi para penggemar, maskot menyimpan nilai emosional ya yang kuat karena selalu hadir dalam setiap momen bersejarah. Nah, karakter-karakter tersebut menjadi saksi bisu berbagai kisah di lapangan, mulai dari euforia kemenangan hingga kesedihan akibat kalahan. Tidak sedikit maskot yang kemudian dikenang sebagai ikon yang mewakili suatu negara dan era tertentu dalam sejarah Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2006, sahabat budaya, yang akan digelar di 3 negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang sementara berlangsung ini diperkirakan tentunya menghadirkan babak baru dalam perjalanan sepanjang tradisi maskot. Nah, kehadirannya diharapkan menjadi perpaduan antara warisan masa lalu dan semangat masa depan, sekaligus memperkuat pesan persahabatan, keberagaman budaya, dan persatuan yang selalu menjadi bagian dari ajang sepak bola terbesar di dunia itu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat budaya, maskot resmi Piala Dunia 2006 terdiri dari 3 karakter hewan yang unik mewakili 3 negara tuan rumah. Mari kita berkenalan dengan mereka, sahabat budaya. Yang pertama adalah Cloche, ya, Amerika Serikat. Seekor lambangnya adalah seekor elang botak yang digambarkan sebagai petualang yang optimis, berani dan energik. Di lapangan, Cloche ini berperan sebagai gelandang pemersatu yang mengorbankan semangat. Lalu ada Maple dari Kanada. Adalah seekor rusa besar, moose, yang tangguh dan aktif. Dikenal sebagai pecinta musik dengan gaya jalanan street style. Maple berposisi sebagai penjaga gawang yang handal. Lalu ada Zayu dari Meksiko. Seekor jaguar yang lincah dari hutan selatan Meksiko. Ia digambarkan sebagai penyerang dengan kecerdasan tinggi yang merayakan budayanya lewat tari dan tradisi. Oke, kita langsung gabung dulu ke Jakarta nanti. Setelah itu kita akan kembali lagi ke Makassar tepat jam 3 sore. Jangan kemana-mana, sahabat mudanya.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Jeff Banjar adalah band asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang beranggotakan Niluh di vokal, Winda sebagai vokal, Soma di vokal, Jeffrey keyboard dan produser, dan Eben di gitar. Band ini udah nelurin dua album Abang Po, yaitu Wajah Sampai Kaputing tahun 2017 dan Gawi Manuntung di tahun 2019. Pada tahun 2021, band ini juga udah ngerilis software virtual instrumen gamelan Banjar secara gratis dengan tujuan ngelestariin alat musik tradisional khas Kalimantan Selatan.
0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: Edin, lo makan apaan sih? Harum banget baunya.
1: Ini Mina, kue rangi, kue tradisional Betawi. Tahu kagak lo?
0: Apaan? Kue rangi?
1: Iya, kue rangi atau sagu rangi. Itu kue khas Betawi. Dibuatnya dari campuran tepung kanji ame kelapa parut. Terus dipanggang deh tuh pakai cetakan khusus di atas tungku kecil.
0: Oh lah, kayak ada lelehan manis-manisnya di atasnya ya?
1: Nah itu tuh olesan gula merah yang dikentelin sedikit ame tepung kanji. Aromanya Mina, wangi bener. Lantaran tuh dipanggangnya pakai kayu bakar. Aduh, sedep banget dah.
0: Pantesan bikin gua ngiler aja lu Din. Bagi dong.
1: Bagi-bagi. Beli. Nih gua bagi dikit aja ya. Tapi hati-hati ntar lu bisa ketagihan.
0: Bener kata lo. Ini manis banget. Gurinya pas. Kue tradisional gini nih harus dilestariin.
1: Ih, kudu banget itu mah. Biar generasi muda tuh kagak lupa ame jajanan khas daerah sendiri.
0: Bagi lagi ya.
1: Ini ambil deh buat lo.

0: Berita jam 13.
1: Abangpo Perumda Pasar Jaya menyelenggarakan bazar UMKM dan kuliner di kantor pusat Perumda Pasar Jaya Cikini Raya 90 Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Perumda Pasar Jaya dalam mendukung pengembangan usaha kecil, mikro, dan menengah sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan di Jakarta. Kamis kemarin, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Agus Himawan, menyampaikan penyelenggaraan bazar ini merupakan upaya perusahaan dalam memberikan ruang promosi dan pemasaran yang lebih luas bagi para pelaku usaha lokal. Beralih ke berita yang lain, In-Journey Destination Management melalui program In-Journey Community Care menyelenggarakan pelatihan fotografi bagi para juru foto di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Keraton Ratu Boko. General Manager Prambanan dan Ratu Boko IDM Leonardus Adityo Nugroho menyebut fotografi memiliki peran strategis dalam industri pariwisata modern karena tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi, tetapi juga menjadi medium yang mampu menghadirkan pengalaman dan cerita bagi wisatawan. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 14.

0: Hot FM, suara budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan juga seluruh pendengar RRI Perempat FM dimanapun berada. Siang hari ini bersama Ayat Tiara Adinda bakal temenin Abang Po dan juga pendengar Perempat FM di rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Kali ini spesial karena teman-teman seangkatan Ayat yang jadi tamunya. Biar dibilang muda. Kita di Jakarta nih bakalan ngobrol bareng dengan teman-teman dari RRI Tanjung Pinang. Ada Kak Julia Puspita, kita sapa dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Aduh, jalan-jalan beli pisang.
2: Iya.
1: Cakep gitu.
2: Oh cakep.
1: Ih Kak Julia, meni cantik pisang, ya Allah. Apa kabar Kak Julia?
2: Alhamdulillah sehat. Mpok Tiara ya?
1: Kelihatan dong sehat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Turunin ya. Bangkunya malu gede banget.
2: mau dong bagi dong.
1: Oh jangan. Kalau Ayah tuh orangnya agak pelit, agak egois. Kalau mau sini kita tukeran. Tapi Kak Julia kayaknya di Tanjung Pinang cerah ceria nih kayaknya nih.
2: Ini simpel, mendung-mendung manja
1: kok. Ah, mendung-mendung manja. Oh.
2: Dibilang hujan tidak, dibilang panas juga tidak.
1: Kalau manja sama yang di studio boleh enggak aku?
2: Oh. Oh, ini ada tiga nih, Pak. Tuh, dua, tiga.
1: Iya, mana dia mau aja dia main lo pasrah. Hari ini ke Julia kita bakal bareng sama teman-teman seangkatan kita enggak sih ya kan?
2: Anak Gen Z.
1: Iya, yang kayak benar-benar jiwa muda banget gitu, fresh banget.
2: Betul sekali itu, Mbak, ya Allah.
1: Benar, boleh dong dikenalin nih tamunya, dua orang luar biasa. Ini ada siapa di sana, Kak Julia?
2: Tamu kita kebetulan nggak bisa datang ke studio, Mbak. Jadi langsung,
1: Mbak. Oh gitu, ini kayak di studio dia tapi bentukannya ya?
2: Betul, mereka menyiapkan tempatnya se-studio mungkin, Mbak.
1: Mantap, keren luar biasa.
2: Oke. Jadi ada narasumbernya ada dua orang nih, Mpo, ya. Ada, ini manggilnya kakak, abang, atau siapa ya?
1: Iya, kakak lah, kita masih muda.
2: Ada abang Immanuel, Maitriali Wisan, JR, namanya panjang ya.
1: Iya.
2: Kemudian ada kak Konita Iserina Daroja. Mereka ini adalah pemenang Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2026 dan juga pemenang satu Duta Bahasa Kepri 2026.
1: Wow, keren sekali. Mari kita sapa dulu. Halo abang dan juga kakak. Wah, tuh suaranya aja Gen Z banget. Sehat ya Bang Immanuel. Ini manggilnya Bang Immanuel, Bang Maitra, Bang Lee, atau Bang Wisa, atau Bang Junior?
3: Noel.
1: Oke, karena kalau misalnya orang tuh gak boleh di Noel.
2: Toel.
1: Salah lagu dangdut itu. Lalu ada Kak Konita, Kak Isrina, atau Kak Daroja manggilnya. Cantik banget loh namanya.
2: Kak Konita.
1: Oh, kok Nita?
2: Kok siapa?
1: Sehat ya abang sama kakak ya, dua-duanya ya. Anyway, selamat lo berdua terpilih menjadi Duta Bahasa Kepulauan Riau 2026. Keren banget. Kapan nih kepilihnya, kapan sih?
2: Kapan tuh? Baru kemarin.
1: Baru kemarin, oh berarti baru kemarin.
2: Kemarin banyak sih,
1: iya. Sebulan yang lalu. Jadi langsung selalu fresh from the oven, iya. Sudah mulai berkeliling-keliling ya kan, untuk nunjukin kemampuannya sebagai seorang duta bahasa. Kalau gitu, Aye tidak mau mengambil jatahnya Kak Julia Puspita. Monggo silakan Kak Julia ngobrol bareng dengan para duta bahasa kita.
2: Baik, terima kasih untuk Sedap Roma dan juga pendengar di seluruh Indonesia. Kita kembali hadir di acara Suara Budaya Nusantara dan kali ini bersama dengan RRI Tanjung Pinang. Nah, tema kita di hari ini adalah cerita duta bahasa menjaga bahasa lewat aksi nyata. Tentunya kita juga sudah ada ya melalui Zoom meeting Narasumber kita itu ada Bang Emmanuel Maitria Wisan CR dan Konita Isrina Daroca. Mereka adalah pemenang satu duta bahasa Provinsi Kepulauan Riau 2026 dan juga pemenang satu duta bahasa Kepri 2026 ya. Halo kakak abang, bagaimana kabarnya, sehat ya?
3: Sehat,
2: alhamdulillah. Jadi sekarang lagi di luar kota nih?
3: Iya, lagi di Batam.
2: Oh, lagi di Batam. Oke. Nah, karena dua pasangan ini sudah terpilih yang menjadi Duta Bahasa 2026, kita mau ngucapin dulu selamat ya, dan juga semoga semakin amanah dalam menjalankan tugasnya. Nah, untuk awal-awal nih, mungkin boleh dulu nih Bang Emmanuel dan Kepenita ceritakan gitu ya, perasaannya ketika dilantik itu gimana sih?
4: Dari Kepenita dulu.

0: selama terjadi itu orang tidak bisa berusaha memberikan standar yang lumayan tinggi, tapi kan ternyata survei tertinggi juga ya.
1: Oke. Berarti untuk seleksinya lumayan panjang berarti ya?
0: Iya, seleksi lancar. Lancarnya bisa dibilang sampai ada kurang tidur ya.
1: Berarti ini di antara kedua Bang Immanuel dan berarti sebelumnya belum mengenal kan?
2: Belum.
1: Oh, belum. Jadi akhirnya disatukan di duta bahasa ini akhirnya barulah membuat visi misinya apa nih gitu ya?
0: Iya, nah, kita udah setelah terpilih ya, mulailah untuk coba mendengarkan lagi di.
1: Oke, tapi menurut Bang Immanuel dan Kak Penita nih, pada akhirnya terpilih gitu kan, kenapa? Apa pertimbangan dari dewan juri akhirnya dipilih kalian berdua nih yang jadi pemenangnya?
0: Mungkin dari saya dulu ya. Dari saya sendiri memang kami juga tidak tahu apa yang dipilih oleh jurinya, tapi dari pendapat saya sendiri, kami masing-masing sudah memberikan usaha dan juga standar yang mungkin dilihat oleh juri bahwa kami memiliki potensi gitu. Kalau dari juri kan gimana?
2: Sama sih, kurang lebih sama kayak Nimer. Mungkin di mahkamah Tumsa itu sebelum kita ada di 10 besar yang Nimer sendiri yang terpilih menjadi juara 1, 2, 3. Nah, ketika mau di 10 besar itu kita ada menyampaikan masalahnya kak, itu kan menjawab pertanyaan dari juri dan mungkin penilaian kita melonjak besar di bagian itu bagian sebelum penganugerahan.
1: Oke, berarti sebelum kalian terpilih menjadi pemenang itu, apa momen yang paling mendebarkan nih? Yang dirasakan gitu.
0: Oke, untuk kami berdua sih kan sama sebenarnya yang memang tantangan terbesarnya itu sangat seperti pokok tidak. Karena di situ satu-satunya momen kita itu harus dipilih ya, dinilai gitu. Dan
2: jadi pada saat itu kita seperti ini hanya naikkan kelas kita yang paling tinggi kak. Jadi otomatis kita sedikit tertekan ya ketika pengalaman itu dari situ pusat beda. Jadi kalau pusat beda itu adalah proposal program kerja yang akan kita lakukan dengan objek dari
1: bidang yang lain. Benar sih, kalau kita ikut apapun pasti deg-degannya tuh luar biasa ya. Nah, setelah pada akhirnya terpilih dinyatakan sebagai pemenangnya, jadi kedepannya nih ya, apa nih hal pertama yang bakalan kalian berdua lakukan ya?
0: Oke, kalau dari kemarin sih, kami mulai dari kesibukan dulu sih. Mulai nih bawa kita. Terus setelah itu, kita lanjut juga. Seperti berkunjung ke rumah berita Rocky. Memperlihatkan kepada orang melalui media sosial bahwa batik itu perlu di dan batik itu menjadi sebuah budaya yang terbentuk sehingga menjadi identitas.
1: Oke, jadi kayak lebih ini ya mengangkat batik lah di Kepulauan Riau tuh gitu ya, yang benar-benar menjadi identitas dari Kepulauan Riau sendiri gitu. Oke. Tapi sebelum kalian berdua terpilih itu ada tak macam kalian punya visi misi yang menjadi pendukung pada akhirnya kalian masuk kategori nih?
0: Ya, kalau dari saya kak, karena sebelumnya nih belum banyak kita sebelum duta bahasa, tapi setelah duta bahasa memang banyak sekali kesadaran diberikan. Contoh banyak generasi muda saat ini jarang menggunakan bahasa Indonesia atau juga bahasa daerahnya dan lebih mengutamakan bahasa asing ya. Jadi kalau dari saya sendiri, saya ingin memberitahu pada kita semua bahwa rasa identitas itu adalah sebuah identitas yang tidak boleh kita tinggalkan gitu. Nah, apalagi bahasa daerah sekarang, mungkin beberapa daerah ada yang sudah mulai ada yang lupa bagaimana bahasa daerah sekarang, atau tidak lagi, karena memang dampak globalisasi. Jadi dari saya sendiri kan, saya ingin menggunakan sosial di era digital ini untuk meningkatkan lagi kesadaran bahwa bahasa ini, bahasa ibu kita, bahasa daerah, bahasa negara ini khas kita loh, tidak boleh ditinggalkan.
1: Oke, kalau dari Kak Kainar gimana tuh?

0: dari saya sih Pak, terutama kuliah dan mengambil dari pembukaan kualitas dari pengembangan lokal yang berkulit kita, terutama Gen Z ya. Gen Z ini kan kita tadi berbicara itu sama campur bahan tetap tadi dan mulai untuk kesempatan dari bahan sebagai teknologi itu berkali-kali masuk di sosial media juga. Jadi dengan mengikuti berita bahasa ini, saya berharap bahwa saya bisa mengajar dan menginspirasi teman-teman sekalian dan teman-teman saya di kuliah, kampus dan pengikut-pengikut saya di Instagram juga bahwa tentang bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar dan jangan banyak kita dengan sebenarnya yang nggak tulis cuma untuk ngomong bahasa Melayu. Nah, jadi dengan teman-teman belajar ini sendiri teman-teman bisa mengenalkan kepada
1: Oke, betul sekali. Berarti kalau di tanah Melayu itu ya bahasa Melayu itu tak boleh kita lupakan kan? Nah, harus. Berarti ketika kalian ikut mengikuti audisi itu selain bahasa Melayu, ada bahasa asing tuh yang macam mana tuh? Yang menjadi persyaratan lagi.
2: Bahasa asing kalau dari saya yang bahasa Inggris.
1: Oh, tak ada bahasa Italia ya? Oke, okay, baik. Nah, kalau untuk khususnya terkait bahasa Melayu, nanti bidang apa nih yang mau kalian berdua fokuskan?
0: Oh, bahasa Melayu, karena kita sendiri suka menjadi pewarna, menjadi MC di beberapa event. Ini kita menjadi pelakar itu kan membuka dan punya pantun kan. Nah dari situ jadi kalau dari itu sendiri mau memutuskan bahasa Melayu tadi pantun itu kita menjadi pelakar kegiatan-kegiatan.
1: Oke. Jadi pantunnya tuh pantunnya tuh mau diapain tuh? Mungkin ke ada bikin komunitas pantun atau semacam mana tuh?
0: Kalau pantun kita masukkan ke dalam MC itu aja, di dalam teks keluarannya aja.
1: Oke, bicara tentang pantun, mungkin Bang Inamal dengan Kak Ina ada mau pantun dulu. Apa tuh sudah menyiapkan sebuah pantun?
0: Agak-agak lupa sedikit ya, jadi soalnya pantun yang dipakai pas kita lomba kemarin ya.
1: Oke, boleh.
0: Nah, cembaka harus
2: segera. Ewa.
0: Harus sama di topi, besar.
2: Ewa.
0: Pelita Cina mau berpantun. Kepulauan Ewa bangga segera.
1: Ewa, oke. Jadi lebih ke kepulauan Ewa. Nah, kalau Bang Pedol gimana nih? Pantunnya gimana tuh?
2: Kalau dari saya sendiri kak, memang saya tumpah-tumpah. Jadi, itulah mengapa kalau tadi kan kita sudah memberikan fokus untuk kemana ya. Saya tahu fokus kemana dia berkurang. Itu dari saya sendiri, karena latar belakang saya bukan orang dari sini kak. Di sini, saya tahu. Jadi, dengan buta bahasa ini, saya mau pelajari lagi. Itulah mengapa saya ingin menggunakan ruang media sosial ini untuk saya belajar dan juga beberapa teman-teman lainnya untuk belajar tentang jadi ya saat ini saya belum tambahin sekali ya.
1: Oh gitu, jadi ini juga menjadi tantangan untuk Bang Manuel tuh supaya belajar pantun lah gitu ya. Oh iya, dari mana tuh?
2: Saya, wah ini pertanyaan yang lain sore, soalnya dari dulu
1: Nah, berbicara tentang bahasa Melayu tadi itu, ya memang kita orang Melayu ini, apakah kakak dan abang ini berdua berarti dekat rumah nih tak pakai bahasa Melayu?
2: Bahasa Melayu saya masih bisa ngerti dan mendengarkan karena emang masa kecil saya itu tepat mendengarkan bagaimana pimpin cara ya.
0: Apa kata bahasa Melayu ya.
2: Tapi karena teman-teman di Tunda Bangsa juga pandai bahasa Melayu sendiri di belajar dan ingin meningkatkan lagi bahasa Melayu saya dengan cara ya itu kak mereka ngobrol bahasa Melayu saya harus coba memahami apa yang mereka katakan dan mungkin pelajari bagaimana
0: kalau penjelasan sendiri keluarga besar kita saudara kita sendiri itu kebetulan orang Melayu asli kan jadi ketika kita berkumpul bersama di rumah itu pembicaranya bahasa Melayu, walaupun gue sebenarnya nggak ngerti banget, tapi karena sering mendengar jadi lumayan lah bahwa
1: oke, oke. Jadi memang karena lingkungannya ada bahasa Melayunya, jadi terbiasa ada lah gitu ya, walaupun tak pandai ada lah gitu ya.
0: Oke.
1: Tak pandai sangat, tapi sikit-sikit lah, sikit-sikit ya. Oke, baik. Nah, setelah akhirnya kalian berdua terpilih menjadi duta bahasa gitu ya. Nah, menurut kalian sendiri nih, sebagai yang baru terpilih menjadi duta bahasa, sebenarnya peran duta bahasa itu seperti apa nih di masyarakat?
2: Oke, duta bahasa di masyarakat Jakarta. Mungkin beberapa orang akan mengatakan bahwa duta bahasa ini suatu gelar, suatu piala. Tapi bagi saya sendiri, saya sadar bahwa duta bahasa itu tidaklah sekedar gelar, tapi juga pengingat ataupun juga yang menggerakkan masyarakat pemilihan muda untuk sadar akan bahasanya.
0: Kalau dari saya sendiri, guru bahasa ini kan bukan jangan tangan diri kata bahasa. Nah, jadi kita dipercayai kita diberi tanggung jawab untuk menjadi representasi karakter sendiri dari generasi muda itu untuk mengaplikasikan bahwa kita bisa mengatur bahasa. Itu benar, kita melestarikan bahasa Melayu kita sebagai bahasa ibu kota Pulau Riau dan tentunya juga belajar menggunakan bahasa asing. Jadi
2: karena biasanya kedutaan seperti ini tuh dibentuk karena ada suatu urgensi ya kak ya. Dan memang saat ini karena westernisasi atau globalisasi banyak sekali generasi muda ini lebih sering menggunakan bahasa asing. Terutama ya Brad, kami juga menggunakan itu kak. Tapi karena sekarang dari duta bahasa, kita memang harus mengutamakan bahasa Indonesia. Seperti trigger atau bahasa ya. Yeah.
1: Baik. Jadi memang sebenarnya kita juga harus mengedukasi kepada masyarakat ya, yang mungkin anak-anaknya tuh sudah terbiasa dengan bahasa asing. Sebetulnya kita boleh berbahasa asing, tapi kita tak boleh melupakan bahasa ibu pertiwi kita sendiri gitu.
0: Iya, benar.
1: Tapi kalau kita nih sebagai orang Kepulauan Riau, sebagai orang Melayu, menurut kalian berdua itu apa yang membuat bahasa Melayu itu tetap menarik untuk kita gunakan?
0: Ini kalau dari kita seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya dari faktor gitu sih. Kalau kita sendiri sama tertarik belajar bahasa Melayu itu salah satunya dari faktor-faktornya. Jadi kayak logatnya, dari aksennya, dari kata-kata dia kan itu kan sebenarnya dan awal
2: kalau saya sih sebagai orang yang sering perantau ya. Saya melihat bahwa budaya atau bahasa Melayu itu sangat menarik karena bagaimana cara mereka mengimplementasikan itu ke media-media kan. Contohnya seperti kurida, pantun, dan sangat kental bisa dibilang kan. Seperti saat ada pembukaan acara di dalam pantun, juga saat menyambut ya. Nah, jadi bagi saya sih pantun itu sangat menarik karena jarang sekali saya tunjukkan bahasa-bahasa daerah di
1: Sekarang juga banyak ya cara untuk kita mempromosikan bahasa kita sendiri. Macam ada beberapa influencer tuh yang kadang mereka tuh pakai bahasa Melayu gitu kan untuk mempromosikan sebuah makanan gitu ya. Itu kan juga satu hal yang bagus ya. Mungkin nanti dari kalian berdua juga bisa nih mungkin ada rencana untuk kalau jalan-jalan misalnya gitu ya. Nah, mungkin bisa menggunakan bahasa Melayu juga walaupun seperti itu ya. Oke. Nah, kedepannya nih ya, apa nih harapan kalian berdua setelah dipercaya menjadi duta bahasa? Kan ini kan walaupun udah ditetapkan jadi duta bahasa pasti jadi tantangan besar dong.
2: Kalau dari saya sendiri harapan saya yang pertama kami kan karena sudah mulai nasional, saya harap ini bisa menjadi inspirasi untuk sekitar masyarakat bahwa kita itu bisa mencoba suatu hal seperti ini dan memang dijalankan gitu kan. Meskipun awalnya mungkin ada yang minder, mungkin ada yang tidak percaya diri, namun saat dilakukan ya ada suatu potensi. Selain itu, saya anak juga saya kami sebagai duta bahasa dapat bergerak dan meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat dan generasi muda bahwa bahasa itu sangatlah penting. Nah, memang itulah cara kita berkomunikasi. Tapi tetap perlu diketahui juga bahwa bahasa daerah kita, bahasa ya ibu kita tidak boleh ditinggalkan karena hanya karena tren atau apapun juga ya ada suatu kata-kata lain bahasa lain yang terdengar keren. Jadi dengan kita bahasa ini saya ingin sekali generasi muda dan pak sadar gitu bahwa mereka itu punya bahasa itu, mereka punya bahasa identitas sendiri. Mereka tidak boleh tidak perlu ya berbahasa asing terus biar keren-keren. Tapi kenapa bahasa Indonesia sendiri udah keren, bahasa daerah pun itu udah.
0: Dan setelah ini kita akan lanjut ke panggung nasional ya.
1: Oke.
0: Ya, kami harap di panggung nasional ini kami bisa membawa harum nama Kepulauan Riau di antara 30 sampai 31 provinsi lainnya.
1: Oke, itu kapan itu diadakan itu, Kak?
0: Itu September ya, September berangkat ke Jakarta nanti.
1: Oke, jadi nanti di semua provinsi akhirnya nanti akan dipilih satu laki-laki satu perempuan gitu ya?
2: Iya.
1: Oke, nah baik ini. Nah kalian sebagai generasi kalian Gen Z ya?
2: Iya.
1: Oke, nah kalian sebagai Gen Z nih kan sekarang banyak nih ya bahasa-bahasa yang masuk ke Indonesia kayak bahasa-bahasa Korea, Jepang, sebagai macamnya gitu ya. Nah gimana cara kalian tuh untuk mendekati generasi muda tuh biar ini bahasa kita keren loh padahal gitu.
2: Kalau dari saya seperti yang tadi saya sudah katakan nih Kak, melalui media sosial. Karena media sosial sekarang ini dijadikan suatu ruang untuk menggerak gitu. Kalau bahasa kerennya menginfluence orang ya. Ya, menggerak seseorang yang ada di yang ada menggunakan media sosial. Jadi dari situ kami bisa coba meningkatkan lagi dengan berbagai konten. Nah, seperti paten utama kami berdua yaitu berkunjung ke Bogola Batik. Mungkin dengan itu sih banyak orang yang mulai tertarik tuh bahwa batik itu tidak sekedar dicetak saja tapi ada motif-motifnya, ada motif-motifnya dan tidak hanya sudah tempel-tempel saja, itu memang harus ada penelitian ya. Jadi hal yang sama juga kami ingin menggunakan media sosial itu jadi ruang bahasa tidak jangan dilupakan juga sih karena dengan teman bahasa tahu bahwa kita perlu mengembangkan bahasa Indonesia, bahasa daerah dan juga menguasai bahasa asing.
3: Baik Kak, aku mau ikutan nanya boleh enggak?
1: Pokoknya udah sabar apa aja Mbak.
3: Ayah tuh kayak dikucilkan dari pergaulan. Padahal kita kan juga Gen Z. Yang milenial mah kita berdua, Kak. Mereka mah kagak, mereka Gen Z.
1: Masih Gen Z, Po.
3: Eh gimana ini? Kita kan settingannya jadi ketahuan gitu atau mah umur kita berapa. Tapi ini penasaran gitu loh. Penasaran karena tadi kan Noel sempat nyebut kalau misalnya pindah-pindah posisinya, jalan ke sana kemari. Udah kayak Ayu Ting Ting nyari alamat ya, pindah-pindah kota mulu gitu. Iya kan? Terus akhirnya bisa terpilih menjadi duta bahasa untuk wilayah Kepri 2026 bersama juga dengan Kak Konita, benar ya aku sebut namanya ya. Nah, ini akhirnya ada kesulitan apa nih yang dihadepin sama Noel sama Konita juga ketika seleksi? Karena kan kalau Kak Konita oke deh, bahasa Melayunya udah jadi karena emang asli Melayu gitu ya. Nah, ini kalau Bang Noel gimana nih? Apa kudu nonton film-film Malaysia dulu gitu? Atau mungkin latihan lidahnya semua A di E-in gitu misalnya. Kalau Betawi kan di E-in gitu ya. Kalau Melayu kan banyak yang di E-in gitu. Atau gimana?
2: Dari saya memang sulit dengan Melayu apa. Tapi sejauh ini sih setelah sebulan berteman dengan mereka ya, kayak udah jadi keluarga. Saya juga mulai tuh mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Tapi memang masih pakai E-E di akhirnya ya, karena memang belum tahu kosakata khusus dalam Melayu. Tapi setidaknya dari saya pun sendiri sudah mulai mengerti nih, oh kalau menjelaskan tentang Melayu ini artinya operasi di apa yang dinamakan gitu. Jadi memang kalau baca atau dengarkan bisa, tapi kalau berbicara mata saya sempat lembut sedikit gitu.
3: Nah, ini nanti Aya takutnya nanti tiba-tiba Bang Noel nyampe ke Jakarta lupa di bahasa Indonesia, pakai bahasa Melayu gitu nanti kalau ketemu ya.
2: Iya, kan memang harus mempersiapkan sebelum ke Jakarta.
0: Jadi masih sampai sekarang itu kita bahkan sampai masih belajar banget bahasa
3: Melayu. Tapi belajarnya jalan sama Aya ya. Kalau Aya sebenarnya E-nya hidup. Ya, mau kemana gitu. Iya kan? Kalau
1: Nak kemana tuh?
3: Kalau Melayu kan gitu. Ayah kan sebenarnya aslinya orang Minang. Orang Minang kan ada suku Melayunya. Jadi tuh kadang suka ketuker gitu loh. Kalau ngomong tuh harusnya E-nya hidup, jadinya E-nya mati gitu. Harusnya E-nya mati malah E-nya hidup. Jadi kalau ketemu keluarga nih, ngumpul pakai bahasa Minang Batak. Jadi E-nya nyala semua. Oke deh, kalau gitu nih mungkin ada Abang Empat atau pendengar. Kalau pendengar di Tanjung Pinang panggilannya siapa ya Kak?
1: Saudara.
3: Kalau untuk nak saudara nak bergabung, boleh. Nak telepon nak ke mana?
1: Boleh dekat talian telepon kita 0771 444 9050.
3: Nah, 9050. Kalau di Jakarta, kok Jakarta?
1: Jakarta juga sih kok.
3: Kalau di Jakarta di 0213504510. WhatsApp nggak bisa telepon dulu nih. Abang Empo dan juga saudara, kalau untuk di Jakarta, karena WhatsAppnya belum bayar, nggak ada yang bercanda.
1: Tapi Pak, kalau katanya bilang nggak berbunyi nih,
3: Pak. Ah, boleh, kita angkat dulu.
1: Oke, kita angkat dulu sekejap ya.
3: Jadi,
1: oke, kita cuba lah ada siapa kat belakang sana yang bergabung dekat telepon kita ni ya. Assalamualaikum, halo. Kejap ya.
3: Kenapa?
1: Agaknya tersenyap tadi dia punya suara.
3: Oh.
1: Sampai ya. Alah, halo.

0: Oke, sambil menunggu, Ayah tuh punya pantun. Tapi kalau misalnya bahasa Melayunya agak salah, Kak Konita mohon diperbaiki ya. Ini kan Ayah cuma sekali doang tuh bisa bahasanya, cuma belakang doang kasih E nih. Pergi ke pasar membeli ketan. Jangan lupa nak beli markise. Bahasa daerah warisan zaman, mari dijaga sepanjang masa. Bener gak tuh? Bener ya? Hei! Balas dong! Loh, minta balasan. Kalau di Betawi, itu kalau misalnya kita kasih, itu namanya kita ngejual. Kita ngasih pantun. Jadi Ayah ngejual pantun nih sama Kak Onita gitu. Nah, ketika Kak Onita mau balas, itu namanya istilahnya adalah kita ngebeli. Ada nggak? Kalau di sana istilahnya ada nggak kayak gitu?
1: Ada, berbalas pantun namanya.
0: Berbalas pantun. Jadi kalau di sini namanya jual beli pantun gitu. Daripada jual beli iri dan murka, iri dan dengki ya. Mending kita jual beli pantun. Udah terhubung yang ngelepon? Gimana?
1: Ada ini, Pak. Dekat WA ada nih, Pak. Tapi, ini aja, chat aja. Boleh?
0: Boleh.
1: Oke. Ini pertanyaannya untuk Kak Konita dan Bang Immanuel. Katanya, selamat, salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Tanjung Pinang dan RRI Jakarta. Ini mohon maaf, ini mengganggu. Saya Haris dari kota Jogja.
0: Halo, Mas Haris.
1: Mohon izin bertanya perihal tema obrolan kita pada hari ini, cerita duta bahasa lewat aksi nyata. Nah, macam mana sarannya menjaga bahasa halus lewat aksi nyata? Nah, demikian. Insya Allah semoga bahasa halus tersebut terpelihara. Semoga kita kakek nenek, orang tua, keluarga semua panjang umur dan rezeki berlimpah. Gitu pertanyaannya.
0: Monggo, silakan.
2: Oke. Mengerti ya, konstruksi yang mengerti. Jadi bagaimana sih cara kita menjaga kita agar tetap halus ya tadi. Nah, di kalau tips dari pemirsa sendiri, itu kita niatkan dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita yang berkemampuan kuat jadi, untuk sebesar kita. Soalnya dalam kita lihat, sekarang kan maruk juga ya bahasa-bahasa kasar, banyak contoh seperti itu. Nah, itu kemauan dari diri kita sendiri untuk berbahasa di lingkungan kita baik dari lingkungan maksud kita, dari lingkungan kita, dari lingkungan organisasi kita, lingkungan kerja kita. Nah, itu kita lakukan dari hal kecil, jadi kita biasakan. Jadi kita mengedepankan adab kita. Jika kita mengedepankan adat kita, maka otomatis cara berbahasa kita akan menjadi pantun kepada semua orang, baik itu yang lebih muda maupun yang lebih tua. Itu pertanyaan dari saya. Ada tambahan
3: dari saya? Ya, memang sulit ya kalau sudah terbiasa tidak menggunakan bahasa yang halus. Jadi saya sih mulailah memfilter atau disaringkan juga bahasa-bahasa kasarnya boleh diusahakan ataupun mudah mencari bahasa alternatif yang maksud. Mungkin beberapa kata-kata kasar ada yang seharusnya, tapi itu masih termasuk kata kasar ya, tapi masih dipersatkan sedikit. Mungkin kalau dari saya sendiri boleh mencari kosakata-kosakata yang lebih halus, kayak contohnya itu tidak langsung manggil orang guru gitu ya, mungkin juga pasti kita bisa mencari kata-kata yang lebih sopan dan juga halus, tapi itu tidak bisa langsung cepat kita terbiasa, memang butuh waktu
1: dan juga tambahan lingkungan ya, lingkungan itu sangat mempengaruhi. Jadi kan kita berada di lingkungan yang suka berbicara frontal, tidak di filter, itu akan berpengaruh. Apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan akan berpengaruh. Jadi carilah lingkungan dan komunitas itu yang berbahasa Indonesia yang baik dan benar.
0: Mungkin kalau marahnya tuh boleh dengan kalimat-kalimat positif gitu. Boleh marah, tapi bentuknya kalimatnya positif. Iya kan? Kayak, dasar kamu anak ganteng. Dasar kamu badannya singset gitu.
1: Iya kan? Dasar kamu berani jadi wakil gubernur gitu
0: ya. Oh iya, aduh. Amin. Gitu. Tapi kalau jadi wakilnya yang lain boleh nggak? Berat banget kok jadi wakil gubernur kayaknya ya.
1: Tahu kan.
0: Wakil ketua aja deh, wakil ketua kelas. Tapi ini Aye sebagai alumni Duta Bahasa 1998 sebelum Masehi ya.
1: Belum lahir.
0: Enggak usah 98 aja deh, belum lahir loh. Kak. Takut banget, kalian 98 belum lahir.
4: Kayaknya masih dalam perjalanan, Pak.
0: Oh, masih dalam perjalanan. Kalau kita udah ini, udah nyari uang. Tua banget ya. Enggak. Maksudnya sebagai duta bahasa itu kan sebenarnya berat loh. Berat dalam artian gini. Enggak cuman sekedar harus memperkenalkan bahasa daerah kita masing-masing, mempertahankan bahasa Indonesia. Boleh dicampur dengan bahasa asing tapi enggak berlebihan, itu berat gitu. Apalagi kalau zaman sekarang semua gadget, semua aplikasi, semua hal itu udah terintegrasi dengan bahasa asing. Iya kan? Anak kecil aja sekarang kalau ketemu Anya enggak saya tante, kayak gitu kalau ngomong.
4: Ya Ani gitu.
0: Iya kan? Kiyowo gitu-gitu. Tapi apa nih yang menjadi penyemangat kalian nih sebagai generasi muda? Ayo kita gunain bahasa Indonesia, gunain bahasa daerah. Apa sih yang bikin kalian tuh semangat terus menggencarkan penggunaan bahasa daerah ataupun juga bahasa Indonesia?
3: Kalau saya yang kayak yang awalnya memang saya merasa bahasa di bahasa sehari-hari. Gawai saya bahasa asing, terus beberapa pengaturan elektronik itu bahasa asing. Tapi lama-kelamaan saya merasa bahwa kita itu dijajah ya, tidak secara langsung ya. Wah, bahasa asing itu sudah masuk ke kehidupan sehari-hari. Seperti yang tadi saya katakan, bahasa Indonesia dan bahasa daerah kita miliki sekarang pun itu udah jadi identitas kita dan malah di bisa dikatakan ditutup gitu Pak dan dipindahkan meskipun tidak semuanya. Jadi dari saya sendiri mengapa saya menyemangati teman-teman bahwa ingatlah akan identitas kita. Kita lahir di sini, kita berdiri di sini, kita berkomunikasi dengan teman dan keluarga itu dengan bahasa kita yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah masing-masing. Jadi memang tidak artinya dilarang untuk menggunakan bahasa asing, tapi jika bisa kita menggunakan bahasa Indonesia ya, dan juga dapat melestarikan bahasa daerah. Karena jujur saja sih kak, sejauh ini ya, selama saya berkunjung ke beberapa tempat, sebentar ke Batam, ada yang bahasa daerahnya sudah mulai tidak digunakan lagi di keluarga ya, mulai tertutur. Nah, dengan itu saya ingin mengingatkan kepada teman-teman lagi bahwa tidak merupakan identitas tersebut. Karena memang sudah suatu hal yang turun-temurun, sudah menjadi suatu warisan, dan menjadi suatu kebanggaan.
2: Sebenarnya, itu motivasi kita ya. Kita melihat contoh nih, Kak. Contoh kecil dari kartun Indonesia. Nah, kartun Indonesia sudah mulai mendunia ya. Banyak negara-negara lain selain Indonesia dan Malaysia yang menawarkan itu. Dan itu bisa melihat bahwa bahasa Melayu itu berpotensi untuk dikenal di mancanegara. Jadi, dari itu kita mempunyai semangat untuk mengenalkan bahasa Melayu ini. Mulai dari lingkungan kita, mungkin di nasional kita bisa mengenalkan bahasa Melayu ke teman-teman provinsi lainnya. Dan sampai, kalau bisa ya sampai di internasional, opini-opini itu tadi.
0: Berarti nanti bisa dibuat seriesnya atau nggak yang baru apa Kak Julia?
4: Apa tuh?
0: Namanya Noel Konita.
4: Oh.
0: Iya kan? Buktinya nih, itu mereka chemistry dapat banget ya. Katanya ketemunya tuh pas lagi juara doang kan. Selama ini kan gak partneran ya kan. Terus sekarang tuh udah bisa saling mengisi gitu jawabannya. Saling mengisi. Saling melengkapi gitu. Ibarat dia yin, aku yang gitu. Tapi iya, keren sih maksud aku ini dia. Itu yang kelebihan dari anak-anak muda zaman sekarang. Udah bisa gampang dapat chemistry, gak kayak kita yang introvert banget ini gitu kan. Bisa ketemu chemistry sama orang baru, cepet mingle, cepet pengertian juga. Jadi akhirnya bisa ngejalanin program yang luar biasa. Kita tunggu di Jakarta, main karir di Jakarta ya, Konita Emmanuel ya.
4: Cara tuh.
0: Kalau datang ke sini nanti, ya udah datang aja.
4: Oh, gak ada penyebutan lain, Pak.
0: Oh ada, ntar kita tari ini, tari gelombang.
4: Ya.
0: Tari gelombang cinta. Ini di Jakarta dianggabung, boleh diangkat dulu ya Kak Julia ya. Halo, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Halo, selamat siang Budaya, Salam Budaya Nusantara.
0: Yes, dengan siapa Sriman Dosen?
5: Saya Adinda.
0: Oh iya betul. Dengan siapa nih Pak?
5: Dengan Leman Pak.
0: Dengan siapa?
5: Leman Lampung.
0: Oh, Bang Leman.
5: Iya, Pak.
0: Bang Leman di Bandar Lampung, apa kabar Bang Leman?
5: Saya di Tanggamus, bukan di Bandar Lampung.
0: Oh iya, Tanggamus.
5: Agung Lampung,
0: Pak. Iya.
5: Ini dengan Pak siapa ya, Tanjung Pinang?
4: Yang saya Julia.
5: Oh, selamat siang, Mbak. Kakak Julia.
0: Dan juga ya, ada narasumber kita dengan... nih, Noel sama Konita. Iya. Monggo, silakan Bang Leman.
5: Saya mau nanya dengan narasumnya yang masih muda-muda kayaknya nih. Mm-mm. Wajahnya nih, kayak dari posisi wajah di apa, ingatnya nih.
0: Iya.
5: Ini, apakah di Tanjung Pinang itu ada bahasa gaul, bahasa Betawi, dan bahasa Melenian? Ya, Melenian. Tadi kan dalam perjalanan itu kan banyak OTW, galau, dan sebagainya gitu.
0: Oh, penggunaan gitu bahasa saja. Slang apakah gitu
5: itu,
0: ya?
5: Yang kedua, Tanjung Pinang itu apa bahasa resminya gitu.
0: Oke,
5: gitu saja. Selamat siang. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben nih Bang Leman lagi gak semangat nih kayaknya nih. Kayaknya lagi...
4: minum apa?
0: Kayaknya kurang. Kurang ngopi dia, 2 liter. Pertanyaan pertama, ada gak tuh bahasa gaholnya, bahasa Melayu tuh kayak gimana campuran dengan bahasa lainnya? Terus yang kedua, bahasa aslinya di Tanjung Pinang itu apa?
3: Itu boleh peminta beritahu
0: kan? Sama kasih contohnya ya, bahasa gaulnya kayak gimana?
2: Oh, bahasa gaul yang dari Tanjung Pinang, kebetulan kan kita dari Batam ya, jadi kita belum tahu ya, sebelumnya mohon maaf. Kalau
4: bahasa gaul yang Melayu, mungkin aku ya. Tapi bahasa-bahasa orang tua zaman dulu.
0: Kayak gimana tuh?
4: Betul lah, saat perlu belakang.
0: Maksudnya kalau di bahasa Minang tuh ada, jadi bahasa Minang tapi pakai pilihan katanya Indonesia. Misalnya Nio Kama, kalau gitu Arabina, mau kemana Nio Kama? Terus kalau di gaul jadi mau kemana kamu? Gitu. Jadi logat dan nadanya pakai bahasa Minang tapi pilihan katanya pakai bahasa Indonesia. Kalau di sana ada gak sih?
4: Paling kayak misalnya apa ya, ih budak tuh bedelau sangat lah, nah, gitu. Nah, biasanya kayak kinclong bersinar gitu mpok, ih muka macam tuh.
0: Jadi ada kata-kata slangnya yang dimasukin dalam rangkaian bahasa Melayunya gitu.
4: Bedelau sangat loh dia tuh lah gitu.
0: Gitu. Kalau misalnya wajahnya sangat cantik sekali, bahasa gaulnya gimana kalau di sana?
4: Oh, bahasa gaulnya. Mas mana ya?
0: Dikerjain dia. Ayo malah ngerjain kayak Julia lagi. Terus? Tapi kalau bahasa aslinya untuk Kepri sendiri, itu Kepri itu sendiri bahasa daerahnya aslinya apa sih namanya? Melayu.
4: Melayu tetap Melayu, Pak.
0: Melayu ya.
4: Cuma Melayunya lagi tuh di bagi daerah di kabupaten tuh beda-beda gitu, Pak, Melayunya.
0: Betul. Kalau di Konita? Bedanya apa dengan national language dengan bahasa Melayu umum dengan bahasa Melayu yang Konita pakai?
2: Kalau Konita tuh hari-hari kebetulan jarang ya, kalau lebih keluarga yang besar yang jauh itu pakai Melayu bahasa Pulau gitu. Melayu itu jarang ya kebanyakan.
0: Ya, karena memang setiap daerah tuh beda-beda gitu ya, Kak Julia ya.
4: Tuh, kalau dekat sini kan macam iya tuh kan iya, nu tuh kalau dari daerah lain tuh ada kayak ao gitu.
0: Ih seru.
4: Ao tuh iya gitu.
0: Gitu. Seru. Ya sebenarnya kurang lebih mah sama gitu ya. Kayak di beberapa daerah Indonesia juga kayak gitu. Enggak usah jauh-jauh deh sampai ke Sumatera. Di Jawa sendiri aja, Jawa Tengah aja tuh beda-beda. Iya kan? Tiap bagian itu ada pilihan kata yang beda-beda. Bahkan juga ada yang ngapa kan Tegal tuh. Padahal sama-sama Jawa Tengah gitu istilahnya. Tapi ya luar biasa sih. Jarang-jarang ada anak muda yang mau mempertahankan bahasa daerah sehingga bisa meneluarkan dalam tanda kutip positifnya kepada teman-temannya gitu ya Kak Julia.
4: Betul sekali.
0: Ini udah mau jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan lagi nih sama Noel sama Konita kepada generasi muda gitu sama teman-temannya juga sama kembaran-kembaran kita ya Kak Julia yang masih muda-muda kayak begini. Pesan apa yang pengen disampaikan sama kalian berdua ke teman-teman yang lain?
3: Pas banget sih Kak, karena kami juga ada slogannya.
0: Boleh.
4: Apa tuh slogannya?
3: Yang paling penting kita memang harus mengetahui bahasa Indonesia,
2: mengetahui bahasa daerah,
3: dan menguasai bahasa asing. santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa. Salam literasi.
0: Wah, keren. Wah, keren.
4: Tapi mau ini juga Mpok, mau ikut tapi panjang betul ya, Mpok?
0: Iya. Udah, ayo kita coba sekali lagi, tapi kita bagian salam literasinya aja yuk.
4: Oke, okay, boleh-boleh.
0: Ya, salam literasi gitu ya. Pakai tangan kanan kan ya?
4: Kanan-kanan, Pak.
0: Kanan, oke. Oke. Oke, take two. One, two, three.
3: Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa. Salam literasi.
0: Belum, ayo belum nyebutin. Oh. Patokannya berbahasa, bijak berbahasa, salam literasi gitu ya.
4: Ya, oke.
0: Okay. Oke, okay, yuk. Wah, sekali lagi. Cie, dua, tiga.
3: Santun, bertutur, gemar, berkarya, bijak, berbahasa.
0: Salam literasi. Keren, luar biasa. Makasih banyak ya buat Noel sama Konita. Sukses terus ya, Kak Julia, buat mereka berdua ya, Kak.
4: Amin, harus
0: bener. Tapi ini aku serius loh, kalau misalnya Noel sama Konita ke Jakarta, harus main ke RRI Jakarta ya?
4: Ya harus, harus.
0: Harus baik kita main dampu di sini, main engklek.
4: Engklek, main lama banget, Po.
0: Ya wes kalau gitu, Kak Julia juga makasih banyak ya, Kak Julia ya.
4: Halo, Pak.
0: Salam buat teman-teman di Tanjung Pinang, salam buat Aisyah ya. Bilang sama Aisyah suruh pulang ke Jakarta.
4: Ya, Aisyah Kuntung Bedelau kan?
0: Iya, makanya. Kita ketemu lagi di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya. Selamat siang Kak Julia, selamat siang Nuh, ada juga Kak Nita. Dan buat Abang-Abang, terima kasih banyak sudah bergabung di siang hari ini. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Tiara pamit dari rakyat Suara Budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Provinsi Riau adalah provinsi yang memiliki banyak keunikan. Salah satu keunikan tersebut terdapat pada pakaian adat Riau yang ternyata berbeda-beda untuk berbagai suasana. Khusus untuk pakaian resmi, kaum lelaki menggunakan baju kurung cekak musang yang digunakan lengkap bersama kopiah dan kain sarung tenun. Baju kurung cekak musang dibuat dari kain berkualitas tinggi seperti satin dan sutra. Untuk perempuan, mengenakan kebaya laboh yang terbuat dari kain tenun khas Siak, Indragiri, Trengganu, dan lain-lain. Untuk perempuan yang masih gadis, kebaya dibuat panjang hingga 3 jari di atas lutut. Sementara untuk perempuan setengah baya, dibuat 3 jari di bawah lutut.

0: Perusahaan perempuan yang terdiri dari kader tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, pelajar, dan warga mengikuti workshop Eco Enzim di Gereja Santo Andreas Kim Tegon di Jalan Puspa Gading, Pegangsaan 2 Kelapa Gading. Kegiatan yang berlangsung serentak di 5 wilayah kota administrasi DKI Jakarta merupakan hasil kolaborasi antara TP PKK dan Yayasan Sedulur Bunda Milenial dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Bersih Sungai 2026 serta menyambut HUT ke-499 Jakarta. Ketua TP PKK Jakarta Utara, Fida Hendra, mengatakan lokakarya tersebut menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah organik dan menjaga kelestarian lingkungan. Beralih ke berita yang lain, salah satu warisan budaya khas Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yaitu tari Nyambai Ugan resmi tercatat sebagai kekayaan intelektual komunal oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia. Sertifikat tersebut diterima langsung oleh Bupati Oku Teddy Melwansyah dalam kegiatan penguatan branding wilayah melalui kekayaan intelektual yang digelar di Hotel Arya Duta Palembang 17 hingga 19 Juni 2026. Teddy mengatakan pencatatan tari Nyambai Ugan sebagai KL komunal menjadi langkah penting dalam upaya perlindungan hukum sekaligus pelestarian budaya asli masyarakat Oku. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 15.
1: Kabar Ratna Pro 4.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, inilah kabar Ratna Prompat. Sungkeman merupakan tradisi yang umum dilakukan di Indonesia, termasuk di dalam masyarakat Sunda. Sebagai bentuk penghormatan dan permohonan maaf kepada orang tua serta anggota keluarga yang lebih tua. Tradisi ini biasanya dilakukan setelah salat Idul Fitri dan menjadi momen yang penuh makna serta emosional dalam keluarga. Dalam pelaksanaannya, anak-anak berlutut dan mencium tangan orang tua sambil menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan yang dilakukan. Kemudian orang tua memberikan maaf dan doa restu. Lebih dari sekedar ritual, sungkeman mengandung nilai-nilai luhur seperti penghormatan kepada orang tua, kerendahan hati, serta pentingnya menjaga keharmonisan hubungan keluarga.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang menjelang sore sahabat budaya. Senang sekali kembali lagi menyapa untuk para pendengar kita yang saat ini mendengarkan Prompat RRI Makassar. Saya Dewi Satriani hadir dengan berbagai rangkaian acara menarik hingga jelang jam 20 malam nanti kebersamaan kita dan mengawali kebersamaan tak program acara, yaitu Siri Napace hadir dengan beberapa lagu-lagu. Dan topik kita yaitu jika mengantuk sekali ki sahabat budaya, terus capek tongki juga, lelah badan karena aktivitas pagi-pagi sekali. Rencana mau kita tidur tapi tidak bisa, tertutup-tutup mata, tidak bisa kita tidur. Apa yang kita lakukan? Iya, bagi informasinya 0811 400 9250. Lagu-lagu yang kita siapkan diantaranya ini sahabat budaya, jadi pasang ki bebek kuping tak. Ini dia. Ada lagu dari Salma HBM dengan Tuli Nupa Risi. Ada juga Antila Ricci, Adik Pangampe, Nurdin Takwa, Pengurangiku, Amir Syamlim, Bang Papo Jimmu, Ancila Ricci, Pamaji Kinta, Anca S, Musalai Tongena. Ada juga lagu dari Indar Labosi, Natabakarma, MBF Project, Mapa Dendeng, Ridwan Gasing, Si Cinita, Si Jampangi, Saleh AS, Bunga Welu, terus Ismail Wahid, Ika Uji Bawang, Tuti, Alusiri Polo 2, Suang Akib dengan Anak Darah. Oke, kami buka di 0811 400 9250. Menanggapi topik kita, jika mengantuk ki, terus seharian beraktivitas capek sekali badan tak, mau ki tidur tapi gak bisa tertutup mata tak, padahal mengantuk sekali miki, apa yang kita lakukan? Oke, kita buka 0811 400 9250. Ada siapa ini? Ini timbul tenggelam teleponnya. Pak Radin, Ibu Marlina, Ibu Sri Sinta, kayaknya baku tabrak-tabrak telepon tak. Kira-kira siapakah yang beruntung untuk sore hari ini yang bisa yang bisa ini ya, yang bisa diterima teleponnya. Oke, akhirnya sahabat budaya. Halo, assalamualaikum, Siri Napace.
1: Senandung lirik lagu Naporompat, yes.
0: Iya, Pak Radin di Bantimurung. Pak Radin Bantimurung, gimana kabarnya Bantimurung ini? Kayak panas-panas.
1: Panas.
0: Panas mentong.
1: Panas lagi.
0: Panas, gini. Yang mana duluan didapat ini, Bantimurung atau Polres Maros?
1: Polres Maros.
0: Yang duluan didapat call dari Makassar, Dik.
1: Dari kita Makassar.
0: Dari Kak Polres Maros ini, nah mengantuk sekali, Kak. Capek sekali.
1: Baru Polres Bantimurung.
0: Polres Maros dulu, baru Bantimurung.
1: Baru liannya simpang liang-liang. Masuk.
0: Oh begitu, Dik.
1: Baru Bendungan, baru simpang Bantimurung.
0: Oh, ke Manjo. Okay deh. Aduh, saya tadi di Polres Bantimurung. Polres Bantimurung. Polres Maros. Aduh, sekarang
1: di
0: sudah
1: di situ, jembatan lama.
0: Iya, jembatan lama yang di mana? Yeah. Di Bantimurung.
1: Samping ujung jembatan itu.
0: Bantimurung.
1: Halo, Polres Maros.
0: Oh, Polres Maros. Iya, ada jembatan situ. Dekat rumahnya Kak Rosdiana Yasir.
1: Di sana kan, daerah sana kan tinggal.
0: Iya, dekat-dekat situ tinggal Kak Rosdiana Yasir. Cuma tadi enggak sempat Kak singgah karena mau Kak datang buru-buru ke sini ke siaran.
1: Jurusan Masjid Raya Orangkali.
0: Dekat masjid, ya. Dekat masjid. Rumahnya Kak Rosdiana dekat-dekat situ, Mi. Oke, Pak Radin mau dengar lagu apa ini?
1: Lagunya Larici. apa itu saya lupa sudah.
0: Anti larici, adik pengampe.
1: Iya, ada pengampe.
0: Oke deh. Topiknya kita ini, jika pagi-pagi sekali ki beraktivitas terus capek sekali ki mengantuk ki mau ki tidur tapi tidak bisa tertutup mata tak.
1: Apa sekarang ini pagi-pagi terus nonton bola terus. Pagi-pagi.
0: Jadi apa yang kita lakukan kalau tidak bisa tertutup mata tak tidak bisa ki
1: ter. Pergi apa ya? Ada sana. Kasih makan ayam.
0: Oh, pergi kasih makan ayam di.
1: Pagi ya.
0: Kalau tidak bisa sore-sore, tidur.
1: Iya.
0: Iya tahu supaya
1: jangan duduk juga jaga nih jualan dapat tidur.
0: Kalau enggak bisa tidur mantaplah. Iya. Oke deh. Iya. Baik, Pak Radin terima kasih. Oke, sehat selalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Pak Radin yang ada di Bantimurung sana sedikit partisipasi juga untuk sore hari ini. Kembali kita buka lagi, silakan untuk para pendengar kita. Deh, asli kalau orang capek ya. Capek gara-gara capek apa? Subuh-subuh keluar meki, pergi beraktivitas, olahraga. Olahraga luar biasa. Wow, sudah olahraga, jalan. Jalan santai. Sudah itu lanjut lagi ke tapi semuanya itu memuaskan ya, sahabat budaya. Kira-kira bagaimana pendapat tak ini komentar tak? Ku terima dulu telepon berikut ini. Halo, assalamualaikum. Sirin apa ceh?
2: Dengan lirik lagunya Perampas.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
2: Ding Liwang.
0: Ding Liwang. Iya. Apa kabar, Ding Liwang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa ini, Ding Liwang?
2: Ada lagu Makassar ya.
0: Nih, lagu Makassar banyak. Tadi sudah kusebutkan, Ki. Oh, kupilihkan, Ki. Oh, iya, Pak. Oke, jadi kita punya topik ini, Den Liwang. Den Liwang, kalau dari pagi-pagi sekali, subuh-subuh, Ki beraktivitas, terus capek sekali. Sudah itu ngantuk sekali. Tapi tidak bisa kita tidur, mau kita tidur. Karena, tapi tidak bisa tertutup mata tak. Apa yang kita lakukan?
2: Kalau saya minum kopi saja.
0: Minum kopi?
2: Iya.
0: Oh, supaya?
2: Supaya tidak ngantuk. Kembali,
0: saya harus
2: kembali, bisa
0: bekerja
2: kembali.
0: Oh, deh, tapi sudah capek sekali, Miki, subuh-subuh beraktivitas.
2: Istirahat sebentar tuh baru bekerja lagi.
0: Oh, begitu, di. Iya. Jadi tidak usah memang tidur.
2: Tidak usah kalau misalnya pagi, kalau tidur pagi orang. Karena bilang orang Makassar orang
0: tidak tidur pagi karena kan pagi subuh-subuh ini beraktivitas. Selesai beraktivitas itu siang-siang, katakanlah jam setengah satu. Terus mengantuk sekali ki. Mau ki tidur tapi ternyata tidak bisa tertutup mata tak.
2: Tidak. Dari kini kau baru cecil sama teman-teman.
0: Begitu, tapi
2: begitu supaya tidak tidak mengantuk lagi begitu.
0: Tidak mengantuk supaya tidak mengantuk kita, tapi deh biar tidak capek sekali jadi gitu.
2: Kalau malam tidur kayak saya rasa kayak kencing kalau pulang tuh minyak capek sekali. Itu kalau malam mau tidur main tuh biar dia berapa apa kan tidak bangun.
0: Telah bangun dia.
2: Iya.
0: Oke deh. Oke baik, terima kasih Ding Liwang ya. Sedikit partisipasi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ayah Ding Liwang, terima kasih atensinya. Dan untuk yang berikut ku terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Siri Napace.
3: Siri Laguna Rompace.
0: Pak Jangkis di Bantimurung di Pangkep. Pak Jangkis, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Pak Jangkis, kita punya topik. Nanti lagu nyanyi mau dengar lagu apa ini?
3: Ikutan saja.
0: Oke, nanti ku putarkan ke lagu Pale karena ini tadi mau ikutan lagunya juga Ding Liwang di Nuri. Lagu Makassar. Jadi kita punya topik ini. Kalau kita ya Pak Jangkis, kalau subuh-subuh pergi beraktivitas terus capek sekali. pas siang-siangnya tuh mengantuk, mengantuk, mungkin tidur tapi enggak bisa tertidur, enggak bisa tertutup mata. Tak apa ini?
3: Sekali itu kita bilang.
0: Iya. Tapi, sudah kirasakan pasti.
3: Susah tidur jadi sekarang, guys. Duduk-duduk saja main HP.
0: Duduk-duduk main HP deh, itu solusinya. Ya.
3: Tidur mau tidak mau hilang pendengar, jadi susah. Mending saja monitor.
0: Monitor saja di. Oke deh. Pak Jangkis, terima kasih. Sehat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk Pak Jangkis yang ada di Pangkep sana. Dan selanjutnya aku terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Siri Napace.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya.
4: Siri. Lirik
0: lagu nomor 4, Jess. Oke, Ibu Marlina di Veteran Utara. Apa kabar, Ki? Ibu Marlina.
4: Baik,
0: Jess. Alhamdulillah. Yeah. Jadi, di rumah saja ini? Enggak kemana-mana?
4: Di rumah, Jess.
0: Alhamdulillah.
4: Iya, enggak. Nanti, Pi. Besok baru pergi berjuang lagi.
0: Masya Allah, mau berjuang kemana?
4: Jess, kan saya ada penyakit, toh. Oh. Jadi, setiap Sabtu itu saya harus terapi.
0: Oh iya, ya mudah-mudahan cepat sembuh ini Bu Marlina.
4: Amin. Iya, makasih.
0: Amin. Iya, Bu Marlina, ini kan lagu ada dua Mi. Kita putarkan sebentar. Ada Pangampe, ada juga lagu Makassar ini sebentar kita putarkan. Jadi ikutan Miki saja.
4: Ada Pangampe, Inces.
0: Iya, benar. Jadi topiknya kita. Jika kita subuh-subuh beraktivitas Miki ini Bu Marlina, terasa aktivitas tak capek sampai siang. Pas siangnya mengantuk sekali, Ki. Mengantuk tapi tidak bisa, Ki, tertutup mata. Tak bagaimana itu? Apa yang kita lakukan?
4: Ya sama dengan Pak Jangkis tadi, biasa lihat-lihat HP toh. Nanti kalau lihat HP sendirinya itu mata jadi mengantuk.
0: Oh, lihat-lihat HP saja jadi.
4: Kadang juga itu perut lapar. Makanya enggak bisa tidur.
0: Ya.
4: Saya tuh sering begitu.
0: Tapi bagaimana itu kalau kenyang tompe keju karena sudah kayak makan. Tapi enggak bisa tertutup mata.
4: Kalau biasanya kenyang tuh, biasa tuh mengantuk, Maki. Kalau saya ya kan Tommy yang lain ya.
0: Karena saya itu, ini beraktivitas dari subuh sudah itu capek sekali, capek sudah itu pergi makan sudah kipi makan mengantuk sekali, Miki. Mengantuk pada bawa ke kendaraan sudah itu mau sampai di sini muka tidur. Kupaksa tutup mataku enggak bisa tertidur.
4: Iya, Jess, karena kita nanti bertugas lagi toh, jadi pasti
0: mungkin kepikiran di
4: situ.
0: Pikiran
4: kan tanggung jawab ini
0: ya, itu Mika Bang. Tidak bisa tertutup mataku.
4: Tapi kalau susahnya, pulang kita nanti tidur tak.
0: Jam 8 pini pulang lagi, belum ke lagi bawa kali kendaraan dende.
4: Iya keren. Hati-hati ke.
0: Iya. Oke, balik kalau gitu Bu Marlina. Terima kasih.
4: Sehat selalu, Kinces.
0: Amin ya Allah. Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tahu Ibu Marlina yang ada di Veteran Utara, sehat Ki selalu, terapinya dilancarkan, amin ya rabbal alamin. Oke, kalau begitu selamat budaya, gimana kita dengarkan kita lagu supaya tambah semangat Ki. Yang lagi kurang sehat semoga bisa Ki terhibur di. Yang lagi capek semoga pulih langsung Ki bugar. Ini dia Adik Pangampe.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Di program acara kita Siri Napace, kembali kita buka di 0811 400 9250. Lagu-lagu kita siapkan, sudah tadi kusebutkan Ki. Silakan dengan topik kita, sahabat budaya. Jika seharian beraktivitas dari subuh-subuh beraktivitas, terus terasa lelah, capek ya, ngantuk Ki, tapi gak bisa tidur, apa yang kita lakukan? Halo, assalamualaikum, Sirina Pace.
1: Halo.
0: Halo Sirina Pace.
1: Senandung lirik lagunya Pro 4 Cez.
0: Oke, okay. Ibu Nur Intan.
1: Nur Intan di Takalar.
0: Ibu Nur Intan, Takalar gimana kabarnya hari ini?
1: Kabar baik, sehat selalu Mbak Dewi.
0: Takalar sehat ya?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Maksudku kabar Takalar sehat?
1: Iya, ceria di sini Mbak Dewi, tidak hujan.
0: Oke, okay, cerah ya?
1: Iya, cerah.
0: Ibu Nurintan, mau dengar lagu apa ini?
1: Ya?
0: Mau kita dengar lagu apa?
1: Mau dengar, ada sih lagunya yang sering diputar di trompet itu, lagu duet itu, tapi lagu Bugis barangkali atau lagu Mandar.
0: Yang mana ini yang lagunya?
1: Bagusnya
0: yang
1: itu Mbak Dewi,
0: lagu
1: itu
0: yang...
1: lagu yang paling bagus tuh.
0: Tapi ini
1: ada
0: kan...
1: tuh judulnya, ada sairnya di Langcoa, ada tong Bismillah pertamanya itu. Duet itu, laki dengan perempuan yang menyanyi.
0: Tapi
1: tidak aku tahu judulnya Mbak Dewi.
0: Tapi lagu
1: sering diputar sama Bun Rica, tapi tidak disebuki judulnya.
0: Lagu yang kita putarkan, yang kita mau putarkan itu, ada tadi sudah aku sebutkan beberapa ini di acara Sirina Pace.
1: Baru Pak menutar Mbak Dewi.
0: Jadi lagu-lagu ada Tuli Nuparisi, Pengurangiku, Limbang Papojimu, Pamajikinta, Musalai Tongena, Mapadendang, Si Cinita Si Jampangi, Bunga Welu, Ikau Jibawang, Alo Siri Polo 2, Anak Darah. Yang mana ini?
1: Ikau Jibawang.
0: Ikau Jibawang, oke. Langsung dengan topiknya kita. Topiknya kalau lagi capek sekali, dari beraktivitas pagi-pagi sekali, terus capek, mengantuk. Tapi itu mengantuk.
1: Saya sih Mbak Dewi, sambil ke monitor radio, duduk di tomat, minum teh hangat, baru makan kue. Jadi tidak tersecapi Mbak Dewi.
0: Jadi tidak terasa
1: duduk,
0: capek.
1: Duduk di kursi sambil minum teh hangat, dengerin RRI.
0: Iya.
1: Itu kan bagus kalau kita buka radio.
0: Iya benar.
1: Macam-macam kita dengar berita dalam negeri, luar negeri. Begitu sih Mbak Dewi.
0: Supaya kalau memang tidak mengantuk di.
1: Iya tidak mengantuk. Sambil duduk-duduk masih minum toh, masih teh hangat, makan kue.
0: Kemarin
1: RRI.
0: Iya, kemarin
1: bisa kita ngantuk.
0: Kemarin katanya dari sini Ki lagi.
1: Iya, dari situ Mbak Dewi.
0: Kita cari kan.
1: Tapi enggak ada Mbak Dewi.
0: Ada aja.
1: Mau ketemu dengan Dembaji, aku bilang.
0: Iya.
1: Mau ketemu dengan Dembaji, belum pernah dikulihat.
0: Ada jadi Dembaji juga di...
1: Iya, baru Dembaji Mami yang tidak aku kenal Mbak Dewi. Kalau Mbak Dewi, Mbak Anti, Bun Riang, Bun Ruslan itu sudah niku lihat semua. Tapi Dembaji itu... belum, jadi biar ketemu di jalan dia aku kenal Ki.
0: Ada yang anu. Oke lah kalau begitu Ibu Nurintan, terima kasih, sehat selalu.
1: Selamat bertugas Mbak Dewi.
0: Amin.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kira-kira seperti apa komentar yang berikut ini? Langsung kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum, Siri Napace.
2: Senandung lirik lagunya Pro 4 Cez.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
2: Dari Nelly.
0: Nelly, Nenek Linca.
2: Iya.
0: Iya, Nenek Linca, Nelly. Di mana Ki Nelly?
2: Lagi di Petarani Mbak Inces.
0: Di Petarani, Masya Allah. Apa kita bikin di Petarani, tinggal Ki di situ?
2: Lagi ngeliat mobil, lagi ngitung mobil.
0: Oh, hitung mobil. Di bagian mana Ki hitung mobil? Jangan-jangan biasa kita hitung mobilku juga di situ lewat.
2: Mobilnya Mbak Inces, kalau nggak salah warnanya merah ya.
0: Dulu merah, terus menjadi pink, sudah menjadi pink, ditambah hitam, ditambah hitam, dijual ke yang pink, jadi tinggal hitam.
2: Aku kira jadinya lagi silver.
0: Tidak, nggak silver, tapi hitam. Dulu putih juga. Pink dengan putih dulu, cuman masalahnya dijual yang putih, jadi tinggal yang pink. Di pink, akhirnya ditambah hitam. Sudah itu dijual lagi yang pink, jadi tinggal hitam.
2: Jadi rencananya lagi warna apa?
0: Tidak tahu, ini kumpul duit dulu. Aduh, jangan-jangan saya biasa dihitung-hitung ini. Iya, gimana kabar Teh ini di Petarani?
2: Alhamdulillah Mbak Inces.
0: Alhamdulillah.
2: Kayaknya Mbak Inces kurang fit ya?
0: Kurang fit ini, saya capek sekali dari Maros beraktivitas subuh-subuh. Sudah itu, sudah dari Maros ya, karena mungkin kupikir lapar Kak, jadi pika makan sama teman-temanku ke sini mengantuk sekali, mau ke tidur tidak bisa tertutup mataku ya. Jadi
2: Mbak Inces
0: ya,
2: kalau pulang dari siaran langsung istirahat.
0: Iya, rencana seperti
2: walaupun
0: itu.
2: Walaupun matanya enggak mau terpejam. Yang penting kan kita rebahan.
0: Iya, benar.
2: Sebentar bangun enak, Mbak.
0: Iya, yes. Betul. Oke. Ngomong-ngomong mau kedengar lagu apa ini?
2: Tuli Nu Parisi.
0: Oke. Jadi seperti itu yang kita lakukan pulang dari beraktivitas kembali
2: ya. Ngapain Mbak Inces? Gak bisa kalau kita sudah berkegiatan toh.
0: Iya, gak bisa tertutup memang
2: pokoknya
0: mata.
2: Pokoknya bersih-bersih lah badannya, tapi jangan mandi dulu Mbak Inces.
0: Iya, karena malam ini kalau selesai beraktivitas malam. Bahaya juga kalau mandi.
2: Biasa kan darahnya berkurang, itu kita bisa oleng.
0: Iya, betul. Kalau mandi di...
2: Jadi langsung bersih-bersih saja badang tak. Baru langsung ke tempat tidur istirahat. Pokoknya rebahan saja biar enggak lelap.
0: Rebahan saja. Oke lah kalau begitu Ibu Nelly. Nelly makasih banyak, sehat Ki selalu Nelly.
2: Iya, sama-sama Mbak Ince. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nelly, Nenek Linca yang ada di Petarani. Terima kasih, sehat selalu. Dan kembali kita buka lagi 08 11 400 9250. Halo, assalamualaikum Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung diri laguna perompak ces.
0: Iya, Pak Marsuki, gimana kabar hari ini?
3: Kabarnya bagus, semua berjalan dengan normal.
0: Iya.
3: Begitu.
0: Tidak adakah yang bisa dicama-cama?
3: Ada. Di sini itu? Banyak. Banyak sekali.
0: Banyak di situ, tapi di sini tidak ada.
3: Ya kalau di situ dalam bayangan.
0: Dalam bayangan. Kenyataan. Oh, itulah. Makanya kalau dalam kenyataan kirim-kirim ke sini, Jo.
3: Boleh. Dalam salah. Saya kirim lewat Selat Hormuz.
0: Saya tunggu ya dikirimannya ini, Pak Marsuki.
3: Begini di Jambi saja.
0: Nanti.
3: Go to home.
0: Jangan home, langsung ke sini RRI. Langsung ke sini RRI. Au. Tena harapan.
3: Apa materinya?
0: Jadi materinya kalau kita subuh-subuh primiki beraktivitas ya, yang menguras tenaga. Terus ceritanya ini siang-siang capek meki, mengantuk. Sudah mengantuk. Mau kita tidur tapi tidak bisa tidur, apa yang kita lakukan?
3: Kenapa bisa tidak bisa tidur?
0: Tidak bisa tertutup mata. Saya tidak tahu juga, makanya bingung ke apa yang kita lakukan supaya ini tidak bisa tertutup mata iya.
3: Maksudnya kalau tidak bisa tertutup mata apa yang kita lakukan? Jalan-jalan sampai capek. Iya. Atau menulis.
0: Jalan-jalan sampai capek. Nah sudah capek.
3: Iya, begini,
0: nah sudah capek mi. Capek sudah capek sekali yo sekali mi.
3: Capek sekali mi.
0: Lelah sekali karena kan habis olahraga bersama, jalan bersama, iya. Dukung lagi orang main voli.
3: Caranya.
0: Makanya ya, udah capek sekali.
3: Merem-merem saja.
0: Merem-merem sudah merem-merem, ya, tapi tidak bisa kan.
3: Iya.
0: Aduh, susah juga ya.
3: Kan tiap pribadi lancarannya.
0: Iya. Kalau kita begitu, menurut tak begitu di.
3: Iya. Kalau saya begitu.
0: Siap.
3: Ya, saya tidak ke tempat itu kalau tidak ngantuk.
0: Oke okay, deh.
3: Iya begitu.
0: Terima kasih Pak Marsuki.
3: Kemudian apa? Ada kan lagunya judulnya Ikut Saja.
0: Iya, ikutan saja mungkin.
3: Oke, Pak Nanda, canda-canda.
0: Iya,
3: selamat bertugas.
0: Amin.
3: Selalu.
0: Amin.
3: Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Pak Marsuki yang ada di Telkomas sana. Sudah ikut partisipasi juga. Satu penelpon lagi di ku terima. Halo, assalamualaikum. Siri Napace.
4: Siri Napace.
0: Iya, assalamualaikum.
4: Halo.
0: Iya. Siri Napace.
4: Laguna Rompace.
0: Oke, Pak Arifin. Pak Arifin di Pampang. Oke, Pak Arifin.
4: Halo.
0: Iya, Pak Arifin sehat. Halo Pak Arifin, sehat?
4: Halo, untuk tempuh sana Kak, di HP.
0: Nah, suara. Tapi yang lainnya, yang lainnya tembus Ji. Yang lainnya tembus Ji. Jadi gimana, nggak didengar suaraku? Nggak bisa Kak juga terlalu berteriak, Kak capek. Halo?
4: Halo
0: Pak Arifin.
4: Halo, iya saya monitor di radio ini.
0: Iya,
4: radio.
0: Biar mi. Ya. Pak Arifin.
4: Iya.
0: Lagunya nanti ikutan saja. Oke, jadi kita punya topik. Topiknya itu kalau Pak Arifin gimana? Apa yang dilakukan jika seharian beraktivitas, sudah beraktivitas ternyata capek sekali, mengantuk juga, tapi enggak bisa tertutup mata tak. Apa yang kita lakukan?
4: Oh, kalau enggak mau tak tidur mah tadi.
0: Iya.
4: Ini enggak bilang temanku di sini kan ada itu jauh. Dari jarak jauh tuh enggak bilang. Anu mata tak isolasi.
0: Isolasi.
4: Bagaimana isolasi?
0: Bagaimana cara yang mau disolasi? Nah, tidak bisa tertidur.
4: Pakai anu tahu apa ke itu perempuan biasa
0: apa itu
4: pakai bedak basah
0: dinde enggak bisa aku saya
4: baru bareng tertidur nih itu iya bedak basah itu yang kuning
0: yang kuning tapi bagaimana ya, itu kalau saya tidak bisa enggak pakai bedak basah juga kan tidak ada bedak basah aku apalagi di RRI kan.
4: Kalau kita yang cesi itu kalau tidak mau tertidur mata
0: iya, apa itu?
4: Pasti pergi makan coto
0: sudah, mi tadi makan coto kak di dekat Polres Maros Coto Plaza tapi kenyang maka akhirnya mengantuk mau kak tidur tidak bisa bayangkan coto tadi dua mangkok tapi tidak bisa tidur.
4: Begitu. Ya, lu bagus. Kita masak jahe.
0: Bagaimana cara kita mau masak? Nanti ada kah di RRI sekarang? Susahnya. Susah sekali. Tidak, biar. Berarti saya harus cari minuman jahe.
4: Ya.
0: Tidak ada di
4: warung.
0: Tidak ada di warung, dijual minuman jahe. Berarti harus cari saraba. Oke, paling kalau begitu Pak Arifin, terima kasih. Sehat selalu Pak Arifin. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: suara kehidupan masyarakat yang kian dinamis di era digital membawa dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, teknologi membuka peluang ekonomi dan kreativitas. Namun, di sisi lain, ancaman seperti judi online mulai merusak sendi kehidupan sosial dan budaya. Melalui program apresiasi budaya lokal, isu ini dikupas tidak hanya sebagai masalah ekonomi, tetapi juga sebagai krisis nilai yang menggerus jati diri bangsa. Ustadz Dr. Haryadi SPDI MPD menyoroti bagaimana generasi muda menjadi kelompok paling rentan terhadap judi online. Kemudahan akses melalui gawai membuat aktivitas ini seolah menjadi hal biasa.
1: Nah, ringkasan singkat, judi online bukan sekedar hiburan ya. Ia menyusup lewat gawai, merusak keuangan, kesehatan mental, prestasi akademik, dan jaringan sosial generasi muda. Presentasi ini tentu menjelaskan resiko, bukti, dampak, dan langkah pencegahan yang efektif. Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan, bagaimana maraknya judi ini, lewat mana dia masuk, kemudian ketika anak itu sudah mulai terintimidasi ya, ataupun terlanjur untuk melakukan judi, kemudian pencegahannya juga seperti apa. Di dalam Al-Quran sendiri juga dijelaskan bahwa Al-Maidah itu bahkan dua kali mengingatkan loh tentang bahaya judi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Jadi orang-orang beriman itu diinformasi oleh Allah, sesungguhnya minuman keras dan berjudi ini adalah salah satu perbuatan yang sangat keji. Bahkan di ayat lanjutan ya mengatakan innama yuridus syaiton yuqi abainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Nah, jadi juga menegaskan bahwa perbuatan judi itu adalah salah satu menimbulkan permusuhan dan kebencian.
0: Judi online ini sangat berbahaya, terutama bagi generasi muda karena merusak pola pikir dan masa depan mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa ancaman bukan hanya pada individu, tetapi juga pada masa depan bangsa secara kolektif. Ustaz Safei Karsali Esos MSOSI menjelaskan, kedampak ekonomi yang lebih luas, judi online disebut sebagai aktivitas yang tidak produktif dan justru menguras sumber daya masyarakat.
2: Jadi kalau untuk judi konvensional ya kita perlu ada usaha ya untuk melakukan itu. Ya perlu mengumpulkan orang ya, paling tidak mendatangi tempat judi. Ya tapi kalau judi online ya ini kita hanya cukup ya duduk di rumah ya sambil pegang HP tidur-tiduran ya ini bisa kita lakukan. Ya, tentu judi online lebih berbahaya dari judi konvensional. Dan judi sendiri itu efeknya berlapis. Jadi bukan cuma dosa secara pribadi, ya tapi juga merusak kehidupan sosial, ya merusak tatanan kehidupan di masyarakat. Ya makanya di ayat selanjutnya itu Allah menyebutkan bahwasanya innama yuridu syaitanu ayyuqi bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Ya sesungguhnya syaitan itu ya ingin menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian melalui judi, ya, yang dengannya menghalangi kalian dari mengingat Allah, ya dan juga menghalangi kalian dari mendirikan salat. Ya makanya dari dampak moral sendiri ya orang pasti lalai dari ibadah. Ya karena lalai dari ibadah otomatis dia pasti lalai dari tanggung jawabnya. Khususnya seorang suami itu menafkahi istri dan anak-anaknya. Ya namun kesibukan fokusnya hanya berjudi akhirnya ya tanggung jawab terabaikan. Ya hubungan di dalam keluarga menjadi rusak. Ya muncullah kebencian yang sebagaimana disebutkan tadi di ayat surah Al-Maidah ayat 91 tadi. Belum lagi dari sisi ekonomi ya jadi uang itu habis tanpa produktivitas ya bagaimana ya tidak ada nilai yang ya, kita hasilkan. Ya jadi menghasilkan orang-orang yang ya hanya berfokus pada keberuntungan semata ya malas beraktivitas ya bahkan tidak jarang ya dengan judi online ini ya, bisa mengarah ke kriminalitas.
0: Secara ekonomi, judi online tidak memberikan nilai tambah, justru merusak stabilitas keuangan keluarga. Lebih jauh, praktik ini memicu konflik rumah tangga. meningkatkan utang, hingga mendorong tindakan kriminal. Dampaknya terasa dari level individu hingga komunitas. Program prioritas nasional begitu menarik karena membingkai isu judi online dalam perspektif budaya lokal. Nilai-nilai kearifan

0: hasil bacaan buku ya ataupun literasi dan lain sebagainya. Tapi memang karena adanya oknum-oknum ataupun lingkungan di mana generasi-generasi muda itu ikut andil ataupun terjun di sana, bergaul, sehingga membentuk yang namanya ya budaya-budaya orang-orang yang suka minum ataupun berjudi online.
1: Budaya kita tidak pernah mengajarkan instan, tetapi kerja keras dan kejujuran. Disinilah pentingnya revitalisasi budaya sebagai solusi, bukan sekedar pendekatan hukum. Dalam konteks Astacita, 8 Cita Pembangunan Nasional, isu ini berkaitan erat dengan pembangunan sumber daya manusia unggul dan berkarakter. Pemberantasan judi online bukan hanya tugas aparat, tetapi juga bagian dari pembangunan moral bangsa. Edukasi berbasis budaya, peran tokoh agama, serta penguatan komunitas menjadi strategi penting untuk mengembalikan nilai-nilai luhur masyarakat.
2: Bagaimana menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga? Ya, saya kira kalau keluarga itu hidup nilai-nilai agama, ya insya Allah keluarga kita itu akan diberkahi oleh Allah. Kalau nilai-nilai ketakwaan ada dalam rumah tangga, ya insya Allah Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Ya Allah akan menjauhkan kita dari segala bentuk keburukan. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ya Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan hidup yang dihadapinya. Bukan hanya itu, yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka sebelumnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah, ya maka Allah akan ya memudahkan urusannya. Jadi paling tidak ya kita ya intinya kita hidupkan nilai-nilai rumah tangga, nilai-nilai ketakwaan dalam rumah tangga, insyaallah akan memberkahi keluarga kita. Ya insyaallah akan mencukupkan keluarga kita dengan rezeki yang halal dan berberkah.
1: Ustadz Syafi'i Karsali Esos M.Sos.I. mengatakan, kita harus kembali pada nilai agama dan budaya sebagai benteng utama menghadapi tantangan ini. Program apresiasi budaya lokal tidak sekedar menjadi ruang dialog, tetapi juga refleksi kolektif. Judi online bukan hanya persoalan hukum, melainkan ancaman terhadap identitas bangsa. Melalui pendekatan budaya, edukasi, dan kesadaran bersama, harapan itu masih ada. Bahwa di tengah derasnya arus digital, nilai-nilai lokal tetap mampu menjadi kompas moral, menjaga generasi, dan mengarahkan bangsa menuju masa depan yang lebih beradab.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Lanjut lagi, terima telepon dulu di Sirina Pace. Halo Sirina Pace.
1: Halo Sirina Pace, senandung diri lagunya Prompat Pace, Pak Saleh Repokaling.
0: Pak Saleh di Repokaling, mau dengar lagu apa ini Pak Saleh?
1: Perlu dulu diulangi dulu gaji lagi dengan
0: tadi. Kodong capeknya mi inces.
1: Iya, sekali-kali dong capek.
0: Kodong, bukan sekali-sekali, berkali-kali mi. Aduh, lagu-lagu yang disiapkan Pengurangiku, Limbang Papojimu, Pamaji Kinta, Musalai Tongena, Mepalindan.
1: Musalai itu anak apa?
0: Iya, oke. Jadi langsung dengan topiknya kita. Topiknya kalau lagi capek sekali Ki, karena dari subuh beraktivitas, terus capek, lelah sekali, terus mengantuk Ki. Tapi ternyata itu tidak bisa tertutup mata tak. Mungkin tidur tidak bisa tertutup mata tak. Apa yang kita lakukan?
1: Oh, anu dulu cari-cari obat yang bisa mengandung tidur tuh.
0: Cari obat yang bisa mengandung tidur.
1: Bawa obat tradisional yang bisa tidur. Lalu di Dakmat begitu juga satu jam. Sudah ada ya, kita lanjutkan tidur supaya menghilangkan rasa capek dan kadang ngantuk.
0: Iya.
1: Supaya bangun nanti aktivitas bagus, segar, tenang.
0: Iya.
1: Begitu bagi saya.
0: Iya.
1: Oh, ya itu saja.
0: Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, halo, assalamualaikum Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam. Senandung lirik laguna Prompat Pace.
0: Iya, Bunda Harsina, kabar gimana hari ini?
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Bunda mau dengar. Kalau saya itu lagi capek. Asli di atas capeknya. Terus ngantuk juga. Aduh. Capek suara karena tadi juga berteriak-berteriak kasih semangat orang. Asli, habis suara berteriak. Aduh.
2: Capek. Berarti kepikiran gini, capek. Mau tidur.
0: Mau tidur kepikiran mau siaran.
2: Bentar mengingatkan lagi nanti. Iya. Jadi
0: enggak bisa tertutup tidur, mata. Iya, itu mikapang.
2: Pikirannya tuh.
0: Jadi apa yang kita lakukan kalau begitu, Bunda?
2: Biasa dengar-dengar sekarang HP ke apakah lihat-lihat. Biasa tidak terasa tertidur gitu.
0: Begitu di
2: ya, biasa sih. Malam kalau saya tidak bisa tidur. Masih bunyi ke HP. Dengar-dengar lagu kah atau ke sikir-sikir itu dia tidak terasa tertidur.
0: Begitu di Iya. Oke, Bunda mau dengar lagu apa ini, Bunda?
2: Itu tadi lagu Makassar kayak
0: Pengurangiku.
2: Iya, Pengurangiku.
0: Oke, baik. Iya, Bunda, terima kasih banyak. Iya, sehat selalu Ki. Iya. Amin.
2: Bersama keluarga.
0: Amin. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada Bunda Harsina yang ada di Paropo sana dan selanjutnya. Halo, assalamualaikum Sirina Pace. Halo, Sirina Pace.
3: Senandung lirik lagunya Prompat Pace.
0: Oke. Pak Ahmad Yani Tasmun, apa kabar?
3: Iya. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Ahmad Yani, menanti lagunya ikutan Miki Di.
3: Oh iya.
0: Oke deh. Jadi langsung dengan topiknya kita. Kalau menurut Ta ini Pak Ahmad Yani, kalau lagi capek sekali Ki, terus mengantuk Ki juga, namu Ki tidur kayak supaya hilangi capek, hilang ngantuk, tapi tidak bisa tertutup mata, tak apa yang kita lakukan?
3: Kalau saya kalau capek kan langsung kan tidur. Iya.
0: Tapi tidak bisa kalau mengantuk gitu, tapi tidak bisa tertutup mata, tak apa yang kita lakukan?
3: Ya. Apa yang biasa kita juga nonton, anu pasti bunyi musik.
0: Terus bunyi musik.
3: Langsung tertidur sendiri.
0: Tertidur sendiri, di kalau dengar musik.
3: Iya.
0: Dengar suara musik. Ceng, Oke. Seperti itu. Oke, Pak Yani, makasih banyak masukannya. Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Yani Tasmum yang ada di Sopeng sana sudah ikut partisipasi juga untuk sore hari ini. Sementara sudah 31 menit berlalu dari jam 16 waktu Indonesia Tengah. Kita masih undang partisipasi untuk para pendengar kita yang saat ini mendengarkan Perompat RRI Makassar. Oke, kalau begitu sahabat budaya, sembari kita menantikan atensi Anda yang lain, langsung bisa kita dengarkan berikut ini.

0: pundaknya. Melekat seragam yang menjadi simbol keamanan dan ketertiban bangsa. Namun, di balik lencana emas itu, berdenyut jantung seorang lelaki yang memaknai hidup sebagai rangkaian amanah. Ia adalah Ahmad Halim, seorang anggota kepolisian yang kini mendedikasikan dirinya di Polres Maros. Bagi Ahmad, menjadi seorang polisi bukan sekedar pilihan profesi untuk menyambung hidup, melainkan sebuah panggilan jiwa yang telah mengakar sejak ia masih kanak-kanak. Sebuah janji lama yang terus ia rawat dengan sepenuh hati.
1: Sejak kecil, saya sudah memiliki cita-cita yang kuat untuk menjadi seorang polisi. Profesi ini bagi saya bukan sekedar pekerjaan, melainkan panggilan hati untuk mengabdi kepada masyarakat, menjaga keamanan, serta menegakkan keadilan. Saya terinspirasi oleh sosok polisi yang tegas, berani, dan selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Seiring bertambahnya usia, keinginan itu semakin tumbuh dan menguat. Saya menyadari bahwa menjadi seorang polisi membutuhkan disiplin, tanggung jawab, dan dedikasi yang tinggi. Oleh karena itu, saya terus berusaha mempersiapkan diri baik dari segi pendidikan, fisik, maupun mental agar kelak bisa mewujudkan cita-cita tersebut. Bagi saya, menjadi polisi adalah pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Saya ingin menjadi pribadi yang bermanfaat, melindungi masyarakat, serta memberikan rasa aman dan keadilan bagi semua. Cita-cita ini bukan hanya impian, tetapi juga tujuan hidup yang akan terus saya perjuangkan dengan penuh semangat dan tekad.
0: Jejak karirnya adalah saksi dari dedikasi yang tak pernah padam. Mulai dari langkah awalnya di Polres Mamasa, perjalanannya menjadi ajudan di Polwil Parepare. Langkah kakinya membawanya melintasi berbagai tugas berat di Polsek Panakukang hingga meraih berbagai penghargaan bergengsi. Mulai dari Piagam Kapolri hingga penghargaan dari Kapolda Papua. Namun, prestasi-prestasi yang mentereng itu tak lantas membuatnya jumawa. Untuknya, deretan piagam itu hanyalah seberkas kertas, pengingat bahwa integritas adalah harga mati, serta sepak terjang perjuangannya melindungi mereka yang tak punya kuasa. Di tengah tantangan profesi yang penuh tekanan, cobaan, dan rayuan menggiurkan dari mereka yang menganggap hukum hanyalah komoditas, Ahmad menjalaninya dengan prinsip baja, memegang teguh sumpah suci yang diambilnya sebelum dilantik.
1: Awal mula saya bertugas di Polres Mamasa, kemudian mutasi ke Polwil Parepare menjadi ajudan Kapolwil Parepare. Selanjutnya, mutasi ke Polrestabes Makassar. Di Polrestabes Makassar, saya menjabat sebagai Kasihumas Polsek Panakukang. Selama menjabat, saya mendapatkan berbagai prestasi seperti piagam penghargaan Kapolri, piagam penghargaan Kapolda, piagam penghargaan Kapolda Papua, penghargaan dari Kadip Humas Polri, dan penghargaan mengikuti Sekolah Inspektur Perwira. Dan saat ini saya bertugas di Polres Maros sebagai Kanit 2 Intelkam Polres Maros. Saya memegang teguh prinsip hidup bahwa tanggung jawab, kejujuran, dan keteladanan adalah pondasi utama dalam setiap langkah. Di tempat tugas, saya berkomitmen menegakkan hukum dengan adil, melindungi masyarakat, dan mengabdi tanpa pamrih.
0: Sebagai seorang anak manusia, sisi lain dari Ahmad Halim jarang tersorot lampu kamera. Di balik perannya sebagai Kanit 2 Intelkam yang karismatik, ia adalah seorang nahkoda bagi sebuah kapal kecil bertajuk keluarga. Seorang suami yang memuja kebaikan istrinya, dan seorang ayah yang memikul tanggung jawab bagi masa depan ketiga anaknya. Baginya, tanggung jawab di luar rumah harus setara dengan keteladanan di dalam rumah. Memberi nafkah lahir dan batin bukan sekedar kewajiban, tapi bentuk ibadah terindah. Ia percaya bahwa Kunci hidup yang bermakna adalah keseimbangan antara loyalitas kepada negara dan kasih sayang kepada keluarga.
1: Sementara di dalam keluarga, saya berusaha menjadi sosok pemimpin yang bijak, penyayang, memberi nafkah lahir dan batin, serta menanamkan nilai-nilai moral dan disiplin kepada anak-anak. Bagi saya, keseimbangan antara pengabdian kepada negara dan tanggung jawab terhadap keluarga adalah kunci menjalani hidup yang bermakna dan penuh integritas. Jangan sia-siakan waktu hanya untuk hal yang tidak bermanfaat. Gunakan masa muda untuk belajar, berkembang, dan meraih prestasi. Namun ingat, menjadi orang hebat saja tidak cukup. Jadilah juga orang yang baik.
0: Menutup perjumpaan, Ahmad Halim menitipkan sebuah pesan bagi generasi muda yang seringkali terombang-ambing di tengah zaman. Ia mengingatkan bahwa kecerdasan dan prestasi hanyalah anak tangga untuk naik ke atas. Namun, kebaikan dan akhlaklah yang akan membuat kita tetap berdiri tegak dan dihargai sesama.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Satu penelpon lagi kita buka. Tahu. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace.
1: Senandung lirik lagu Prompat Inces.
0: Oke deh. Pak Arjuna yang ada di Baruga, yeah. Apa kabar?
1: Alhamdulillah. Bambang ini.
0: Bambang ini.
1: Syukur saja.
0: Tapi syukuri mami, mami dia apa?
1: Supaya kering-kering juga cucian.
0: Oh male. Iya. Pak Arjuna, mau dengar lagu apa ini, Pak Arjuna?
1: Kita memilih tentu lagu Bugis.
0: Bugis di.
1: Karena rahim juga tuh ya.
0: Iya, oke deh. Langsung nih dengan topik tapale. Kalau lagi capek sekali kini Pak Arjuna, beraktivitas dari subuh, lelah sekali badan tak, terus sudah itu mengantuk tompaki, tapi tidak bisa tertutup mata tak. Apa yang kita lakukan?
1: Ini solusi yang terbaik ini untuk kita ini. Ke tempat biji saja, bancis ya.
0: Iya.
1: Bisa ke tempat Pak Umar, atau ada yang bisa dipanggil ke rumah Atta ya.
0: Dipijit, Di?
1: Iya, enak itu, pasti tidur, Ki.
0: Tidak bisa, karena masalahnya ini langsung ke RRI, Ki. Orang mau Ki siaran.
1: Iya.
0: Itu.
1: Itu juga kalau saya punya solusi, Mbak.
0: Begitu di solusinya kita, dipijit.
1: Dipijit, Ki. Sedangkan saja tidak capek, dipijit itu enak itu.
0: Iya, Di.
1: Lagi tak capek.
0: Apalagi kalau capek.
1: Begitu. Saya sarankan kalau bisa di malam hari ya, nambah inces ya.
0: Malam hari.
1: Iya.
0: Saya kalau malam hari pasanganku yang pijit, Kak.
1: Iya.
0: Supaya nyaman.
1: Oke, Pala ya.
0: Iya, oke okay, deh.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Pak Arjuna, terima kasih. Baik, karena kita udah dibatasi oleh waktu, jadi kita harus tuntaskan sampai sini kebersamaan kita di program acara Sirina Pace, Senandung Lirik Lagu Naprom Pace. Semoga terhibur ke semua. Sehat-sehat Ki ya. Jaga kesehatan tak sahabat budaya. Kalau mengantuk berusaha kita tidur, tapi kalau memang enggak bisa kita tidur, dengar Ki Bening lagu-lagu di Prompat. Oke deh, pamit nak. Assalamualaikum.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, inilah kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, Bukit Sideman merupakan salah satu spot pemandangan ikonik di kawasan Sideman, Kecamatan Sideman, Kabupaten Karangasem, Bali Timur, yang terletak di Lembah Indah sekitar 1 jam perjalanan dari Candi Dasa atau status tengah hingga 2 jam dari Denpasar via Selat atau Jalan Raya Sideman. Menawarkan panorama spektakuler hamparan sawah terasa ring hijau subur dengan latar belakang Gunung Agung yang megah, udara sejuk pegunungan serta suasana pedesaan tradisional yang tenang jauh dari keramaian turis selatan Bali. Bukit ini sering dikunjungi untuk trekking ringan, foto-foto sunrise, sunset, atau sekedar bersantai di restoran villa lereng bukit seperti Natural View House, Cafe Koli Koli Bali, atau Panorama Sideman Restoran.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkir.

0: fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

Pro 4 RRI Makassar ada lagu dari Katon Bagaskara, Dinda, di manakah kau berada? Nah, ini kira-kira sampai sekarang Dindanya belum ditemukan ya. Iya, yang pasti hari ini kita akan hadirkan informasi dalam program acara Dunia Wisata, tentunya berkaitan dengan wisata. Kira-kira wisata apa yang kita akan hadirkan? Penasaran? Jangan kemana-mana dulu, stay tune terus, Ki.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

0: 92,5 FM Perempat RRI Makassar. Budaya jajan di Kota Bandung ini melekat dalam masyarakat Kota Bandung sejak tahun 1900-an. Ada satu jenis kudapan yang menarik untuk ditelisik adalah kue bandros. Kue ini bertekstur garing di luar dan lembut di tengah. Sensasi semakin meningkat dengan adanya parutan kelapa saat digigit. Jangan ditanya, aroma harum menggoda yang menyeruak saat kue ini dimakan dalam kondisi hangat. Asal-usul dari kue bandros dimulai sejak adanya pengaruh pemerintahan Hindia Belanda yang pada tahun 1900-an memperkenalkan penggunaan tepung terigu di Kota Bandung dan di daerah Priangan atau Jawa Barat. Keberadaan pangan berbahan dasar terigu hanya dapat dikonsumsi oleh para bangsawan dan para masyarakat yang kaya raya. Gagasan munculnya pembuatan kue bandros adalah untuk masyarakat kelas bawah dapat menikmati kue dengan harga terjangkau dari bahan baku beras. Bahan baku beras ini adalah sumber utama makanan pokok di masyarakat orang Sunda di Jawa Barat. Nah, sahabat kreatif, upaya meringankan masyarakat dalam mengkonsumsi tepung terigu dan beras yang cukup mahal. Memunculkan ide membuat kue bandros dengan ukuran yang kecil-kecil dari bahan dasar tepung beras dan beras ketan. Dengan penambahan kelapa parut, garam, gula pasir, minyak kelapa terutama untuk sarapan pagi. Hal itu juga mengapa kudapan ini banyak pada zaman dahulu hanya beredar dijual hanya pagi hari, lebih nikmat bila didampingi air minum teh.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita jelang jam 18 ya untuk mengikuti atau mendengarkan azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Bu, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong, Bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
4: Pro 4 FM, suara budaya Sulawesi Selatan.
5: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya azan maghrib dikumandangkan, maka kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insya Allah amal ibadah yang Anda kerjakan senantiasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Hiduplah sebagaimana yang engkau sukai. Tetapi ingat, bahwasanya engkau akan mati. Cintailah pada sesiapa yang engkau kasihi. Tetapi jangan lupa bahwasanya engkau akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa yang engkau kehendaki. Tapi ketahuilah bahwasanya engkau akan dibalas yang setimpal dengannya.

Manusia banyak ujian dan cobaannya, datang dari Allah subhanahu wa ta'ala maupun yang disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, bagaimana pandangan Islam tentang bunuh diri? Dalam hidup seperti berlayar di lautan, banyak ombak dan gelombangnya, penuh dengan ujian dan tantangan, maka dibutuhkan kesabaran dalam menghadapi kehidupan. Namun ada manusia yang tidak sanggup menghadapi kehidupan seperti itu. Datang silih berganti ujian, cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ada di antaranya putus asa menghadapi ujian dan cobaan itu. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Mulk, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, wa huwal azizul ghafur." Dia yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, Islam melarang penghilangan nyawa baik melalui pembunuhan terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri, disebabkan karena putus asa. Padahal dalam surah Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, "Wala tai'asu min rawhillah." Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jadi ada orang yang bunuh diri disebabkan karena putus asa. Putus asa dari rahmat Allah. "Wala tai'asu min rawhillah." Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. "Innahu la yai'asu min rawhillah illal qawmul kafirun." Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir, kaum yang mengingkari rahmat Allah, kaum yang mengingkari nikmat-nikmat Allah. Mereka itulah orang-orang yang berputus asa. Jika ada yang mati, bunuh diri disebabkan karena putus asa dari rahmat Allah, maka Allah menggolongkan mereka illal qawmul kafirun, kecuali orang-orang kafir yang bisa melakukan itu. Kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29, Allah subhanahu wa ta'ala melarang, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum wa la taqtulu anfusakum." Janganlah kamu membunuh dirimu. "Inna Allah kana bikum rahima." Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Kaum muslimin rahimakumullah, di awal tadi saya membaca surah Al-Mulk, "Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa yang paling bagus di dalam hidupnya, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Menjadikan mati dan hidup, Allah menguji siapa yang paling bagus di dalam hidupnya, siapa yang paling bagus amalnya. Jika Allah menjadikan mati dan hidup untuk menguji siapa yang paling bagus amalnya, maka amalan yang terbaik adalah jangan berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. "Wala tai'asu min rawhillah." Jangan berputus asa dari rahmat Allah. "Innahu la yai'asu min rawhillah illal qawmul kafirun." Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Ayat yang senada tentang bunuh diri di dalam surah Al-Baqarah ayat 195, "Wa anfiku fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila at-tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Ini termasuk bunuh diri. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, senada dengan ayat-ayat yang telah saya bacakan tadi, Profesor Quraish Shihab
menyatakan bunuh diri merupakan

tindakan yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyawa hanya bisa dipisahkan dari tubuh atas izinnya, izinnya Allah Subhanahu wa taala. Nyawa pun tak boleh dipisahkan dari badan kecuali atas izinnya. Misalnya dalam peperangan, berjihad fi sabilillah, atau pelaksanaan sanksi hukuman mati. Atas dasar itu bunuh diri dilarang keras olehnya. Dalam salah satu hadis yang dikutip oleh Profesor Quraish Shihab, hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, badarani abdi bi nafsihi haramtu alaihi aljannah. Hambaku mendahuluiku terhadap dirinya, artinya membunuh dirinya, aku haramkan surga baginya. Na'udzubillah. Dengan demikian kaum muslimin pendengar rahimakumullah, jika orang yang mati bunuh diri, yang pertama adalah karena putus asa dari rahmat Allah. Dan orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah, illal qaumul kafirun, kecuali orang-orang yang kafir, maka dia mati, mati dalam kekafiran. Na'udzubillahi min dzalik. Jika orang yang mati dalam kekafiran disebabkan karena bunuh diri, maka dalam hadis Qudsi tadi mengatakan, badarani abdi bi nafsihi haramtu alaihil jannah. Haramtu alaihil jannah. Aku haramkan surga baginya. Berarti dia dimasukkan ke dalam neraka, tidak dimasukkan ke dalam surga, diharamkan baginya surga. Itulah kematian orang-orang kafir. Bagaimana orang yang mati dalam kekafiran, termasuk di dalamnya adalah mati karena bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, dengan demikian risalah kita pada kesempatan ini dapat kita simpulkan. Yang pertama adalah jangan berputus asa, karena berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Yang kedua, jangan bunuh diri karena putus asa dari rahmat Allah, karena orang yang mati bunuh diri diakibatkan putus asa dari rahmat Allah, maka Allah mengharamkan, haramtu alaihil jannah, aku haramkan, kata Allah, baginya surga. Semoga risalah yang singkat ini menjadi renungan bagi kita semua, agar kita mampu menghadapi kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan ini dengan segala kesabaran. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras. Kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut. Kau bisa diperah."

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat atau penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Isra ayat 82.

Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi berkata, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatmu.

Imam Syafi'i berkata, tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu sebaik kukumu. Maka kerjakanlah urusanmu sendiri, jangan bergantung pada orang lain.

Dan kita pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: Sahabat Budaya, Rambu Solo merupakan upacara pemakaman adat masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk menghormati serta mengantarkan arwah orang yang telah meninggal dunia menuju puya atau alam roh yang diyakini sebagai tempat keabadian. Upacara ini dianggap sebagai pemakaman terakhir dan menjadi tahapan penting dalam kepercayaan masyarakat Toraja. Sebelum pelaksanaan Rambu Solo, jenazah biasanya diperlakukan seperti orang sakit atau disebut tomakula. Jenazah disimpan di dalam rumah dan dianggap hidup hingga keluarga siap melaksanakan upacara adat tersebut. Proses ini mencerminkan kuatnya ikatan kekeluargaan dan penghormatan terhadap orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga dikenal sebagai tradisi yang syarat dengan nilai sosial dan ekonomi.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Lagu apa itu, eh?
1: Kenapa kayaknya Dulki ku dengar? Mending pelajari chordnya ala Malaguna Rizky Febian.
2: Weh, Putek, sembarang nu. Masa nak nu tahu ki itu lagu?
3: Bentong ini, padahal pernah jadi pelajari di mata kuliah tak. Jadi itu tadi yang namainkan Fitri, judulnya Mak Rencong-Rencong.
2: Dan harus kau tahu, itu lagu mengandung mimpi yang besar. Di lirik Baturate Mak Ribulang, artinya kan menginjakan kaki di bulan.
3: Ternyata itu angan-angannya Ji Orak Bugis Makassar, supaya mendorong pendengarnya bermimpi besar untuk nacapai ke tujuannya.
1: Oh iya, ini paling ada di Google, eh. Tapi kulihat di sini, penciptanya tidak dicantumkan, deh.
2: Iya, weh. Tidak ada memang info pastinya.
1: Oh, ini lagu sudah pernah miku dengar. Baturate Mak Ribulang.

92,5 FM Perempat RRI Makassar, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita akan dengarkan apresiasi budaya lokal. Kali ini yang berjudul Melawan Judi dengan Iman, Perandai Muda di Tengah Krisis Moral. Dari Riburane nomor 3 Makassar, selamat menantikan.

0: Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, seperti yang kami katakan tadi, kita akan bersama melalui Zoom ya, ini bersama dengan narasumber kita, Ustaz Maulana, Ustaz Laude Maulana Sidik Hasan SPD MPD, beliau adalah Ikatan Dai Muda Indonesia. Iya, langsung aja kita menyapa beliau. Iya, assalamualaikum Ustaz Laude. Ustaz Laude, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabar hari ini Ustaz? Mohon maaf ini agak telat.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya Ustaz, sekali lagi kita akan membahas terkait dengan melawan judi dengan iman, peran dai muda di tengah krisis moral ya. Jadi kita berfokus pada membuka diskusi dengan dan melihat seberapa parah krisis judi, terutama judi online di mata dai muda ini. Iya, Ustaz, melihat maraknya judi online saat ini yang menyasar semua kalangan, bagaimana ITMI atau Ikatan Dai Muda Indonesia ini melihat fenomena ini? Apakah ini sudah masuk tahap darurat iman nih Ustaz?
1: Baik. Ya. Bismillah, sebelumnya terlihat kamera saya ini?
0: Iya, gimana terlihat? Iya, terlihat.
1: Baik. Baik, bismillah. Ya betul, melihat maraknya judi online saat ini, sebelumnya saya buka terlebih dahulu dengan bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ucapan alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sampai hari ini kita menikmati jerih payah beliau untuk menegakkan agama Islam. Untuk masuk di topik hari ini itu bagaimana kita melihat krisis atau maraknya judi online yang menyasar dari semua kalangan. Terus bagaimana sih ITMI ini untuk melihat fenomena ini? Apakah sudah masuk dalam tahap darurat iman atau seperti apa? Nah, berbicara tentang kemaksiatan dalam hal ini judi online, ya memang sudah masuk dalam tahap darurat iman. Dan menurut kami ini sudah sangat parah. Karena judi online bukan lagi masalah bermain-main. Kalau dulu judi online itu atau judi itu sendiri hanya dilakukan di tempat-tempat tersembunyi dan oleh orang-orang tertentu. Nah sekarang judi itu ada di dalam genggaman semua orang, ada di dalam gadget semua orang. Semua orang bisa merasakan, semua orang bisa bermain, mulai dari anak SD itu sendiri, remaja, dan apapun latar belakang mereka, mereka bisa merasakan ataupun memainkan yang namanya judi online. Apapun latar belakang mereka. Nah, kenapa sih disebut darurat iman yang sangat parah? Karena iman itu bukan hanya yang ada di dalam hati kita. Akan tetapi, iman itu sendiri bagaimana kita mengaplikasikannya yang terlihat dari perilaku kita ketika seseorang sudah nekat menghabiskan harta yang mereka miliki demi menebak hal yang tidak pasti seperti judi online lewat HP. Artinya ada kekosongan iman di dalam jiwanya. Mereka tidak percaya lagi pada konsep rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak percaya lagi tentang konsep rezeki yang sudah pasti akan diberikan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala lewat jalan-jalan yang halal pastinya. Tapi mereka lebih percaya dan lebih mengandalkan keberuntungan-keberuntungan palsu dari mesin komputer, dari gadget, ataupun dari bandar-bandar yang kita sebut sebagai pemimpin dari maraknya judi online ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an sudah memberitakan kepada kita, sudah menyerukan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Nah, di sini yang Allah seru adalah orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang melanggar seruan ini artinya ada kekosongan iman di dalam jiwa mereka. Allah mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu innamal khomru, sesungguhnya minum-minuman khomar, wal maisiru, dan judi. Allah menderajatkan judi dengan minuman khomar. Bahkan Allah membuat satu derajat dengan wal ansabu, adalah menyembah berhala atau menyembeli hewan untuk berhala, wal azlamu, dan mengundi nasib dengan anak panah. Ini semua kata Allah rijsun, adalah perbuatan-perbuatan yang keji. Bahkan bukan hanya keji, kata Allah min amali syaitan, dan termasuk juga perbuatan syaitan. Allah memberitakan kepada kita fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah mengatakan hindarilah, jauhilah perbuatan-perbuatan ini agar kita, agar kamu semua beruntung. Nah, di sini Allah menyamakan judi dengan minuman khamar dan menyembah berhala. Allah juga menyebutkan sebagai perbuatan keji dari syaitan itu sendiri. Akan tetapi, banyak orang-orang yang menyepelekan seruan-seruan Allah ini. Mereka hanya menginginkan semua hal-hal yang instan, ingin cepat mendapatkan apa yang mereka inginkan, lewat iming-iming bisa mendapatkan harta yang lebih banyak dengan cepat dan tanpa bekerja keras. Nah, inilah yang menjadi kenapa bisa kita sebut sebagai darurat iman. Karena kepercayaan mereka kepada Allah itu sangat kurang. Bahkan mereka lebih percaya terhadap apa yang mereka hadapi sekarang di dalam gadget mereka, di dalam komputer mereka, yang katanya bisa melipat gandakan harta-harta mereka. Mungkin hanya itu.
0: Oke, baik. Ustaz, mengapa menurut Ustaz, benteng keimanan seseorang bisa begitu mudah jebol oleh iming-iming judi? Padahal mereka tahu itu dilarang agama, Ustaz.
1: Oh, baik. Ya, itu yang tadi kami sebutkan. Tidak sedikit dari orang-orang atau pelaku judi online itu, mereka sebenarnya tahu kalau itu sudah dilarang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, lebih singkatnya ada tiga hal yang dimana kenapa benteng keimanan seseorang itu bisa runtuh. Yang pertama, memang di dalam judi itu sudah disetting bahwasanya bagaimana seseorang yang terjerumus ke dalamnya itu awalnya pasti akan dibuat ketagihan dengan cara dimenangkan terlebih dahulu. Jadi orang-orang yang memiliki akses ataupun kita sebut sebagai bandar judi online itu memang mereka sangat pintar. Mereka membuat seseorang pertama dalam keadaan menang, akhirnya mereka nyaman. Akhirnya kemenangan itu bisa memicu rasa senang yang sangat luar biasa. Nah, rasa senang inilah bisa bikin membuat seseorang itu kecanduan. Akhirnya akal sehat mereka lumpuh. Walaupun tahu dosa, tapi rasa ingin mengulang sensasi itu jauh lebih kuat daripada keimanan mereka. Mereka tahu bahwasanya, oh ini dosa, ini Allah sebenarnya larang. Akan tetapi karena keinginan atau nafsu yang tidak didasari atau tidak dibarengi dengan iman yang kuat, nah itulah yang bisa membuat mereka ingin mengulang-ulangnya lebih lagi dan lagi. Dan yang kedua, itu kalau kita lihat fenomena hari ini, orang-orang yang bermain judi sebenarnya itu ada di kalangan menengah ke bawah. Ada yang menyebutkan, dinukil bahwasanya sebenarnya judi itu adalah permainan orang-orang kaya. Akan tetapi di zaman ini diseriusi sama orang-orang yang miskin. Mereka menganggapnya itu sebagai jalan pintas agar bisa cepat menjadi seorang yang kaya. Nah, masalah yang kedua adalah masalah ekonomi dan ingin cepat kaya tanpa adanya kerja keras. Banyak orang-orang yang terdesak kebutuhan hidup, punya utang, atau sekedar ingin memamerkan kepada orang-orang bahwasanya hidup mereka seperti orang-orang yang ada di sosial media, mewah, hidup dengan gaya hidup mewah. Karena mereka itu malas berproses. Jadinya judi online lah yang terlihat seperti jalan pintas yang cepat, padahal itu adalah jalan pintas menuju kemiskinan. Dan yang ketiga, hati yang mulai membatu karena dosa. Selain dua alasan yang tadi, alasan yang paling penting juga bagaimana yang Allah katakan rijsum min amali syaitan, itu adalah perbuatan syaitan. Syaitan itu membungkus sesuatu keburukan yang akhirnya terlihat baik kepada orang-orang yang lemah imannya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis Tirmizi bahwasanya sesungguhnya seorang hamba jika mereka melakukan satu dosa itu akan dititipkan satu noda hitam di hati mereka. Jika ia meninggalkannya dan bertobat kepada Allah, maka hatinya kembali bersih. Namun jika ia mengulanginya, noda itu akan terus bertambah hingga menutupi seluruh hatinya. Nah, yang seperti inilah yang membuat iman itu jebol, iman itu melemah, karena dosa-dosa yang tidak ingin kita paksakan untuk kita tinggalkan. Akhirnya, noda-noda hitam itu menutupi hati kita. Sekeras apapun nasihat-nasihat, seluar biasa apapun nasihat yang diberikan kepada mereka, akan terpantul nasihat itu karena tertutupi oleh noda-noda hitam. Kalau hati mereka sudah tertutup noda hitam, nasihat agama sedahsyat apapun tidak akan mempan lagi di telinga mereka.
0: Oke, baik. Ustaz, berdasarkan pengalaman Ikatan Dai Muda Indonesia di lapangan, siapa korban yang paling sering Ustaz temui? Benarkah anak-anak muda kini jadi sasaran utama, Ustaz?
1: Ya betul. Dari beberapa kejadian-kejadian yang kami dapati, memang yang paling dominan dan mayoritas itu adalah anak muda yang dijadikan sebagai korban. Apatah lagi Gen Z atau yang kita sebut biasa milenial. Itu adalah target empuk mereka. Dulu kalau orang-orang ingin melakukan judi, itu mereka harus pergi ke tempat-tempat yang gelap, yang tersembunyi. Sabung ayam yang kita lihat biasa ada di bawah kolong-kolong rumah yang gelap dan tersembunyi. Nah, anak-anak muda pada saat itu pasti takut ketahuan. Tapi sekarang, judi online itu masuk ke dalam HP mereka. Langsung masuk ke dalam kamar tidur mereka. Dimanapun mereka, kapanpun, dan aktivitas apapun yang mereka lakukan itu bisa dibarengi dengan bermain judi online. Bahkan, tidak sedikit yang kita dapatkan di gadget ini, banyak iklan-iklan yang judi dibungkus seperti game online atau biasanya menyelinap berada di video-video yang viral. Nah, korban yang paling sering ditemui di lapangan itu tidak lain adalah pelajar, mahasiswa. Bahkan kami sendiri punya beberapa orang teman yang mereka itu seorang mahasiswa yang bahkan nekat untuk memakai uang UKT atau uang semester mereka untuk bermain judi. Akhirnya mereka terlilit utang, pinjam online, putus sekolah, bahkan ada yang berani mencuri demi bisa untuk bermain lagi. Yang kedua itu, biasanya banyak yang kami temui di pekerja-pekerja muda. Orang-orang yang baru mendapatkan pekerjaan, anak-anak muda yang baru mendapatkan pekerjaan, tergiur dengan gaji-gaji mereka yang katanya bisa terlipat gandakan dengan bermain judi online. Nah, yang terakhir itu bahkan yang kami sering lihat bermain kalau dalam judi online ada yang namanya slot. Itu kami itu tidak tabu lagi, biasa kita lihat di pinggir-pinggir jalan, bahkan di sekitaran-sekitaran kita itu anak-anak kecil, anak-anak SMP yang bermain, mereka terlihat seperti bermain game. Akan tetapi di dalamnya itu berisi judi-judi yang mereka bisa gunakan untuk top up, menghabiskan uang untuk membayar, mengisi-mengisi, lalu habis uang mereka, dan itulah semua yang bisa menjerumuskan kepada kejahatan-kejahatan yang lainnya. Apabila harta-harta mereka sudah habis, mungkin para suami bisa menyakiti istrinya, bisa melakukan KDRT, anak-anak yang bermain hal-hal tersebut bisa mencuri, dan lain sebagainya. Itu karena keinginan atau kecanduan yang sudah meliputi di dalam hati mereka karena tidak dibarengi atau tidak dibatasi dengan iman yang kuat.
0: Oke, baik. Ustaz, sebelum kita lanjut nih, Ustaz, kita dengarkan dulu yang berikut ini ya, Ustaz ya, supaya kita lebih semangat ya. Lagi.
1: Ya, Masya Allah.
2: Upload selesai. Lihat nih captionku, benteng barang nih.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. berbagai konten menarik seperti subkomentar dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kat Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan tar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News dan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Wih, keretanya ada obat herbal. Teman ini
6: ada hoax. Tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya. Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga sampai
0: masih dalam program acara kita apresiasi budaya lokal dengan narasumber kita ada Ustaz Laude Maulana Sidik Hasan SPDI MPDI. Beliau adalah Ikatan Dai Muda Indonesia yang mengangkat topik terkait dengan melawan judi dengan iman, peran dai muda di tengah krisis moral. Iya, Ustaz, kita masih bersama ya Ustaz ya. Kita lanjut.
1: Yeah.
0: Iya, baik. Ustaz, sebagai dai muda, pendekatan dakwah seperti apa yang paling efektif untuk menyentuh hati para pelaku judi, terutama generasi milenial dan Gen Z?
1: Baik, terima kasih.
0: Yeah.
1: Adapun kadang ketika kita ingin berdakwah, kita terlebih dahulu melihat siapa yang ingin kita dakwai, karena berbeda kalangan maka berbeda pula cara kita berdakwah kepada mereka.
0: Mm-mm.
1: Melihat dengan generasi milenial ataupun Gen Z ini, sebenarnya mereka adalah generasi yang tidak mudah untuk diceramai. Bahkan mereka tidak suka kadang untuk ketika kita berceramah dengan ketegasan ataupun bisa dibilang dengan mimik muka, raut muka yang galak, dituduh mereka sedikit-sedikit masuk neraka atau memojokkan mereka. Sebenarnya mereka tahu mereka salah. Sebenarnya mereka menyadari. Dan banyak dari mereka yang stres serta menderita sendirian karena bermain judi itu sendiri. Mereka sadar dan mereka tahu apa konsekuensinya, mulai dari pikiran yang terganggu, keseharian yang tidak baik, mood yang naik turun karena judi ini atau judi online ini. Nah, pendekatan kami sebagai dai muda dari ITMI adalah bagaimana kita bisa merangkul mereka sebagai sahabat. Bukan sebagai hakim, kita tidak menjadi hakim bagi mereka. Kami juga berusaha untuk mendengarkan cerita mereka, memahami bagaimana masalah mereka, mungkin mereka memiliki masalah ekonomi, lalu kita perlahan-lahan setelah mendengarkan cerita dari mereka, membimbing mereka untuk keluar dari jeratan itu. Karena saya juga pernah dikritisi oleh seseorang ketika saya masih berada di bangku perkuliahan. Mereka, dosen ini mengatakan bahwasanya seseorang dai yang ketika mereka berceramah lalu mereka tidak menyesuaikan ceramah mereka dengan kondisi yang ada di lapangan, apatah lagi tentang contoh dari judi online ini, kita tidak tahu bagaimana mereka menderitanya dengan ekonomi-ekonomi mereka yang ada. Kita tidak tahu bagaimana mereka membanting tulang untuk mencari nafkah, untuk mencari keuangan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Yang di sini, yang dimaksud adalah bagaimana kita juga sebenarnya merasa sadar diri bahwasanya mereka bisa seperti itu mungkin karena kita yang jarang bersedekah, karena kita yang jarang melihat mereka bahwasanya mereka itu sebenarnya sangat sengsara di setiap harinya. Kita hanya melihat satu sisi, yaitu mereka bermain judi online, akhirnya mereka berdosa. Nah, itu yang tidak dapat kita lakukan ketika kita ingin berdakwah di generasi milenial ataupun Gen Z. Kita mencontohi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu lemah lembut kepada anak muda. Kami juga insya Allah bisa menjadikan diri kami pribadi sebagai tempat konseling yang aman, menjadikan diri kita untuk sebagai tempat bercerita yang aman dan sangat rahasia bagi mereka, yang bisa memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, bukan hanya memberikan solusi, berusaha untuk membantu mereka baik itu dari segi ekonomi dan lain sebagainya. Jadi mereka tidak takut untuk jujur dan mereka perlahan-lahan lebih mudah untuk kita ajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke, baik. Ustaz, judi online ini sangat dekat dengan gadget. Bagaimana strategi Ikatan Dai Muda Indonesia memanfaatkan ruang digital atau media sosial untuk melawan konten-konten judi tersebut?
1: Ya, betul. Memang judi online ini sangat dekat dengan gadget itu sendiri.
0: Iya.
1: Nah, kita memanfaatkan ruang digital atau media sosial untuk melawan konten-konten judi tersebut. Nah, karena itu juga merupakan salah satu jalan dakwah. Dakwah itu bukan hanya di mimbar, dakwah itu bukan hanya ketika kita berdiri di atas mimbar lalu berceramah. Tapi saat ini, di zaman ini, dakwah itu bisa bermacam-macam jalannya. Bisa lewat teladan, bahkan salah satunya adalah sosial media. Nah, kita seharusnya untuk melawan konten-konten judi ini, kita juga membuat konten-konten yang edukatif, konten-konten yang bernilai positif. Contohnya kita membuat video-video pendek, baik itu di TikTok, di Instagram, dan lain sebagainya. Kita membuat video-video kreatif yang mungkin berdurasi 1 menit dengan visual yang bagus. Isinya itu adalah bagaimana kita menyindir ataupun membongkar kebohongan-kebohongan judi misalnya untuk melawan iklan-iklan atau untuk melawan konten-konten yang mengajak untuk kepada judi. Dan juga kita bisa menggunakan gerakan serentak cyber dai contohnya, yang dimana kita mengajak kepada para anak-anak muda, para dai-dai muda untuk bisa ke setiap ada konten-konten judi yang kita lihat, ya kita juga bisa berkomentar di situ dengan menyampaikan dakwah kita. Walaupun sedikit, kita tidak mengetahui bagaimana seseorang berubah dari ketikan kita yang mungkin kita lihat itu sedikit. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, balighu anni walau ayah, sampaikanlah walaupun 1 ayat, sampaikanlah walaupun sedikit. Nah, kita gunakan sosial media ini untuk bisa menebarkan kebaikan, mulai dari membuat konten, bahkan kita mengetik di kolom-kolom komentar untuk bagaimana bisa melawan konten-konten judi yang ada.
0: Baik. Seringkali teks agama disampaikan dengan kaku. Bagaimana cara Ustaz mengemas bahasa rich atau perbuatan keji seperti judi ini agar lebih masuk akal dan ditakuti oleh anak muda, Ustaz?
1: Ya, baik. Memang kadang kita melihat setiap penyampaian-penyampaian agama itu biasanya memang sangat kaku. Dan ini kadang yang tidak diterima oleh generasi-generasi sekarang. Mereka tidak terima, mulai dari segi bahasa-bahasa kita yang kaku, mereka sudah mulai malas membacanya.
0: Yeah.
1: Nah, kalau menurut kami pribadi, itu bagaimana kita bisa memberitahu kepada mereka, bukan bahwasanya judi itu bukan hanya soal untung-untungan, tapi itu adalah program komputer yang sudah diatur oleh pemiliknya. Nah, kita juga bisa mengatakan bahwasanya sebenarnya kamu ini bukan lagi melawan nasib, tapi sedang ditipu oleh komputer bandar. Jadi secara logika, sampai kapanpun kamu tidak akan pernah menang melawan pemilik-pemilik modal itu. Mungkin kita hanya diberikan kemenangan sekali, mungkin hanya kita diberikan keuntungan sekali, agar dari kemenangan itu kita mulai mendapatkan ketertarikan dan mulai
7: kalau di Bulukumba banyak
1: kita bahwasanya kita akan menang nantinya. Nah, kita juga bisa menggunakan penjelasan sains kepada mereka, seperti sains
7: karam ya, bukan seperti
1: menjelaskan bahwasanya
7: kapal Nabi Nuh
1: itu,
7: tapi memang dipesan dari sana kita, untuk dibangun kembali di sini.
1: Kita
7: di Toraja Utara, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK ini juga banyak bukan Pandrita Lopi tapi Pandita Banua
1: yang
7: karena
1: kaku,
7: kami juga membangun
1: ketikan
7: rumah tongkonan tanpa gambar
1: untuk membacanya,
7: tetapi kita juga hasilnya presisi dan tanpa paku juga, jadi pakai pasak kayu. Ini luar biasa kekayaan seni kita, keterampilan kita. Juga saya menyapa
1: dan
7: perwakilan dari Kabupaten Sidrap
1: dan ditakuti oleh anak
7: dari Luwu Utara, dari Maros. Tadi saya sudah berjumpa juga, terima kasih, salam hormat untuk para bupati yang juga adalah sahabat-sahabat saya yang hebat. Juga dari Pindrang, ini partner kami juga dalam permainan tenis dan padel ya. Juga dari Tanah Toraja, saya belum lihat tadi, tapi mungkin ada yang mewakili. Dari Kota Parepare, sudah ada Ibu Ketua. Oh, waduh, siap, kandaku, soalnya silau dari sana, jadi
1: bisa menghardik mereka.
7: Inilah mungkin mestinya disorot ini supaya saya tidak meraba-raba
0: Ustaz.
7: Ini terima
0: saat
7: kasih
0: ini
7: karena saya
0: ini yang sedang
7: salah satu yang
0: judi,
7: paling saya kagumi tidak saja kegantengan tapi kebaikan hatinya
0: yang harus mereka lakukan nih,
7: beserta ibu yang cantik dan juga baik hati ya dan sangat kreatif. Kami ini selalu bersama-sama, namanya Toraja Utara itu adalah anak dari Tanah Toraja. Kami terbentuk 18 tahun yang lalu sebagai bagian dari pemekaran Kabupaten Tanah Toraja. Sehingga kami harus selalu menaruh hormat kepada Tanah Toraja. Terima kasih Anda berdua sudah berkenan hadir, apalagi Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, warga kita di sini juga. Jadi
1: yang melampaui batas atas diri mereka.
7: Juga
1: artinya dosa-dosanya itu sudah sangat banyak. Kalaupun ada dosa terbaru,
7: perwakilan dari
1: akhirnya
7: Parepare, Bone Baru, serta Kota Palembang, Wong Kito Galo, terima kasih sudah jauh-jauh datang. Kita harapkan tahun depan Palembang akan mengutus penari-penari dari Sriwijaya ya, sekalian bawa empek-empek Palembangnya. Dan Bapak Ibu yang kami sangat banggakan, peserta event Toraja Magelo yang luar biasa tadi disampaikan ada 36 ya yang akan menampilkan berbagai macam tari-tarian. Kita bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa untuk kesempatan yang sangat indah ini. Sebagai informasi bahwa kita Toraja ini boleh bangga karena Toraja Magelo adalah satu event yang masuk dalam karisma event Nusantara.
1: sudah ada
7: di antara 125 tadi Goldi sudah sampaikan dan 4 di Sulawesi Selatan. Ya, nanti ada festival pinisi ya Ibu ya. Juga Beautiful Malino, lalu F8 di Makassar, dan sekarang ini kita Sang Torayan boleh bangga bahwa Toraya Magelu masuk dalam Karisma Event Nusantara. Tadi saya merinding mendengarkan prosesnya bagaimana atas nama pemerintah daerah saya memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berupaya agar event ini masuk dalam KEN. Dan tentu saja terima kasih kepada Kementerian Pariwisata yang memberikan kesempatan Toraya Magelu untuk menjadi satu di antara 125 event di tahun 2026. Kita berharap bahwa kita terus akan melakukan perbaikan dan membuat event ini semakin menarik. Dan saya sebagai Kepala Daerah Toraja Utara menyambut para tamu dengan penuh hormat, dan tentu saja warga Toraja Utara dan Tanah Toraja juga bisa menikmati dan mengambil bagian dari event ini, dan juga berharap bahwa para tamu yang kita hormati dan banggakan akan menikmati tidak saja kekayaan budaya kita di Toraja Utara dan Tanah Toraja, tetapi juga menikmati keindahan alam. Mudah-mudahan semua kita diberikan hikmat dan kesehatan dalam menikmati event ini dan dalam menjalani kehidupan di Toraja Utara. Selamat kepada kita Ustaz, semua, mari kita sendirian. Menjadi bagian bagaimana dari kesuksesan Karisma Event Nusantara.
0: Tua, lembaga pendidikan, atau bahkan aparat hukum, Ustaz?
1: Memang, melawan judi ketika kita sendirian itu memang sangat berat. Sangat berat untuk melawan nafsu kita secara sendirian. Perlu ada orang-orang atau lingkungan yang membantu kita untuk berubah. Nah, judi online ini memang musuh yang sangat besar. Jadi kita harus melawannya secara bersama-sama. Setidaknya tiga jalur. Yang pertama, itu jalur orang tua. Nah, bagaimana kita harapkan dai-dai muda ataupun lembaga-lembaga dakwah ini bisa mengadakan seminar-seminar di masjid, kajian-kajian di masjid untuk bisa memberitakan tentang judi online ini kepada orang tua yang mungkin mereka gaptek lah istilahnya, tidak mengerti teknologi. Nah, kita ajarkan kepada mereka dan mengedukasi mereka, memberikan kajian-kajian yang edukatif tentang bagaimana pengontrolan anak kepada mereka, bagaimana pengontrolan anak agar mereka, anak-anak mereka tidak terjerat ke dalam judi online. Nah, itu langkah untuk orang-orang tua yang menurut kami bisa dibilang gaptek, apatah lagi orang-orang tua memang sekarang yang sampai saat ini masih banyak yang tidak atau tidak tahu apa-apa tentang anaknya di dalam gadget mereka. Nah, adapun dengan sekolah ataupun kampus itu kita bisa melihat sekarang di setiap kampus itu pasti ada lembaga dakwah. Nah, kita lembaga dakwah, lembaga dai muda Indonesia itu bisa membuat program bekerja sama dengan lembaga dakwah yang ada di kampus untuk mengedukasi mahasiswa ataupun mahasiswi tentang bahaya judi online serta cara mengatur keseharian secara islami agar kesehariannya itu bisa lebih bermanfaat. Nah, yang terakhir itu dengan polisi, kepolisian atau pemerintahan setempat. Nah, kami juga itu sebenarnya terus mendesak bagaimana pemerintah ini untuk berjuang ataupun bukan, ini yang kami tadi bilang, berdakwah itu bukan hanya di atas mimbar. Yeah. Nah, polisi ataupun pemerintahan bisa juga berjuang dengan dakwah mereka, yeah, yaitu dengan memblokir situs judi, menangkap orang-orang yang menjadi bandar, orang-orang yang mempromosikan judi online, karena kita lihat hari ini banyak influencer-influencer, youtuber-youtuber, ya, mereka itu demi mendapatkan uang ataupun demi mendapatkan harta yang banyak, mereka bahkan rela untuk mempromosikan judi-judi online di internet. Mereka tidak peduli bahwasanya internet itu bisa dilihat oleh anak-anak, bisa dilihat oleh semua umur lah. Nah, hukum harus tegas agar orang-orang bisa takut dalam mempromosikan judi online ini dan agar tidak dianggap remeh. Akhirnya itu semua bisa membawa kita yang merasa sendiri itu bisa bersama-sama melawan musuh yang besar yaitu judi.
0: Baik, sebagai penutup, apa closing statement ini atau pesan pengingat terbaik dari Ustaz untuk menjaga diri dan keluarga keluarga kita dari bahaya runtuhnya moral akibat judi, Ustaz?
1: Nah baik, closing statement kami itu bagaimana sahabat dan pendengar sekalian, kita mengatakan bahwasanya judi online itu bukan cuma soal kalah ataupun menang. Judi online itu adalah penghancur kebahagiaan keluarga dan penghapus berkahnya hidup dari Allah. Uang haram dari hasil judi tidak akan pernah membawa ketenangan. Uang itu akan menjadi sumber pertengkaran di rumah, sumber penyakit di dalam tubuh, dan membuat doa-doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Betul.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la yadkhulul jannah jasadun, tidak akan masuk ke dalam surga sebuah tubuh yang tumbuh dan diberi makan dari harta yang haram. Hadis riwayat Baihaqi mengatakan seperti itu. Dan kami juga berpesan bahwasanya semua perkara-perkara kemaksiatan hanya satu kuncinya, yaitu memaksakan. Perkara-perkara kemaksiatan ataupun perkara-perkara ibadah, kuncinya hanya satu, yaitu memaksakan. Memaksakan diri kita untuk meninggalkannya dan memaksakan diri kita untuk masuk ke dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena demi Allah, orang-orang yang tidak mau memaksakan dirinya meninggalkan judi ini, itu sampai wafat mereka tidak akan bisa meninggalkannya.
0: Oke. Baik. Ustaz, karena kita udah di penghujung acara, jadi kita harus tuntaskan sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita di program acara Apresiasi Budaya Lokal. Semoga pembahasan tadi ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua yang saat ini mendengarkan terus Perompat RRI Makassar. Ustaz, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Sehat ya, selalu. Amin. Terima kasih, amin, Ustaz. Iya, yeah. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Amin. Kabar Ratna.

0: Sahabat budaya, Gunung Halimun Salak merupakan salah satu kawasan pegunungan paling menarik di Jawa Barat karena keindahan alamnya yang kerap diselimuti kabut tebal serta kekayaan geologi dan keanekaragaman hayatinya. Di dalam kawasan ini terdapat Gunung Salak, yaitu gunung api strato tipe A yang masih aktif hingga kini. Nama Halimun berasal dari bahasa Sunda yang berarti berawan atau berkabut. Sesuai dengan kondisi wilayahnya yang hampir selalu tertutup awan dan kabut, gunung ini memiliki dua puncak utama. Namun sebutan Halimun umumnya merujuk pada puncak utara yang lebih tinggi, sehingga keseluruhan kawasan dikenal dengan nama Gunung Halimun Salak.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

kamu, pencegahan stunting ternyata bukan dimulai setelah anak lahir, tapi justru sejak sang ibu mengandung. Ya, 9 bulan pertama itu jadi masa emas yang menentukan masa depan anak. Ketika seorang ibu hamil mendapat asupan gizi yang cukup mulai dari protein, zat besi, asam folat, hingga kalsium, maka tumbuh kembang janin akan optimal. Sebaliknya, kekurangan gizi saat hamil bisa membuat bayi lahir dengan berat badan rendah yang menjadi salah satu pemicu stunting. Pemerintah melalui program reformasi birokrasi tematik presiden terus mendorong percepatan penurunan stunting dengan memperkuat pelayanan ibu hamil. Salah satunya lewat pemeriksaan rutin di puskesmas, suplemasi tablet tambah darah, dan edukasi gizi untuk calon ibu. Kini, posyandu dan tenaga kesehatan di berbagai daerah juga aktif mendampingi ibu hamil agar tetap sehat selama masa kehamilan. Bahkan, banyak daerah telah menggunakan sistem digital untuk memantau status gizi ibu dan janin, supaya setiap calon bayi Indonesia lahir sehat dan kuat. Ingat, pencegahan stunting bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga peran keluarga, suami yang peduli, lingkungan yang mendukung, dan masyarakat yang saling mengingatkan pentingnya gizi seimbang sejak dini. Karena dari seorang ibu yang sehat, akan lahir generasi Indonesia yang kuat. Yuk bersama cegah stunting sejak dalam kandungan, untuk masa depan anak dan masa depan bangsa.

0: Wih, Kopina. Eh, maksudnya ini kopinya manis banget.
1: Ih, kok pakai bahasa daerah segala sih? Kita kan lagi nongkrong di Cafe Hits. Jangan kampungan deh.
0: Iya, maaf. Kebiasaan aja. Soalnya di rumah masih sering ngomong gitu sama nenek.
2: Kenapa harus malu sih? Itu kan bahasa kita. Lagian, kita semua ngerti kok.
1: Ya, tetap aja malu. Kalau didengar meja sebelah gimana? Malu lah. Orang pasti mikir kita norak.
2: Nora, yang Nora itu justru orang yang malu sama identitasnya sendiri. Kamu pikir bahasa daerah nggak ada harganya gitu? Itu warisan yang lebih tua dari semua tren di kafe ini.
3: Betul.
1: Tapi realitanya, orang lebih menghargai bahasa asing. Kalau aku ngomong Inggris keren, tapi kalau bahasa Makassar malah diketawain.
0: Jadi, apa kita harus kehilangan bahasa sendiri cuma karena takut diketawain? Nenekku bilang, bahasa adalah jiwa. Kalau aku berhenti pakai bahasa itu, berarti aku ikut bunuh jiwa leluhurku.

0: aja dari tadi dipanggil gak nyaut. Kak Nadia ternyata main VR lagi.
1: Bentar dek, bentar. Ini pemandangan kastilnya indah banget loh.
0: Kak, cepetan. Kira tuh mau liburan ke pantai. Sunset di sana nyata. Jauh lebih indah dari yang kakak lihat di kacamata VR itu.
1: Udahlah, nanti aja. Aku males panas-panasan di luar. Lagian, pantai Indonesia pemandangannya gitu-gitu aja. Nih, mending kamu pakai juga kacamata virtual reality ini dan lihat pemandangan kastil, gunung, dan pantai di luar negeri.
0: Serius, Kak? Kamu bandingin layar sama kenyataan? Kamu pikir VR bisa gantiin suara ombak, angin pantai, atau kebersamaan kita? Aku, Mama, Papa, semuanya nungguin kakak. Tapi kakak malah milih terjebak di dunia palsu itu.
2: Virtual reality bisa membawamu kemana saja, tapi jangan sampai ia merenggut kebahagiaan yang paling nyata, seperti keluarga, teman, dan indah.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

kota Sinjai, berdiri sebuah peninggalan abad ke-16 yang menyimpan kisah panjang perjuangan. Namanya Benteng Balang Nipa. Benteng ini dibangun oleh Kerajaan Telu Limpoe sebagai pusat pertahanan melawan penjajah. Batu kapur dan padas disusun kokoh, menjadikannya benteng yang kuat menghadapi gempuran serangan laut. Keistimewaan Balang Nipa tidak hanya pada fungsinya sebagai benteng perang, letaknya yang strategis di tepi laut membuatnya jadi pusat aktivitas politik, ekonomi, sekaligus pertahanan rakyat Bugis di Sinjai. Arsitekturnya unik, berbentuk persegi dengan bastion di setiap sudut. Gaya pertahanan Eropa tapi berpadu dengan kearifan lokal. Inilah bukti pertemuan budaya dan strategi perang di Nusantara. Hari ini, Benteng Balang Nipa bukan lagi arena peperangan. Ia menjadi ruang wisata sejarah, tempat belajar, sekaligus ikon budaya yang memperlihatkan kebesaran Bugis melawan penjajahan. Berjalan di dalamnya, kita tidak hanya melihat dinding batu tua, tapi juga merasakan denyut sejarah yang membentuk identitas Sulawesi Selatan.

saja. Lagu ini diciptakan pada era 1930-an oleh Ho Ing Ji, seorang musisi peranakan Tionghoa yang hidup di Makassar. Ia dikenal juga dengan nama Baba Choi, dan lewat karya-karyanya, ia berhasil memadukan budaya Tionghoa dan Makassar dalam harmoni musik yang menyentuh hati. Ati Raja pertama kali direkam melalui piringan hitam, menjadikannya salah satu lagu daerah pertama yang terdokumentasi secara modern. Judul aslinya ditulis Ati Raja dengan ejaan lama. Liriknya berbahasa Makassar dan bahkan diwariskan dalam aksara Lontara, aksara tradisional Sulawesi Selatan. Lagu ini bukan hanya hiburan, tapi doa yang tulus, yaitu hati manusia yang sepenuhnya berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makna religius ini yang membuat Ati Raja berbeda dari lagu rakyat lainnya. Seiring waktu, Ati Raja menjadi identitas budaya Makassar. Lagu ini dinyanyikan di pesta rakyat, panggung seni, hingga acara kenegaraan. Hingga kini, Ati Raja tetap hidup. Maharani merilis Ati Raja versi digital modern pada tahun 2024 dengan genre pop. Cover paduan suara kampus dan komunitas seni juga memperkaya aransemen dari versi acapella.

Raja bukan hanya sebuah lagu. Ia adalah jejak sejarah, doa yang dinyanyikan, dan warisan budaya Sulawesi Selatan yang terus bergema. Dari

0: Iya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Sekarang sudah pukul 9 malam, ya, itu artinya kita akan menghadirkan program Info Kabarana nanti berlanjut di drama legenda. Setelah itu yang ditunggu-tunggu Kelong Tarong, ya. Oke, sekarang kita mau ikuti dulu Info Kabarana sahabat budaya untuk pukul 9 malam.
1: Anda masih mendengarkan Prompat Makassar.
2: Kabaratna Pro 4.
0: Sahabat budaya, Gunung Halimun Salak. Gunung Halimun Salak merupakan salah satu kawasan pegunungan paling menarik di Jawa Barat karena keindahan alamnya yang kerap diselimuti kabut tebal serta kekayaan geologi dan keanekaragaman hayatinya. Di dalam kawasan Gunung Halimun terdapat Gunung Salak, yaitu Gunung Api Strato Tipe A yang masih aktif hingga kini. Nama Halimun ini berasal dari bahasa Sunda yang berarti berawan atau berkabut sesuai dengan kondisi wilayahnya yang hampir selalu tertutup awan dan kabut. Gunung ini memiliki dua puncak utama, yaitu yang disebut Halimun, umumnya merujuk pada puncak utara yang lebih tinggi, sehingga keseluruhan kawasan dikenal dengan nama Gunung Halimun Salak.
2: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Akulah pendekar yang tak tertandingi, Ciat.
2: Akulah ksatria yang sakti mandraguna, bukan kau, Ciat.
1: Hai Kisana, kalau kau berani, terimalah sabetan parangku ini.
2: Parangmu bukan yang sakti, tapi parangku ini senjata yang sakti.
1: Ciat, jangan lari kau.
3: Ciat, Ciat, Ciat, Ciat.
4: Hei, hei, hei, kenapa kalian berdua? Jangan berantem. Aduh, pakai senjata tajam pula.
1: Kami lagi main perang-perangan, Nek.
4: Hei, senjata itu bukan untuk mainan. Berbahaya. Lebih baik kalian tidur siang sana.
2: Terus, kami gimana, Nek? Kan boring, gak seru siang-siang gini tidur. Kami mau main.
4: Kalian maunya main aja. Sini, duduk dekat nenek di dangau. Nenek mau cerita.
1: Cerita keren tuh. Sudah lama nenek gak cerita.
2: Memangnya cerita apa, Nek?
4: Sebelum nenek cerita, parang yang kalian pegang, taruh di meja. Cerita ini berasal dari desa Tanjung Baru Burai, Indralaya. Nenek mau cerita tentang parang betua. Nah, kisah ini menceritakan tentang kesaktian sebuah parang atau senjata tajam dibuat oleh seorang pandai besi yang berasal dari Pulau Jawa. Orang tersebut bernama Puyang Sempurayo. Nah, inilah ceritanya. Alkisah, pada masa dahulu di wilayah sekitar Tanjung Batu banyak perampok. Rakyat merasa tidak nyaman dengan ulah para perampok.

0: membuat onaran di wilayah ini. Semua orang yang lewat kita rampok, biar kita bisa kaya raya.
1: Bagaimana dengan wilayah sungainya, bos? Apa harus kita bergerak juga di sana?
0: Kita habiskan semua. Tidak di air, darat, bahkan udara kita rampok juga.
2: Sebentar, bos. Wilayah udara? Naik apa, bos, kita ke sana?
0: Aku hanya bercanda. Mana ada orang mau lewat udara?
2: Oh, bercanda. Bisa aja sih, bos.
1: Kamu sih. Kita ini perampok serba bisa dan bersertifikat. Jangan seperti orang bodoh.
2: Kamu samakan sama orang ahli. Ada-ada saja kawanku ini.
0: Hei, jangan bercanda saja. Ingat kabarnya, wilayah Tanjung Batu ada seorang dari Jawa yang kuat dan sakti. Dia menjaga kampung di sana. Namanya Buyang Sempurayu.
3: Puyang Sempurayo, apa yang harus kita lakukan? Para perampok itu sudah merasakan kami, Puyang.
4: Aku juga sudah geram dengan tingkah para perampok itu. Kalau kita diam saja, kita akan diinjak-injak oleh mereka. Kita harus melawan.
5: Kita takut, Puyang. Kalau kita melawan, keselamatan kita terancam.
4: Ingat, kalau kita tidak melawan, kita akan hidup dalam ketakutan selamanya.
3: Kami tidak ada kekuatan, Puyang. Kami tidak berani.
4: Kita punya kekuatan. Ingat, jumlah kita lebih banyak. Kalau kita bersatu, mudah-mudahan Tuhan akan melindungi kita.
6: Iya ya. Kami setuju melawan mereka. Kami tidak ingin kampung ini hidup dalam bayang-bayang ketakutan para perampok itu.
4: Kalau perampok itu datang, kita lawan. Ingat, saya akan bantu dengan sekuat tenaga.
5: Kami percaya Puyang Sempurayo punya kesaktian. Makanya kami siap melawan perampok itu.
2: Mereka sudah masuk kampung. Kita serang mereka.

Naga, ditambah dengan kesaktian Puyang Sempurayo, lalu banyak perampok mengaku kalah. Para perampok yang menyadari kekeliruannya dan menyerah diberi maaf. Dan bahkan ada yang tinggal di desa tersebut. Sementara mereka yang terus melawan

0: Kami menyerah, Buyang. Kami merasa kalah dan kami ingin bertobat.
1: Kalau kalian sudah ingin bertobat, ingat, kalian harus merubah kelakuan kalian. Kalian tidak boleh merampok lagi.
2: Terus, Buyang, kami harus kerja apa? Kami tidak punya keahlian, Buyang.
1: Kalian bisa tinggal di sini, bertani dan berkebun, atau berdagang. Bahkan bisa belajar membuat senjata bersamaku.
3: Kami tidak setuju kalau mereka tinggal di sini. Usir saja mereka.
4: Iya, kami tidak setuju.
5: Takutnya mereka akan merusak kampung ini. Mereka akan kambuh lagi jadi bandit.
1: Percayalah denganku, mereka akan berubah. Asal kita mau membantu mereka kembali ke jalan yang benar.
6: Iya, aku sebagai pemimpin para perampok merasa bersalah dan ingin bertobat. Terimalah permohonan maaf kami. Kami ingin berubah.
4: Terus gimana, Nek? Apakah mereka bisa tinggal di kampung itu?
3: Iya, Nek. Hebat ya. Ternyata Puyang Sempurayo bisa mengalahkan para perampok itu.
7: Awalnya para warga tidak mau menerima mereka. Tapi karena mereka percaya dengan ucapan Puyang Sempurayo, lalu para perampok itu diterima tinggal di sana. Tapi ada juga para perampok yang lebih menerima menjauh dari kampung itu.
4: Selesai dong kisahnya. Ah, gitu aja.
7: Belum mau tahu kelanjutan ceritanya.
3: Mau dong, Nek.
7: Nenek lanjutkan cerita ini. Kabar tentang kegagah beranian Puyang Sempurayo cepat menyebar kemana-mana. Bahkan sampai pula ke telinga penguasa di daerah itu, yaitu Raja Usang Gobang. Usang Gobang merasa iri mendengar kabar kesaktian Puyang Sempurayo. Terlebih rakyat pun sangat banyak yang simpatik terhadap budi baik Puyang dari tanah Jawa itu.

menolong. Sementara rakyat banyak kurang simpatik dengan Raja Usang Gobang yang sombong dan berbuat kejam kepada rakyatnya.

0: aku tidak senang dengan kabar yang terdengar. Rakyat-rakyatku banyak yang bersimpati dengan orang dari negeri seberang itu.
1: Namanya Puyang Sempurayo Paduka. Tapi kalau dia meresahkan hati Paduka, hamba beserta pasukan bisa menyelesaikannya.
0: Jangan, jangan bertindak gegabah. Kita bunuh dia. Aku takut kurang simpatinya para rakyatku terus bertambah.
1: Jadi apa yang harus kita lakukan, Tuan?
0: Kita harus menggunakan taktik dan ide licik.
1: Maksudnya, Tuanku?
0: Kita suruh Puyang Sampurayo itu untuk membuat sebuah parang bertuah.
1: Parang bertuah? Maksudnya, Tuanku?
0: Sampaikan kepada Puyang Sampurayo bahwa aku minta dibuatkan sebuah parang sakti dalam satu minggu. Beritahukan sama dia bahwa sebagai bukti kesaktian parang itu tidak akan mampu diangkat oleh 7 orang yang berilmu tinggi sekalipun, selain olehku.
1: Ide yang bagus itu, Paduka. Puyang Sampurayo tidak akan mampu membuatnya.
0: Kita bisa menangkapnya dan kita bisa menghabisinya tanpa harus dibenci oleh rakyatku.

0: perintahkan prajurit untuk menyampaikan keinginan tuanku.
1: Kalau dia tidak sanggup, maka kepalanya lah yang akan menjadi taruhannya. Ingat, hanya satu minggu. Si pandai besi yang sok hebat itu tidak akan hebat lagi di mata rakyatku.
2: Suatu hari, datanglah beberapa prajurit yang menyampaikan titah sang raja. Setelah mendengar apa yang diperintahkan oleh sang raja, Puyang Sampurayo menerima perintah Raja Usang Gobang.
3: Aku terima apa yang dititahkan rajamu. Aku akan berusaha membuatkan sebuah barang yang sakti untuknya. Sekarang pulanglah, kabarkan hal ini kepada raja kalian.
2: Memang berat bagi Puyang Sampurayo. Mana mungkin dia bisa membuat senjata sakti dalam waktu yang singkat.
1: Dasar raja yang zalim. Ini pasti idenya saja yang iri dengan kebaikan Puyang.
4: Mana mungkin kita bisa membuat parang sakti itu dalam waktu singkat.
5: Kenapa Puyang mengiyakan hal yang mustahil itu?
3: Aku maklum dengan ketakutan kalian. Memang untuk membuat parang biasa saja kita memerlukan waktu beberapa hari. Aku akan berusaha semampuku. Kalaupun kita tolak, aku takut raja akan murka. Maka dia akan menghancurkan kampung ini.
5: Wah, hebat ya. Pasti senang tuh si Raja Lalim. Dia bisa berbuat apa-apa.
6: Kok berisik? Kan nenek belum selesai ceritanya.
2: Iya, nenek akan melanjutkan ceritanya. Sementara itu, di rumahnya Puyang Sampurayo berpikir keras untuk memenuhi permintaan Raja Usang Gobang. Ia merasa tidak mengerti dan sangat bingung untuk memenuhi permintaan Usang Gobang yang dirasakan aneh dan mengada-ngada itu. Sebagai orang yang sudah syarat dengan pengalaman, Puyang Sampurayo bermenung sejenak sambil memohon pada Tuhan Sang Pencipta agar diberi petunjuk.

0: semoga parang itu bisa selesai dan kami sudah tidak setuju dengan raja yang sombong dan zalim itu.
1: Setiap hari siang dan malam, Buyang Sempurayo terus bekerja untuk membuat parang tersebut. Tidak lupa, ia pun berdoa kepada Sang Pencipta agar parang itu diberi tuah. Hingga pada akhirnya, sampailah hari ketujuh seperti yang dijanjikan.
2: Patih, ingat, ini hari keberapa?
3: Hari yang ketujuh, Paduka. Tepat apa yang disampaikan kepada Sang Pandai Besi tersohor itu.
2: Aku bahagia, Patih. Aku merasa sebentar lagi orang yang dianggap hebat di kerajaanku akan hilang karena kelicikanku. Mari kita menuju rumah Buyang Sempurayo, Patih.
1: Setelah tiba di rumah Buyang Sempurayo, Raja Usang Gobang tercengang melihat parang panjang dan besar yang sudah disiapkan. Terpasang melintang pada beberapa cagak kayu, ia melihat parang itu sudah jadi dan tampak sempurna.
4: Maaf, Paduka Raja. Sebenarnya parang ini belum sempurna benar. Hamba baru selesai menyepuhnya sehingga parang ini masih sangat panas.
2: Kalian para prajurit, iya, kalian bertujuh, angkat parang itu sebagai uji coba, apakah memang senjata itu berat?
3: Paduka, ketujuh prajurit itu nampaknya tidak mampu mengangkat parang sakti yang berat dan sangat panas itu. Tangan dan pundak mereka melepuh, mereka menjerit kesakitan, sebaiknya kita hentikan keinginan Paduka.
2: Diam kamu, dan nyahlah kalian, angkat parang seperti itu saja, kalian tidak mampu.
3: Paduka, hentikan keinginan Paduka. Tuanku tidak akan mampu mengangkatnya.
2: Wahai rakyatku, aku, Sang Raja Usang Gobang, aku yang sakti, akan mengangkat parang ini. Dan jika aku berhasil mengangkatnya, maka puyang kalian ini akan aku hukum mati.
3: Jangan, Paduka.
5: Raja Usang Gobang melepuh. Tubuhnya terbakar karena kesombongannya.
6: Iya, Raja Usang Gobang meninggal dunia. Ternyata parang buatan Puyang Sampurayo memang parang betua.
7: Sebenarnya, parang itu tidaklah ada apa-apanya. Tapi karena Tuhan tidak ingin melihat kesombongan dan kezaliman terjadi di daerah ini, maka Raja Usang Gobang menerima akibat kelakuannya sendiri.
1: Nah, gitu ceritanya. Konon, sampai sekarang kuburan Puyang Sempurayo masih ada di desa Tanjung Baru Burai, Kecamatan Indralaya Utara. Kuburan tersebut dikeramatkan warga sekitarnya. Sampai sekarang pula, di wilayah tersebut masyarakat Tanjung Batu banyak yang menjadi pandai besi. Jadi jangan sombong, jangan jahat. Kalau sombong dan licik, nasibnya seperti Raja Usang Gobang yang mati karena ulahnya. Pada tidur semua. Ya, udah. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.

0: Ruko 4, Makassar, Suara Budaya, Sulawesi Selatan.
1: Pro 4, 92,5 FM.

0: Iya, selamat malam sahabat budaya. Mari silakan yang mau bergabung di chat tunggu di 0811 400 9250. Selamat malam Kakak Lina.
1: Halo Kang Richard.
0: Iya, silakan Kakak Lina.
1: Saya mau sapa. Sapa-sapa dulu Bung Richard.
0: Boleh, boleh Kak.
1: Iya. Opa Din, ada Pak Asis, Opa Is, Ahmad Yani Tasmun, Uli Ape, Pak Radin, Pak Hamsah, Ibu Nursia dan Pak Umar, Ibu Sri Sinta dan semuanya mau. Tapi pinjol dulu lagunya Bung Richard nah.
0: Boleh Kakak.
1: Iya, anu apa itu? Bali mau. Alena Limbung.
0: Oke, nanti Richard putarkan ya.
1: Iya, makasih Kakak.
0: Sama-sama,
1: Richard.
0: Sama-sama Kakak.
1: Selamat malam,
0: selamat
1: sehat selalu.
0: Malam.
1: Iya.
0: Yeah. Iya. Iya, Kelong Tarong selamat malam. Selamat malam.
2: Malam.
0: Malam yang dingin. Aku sendiri sadar.
2: Malam Sabtu lagi.
0: Iya.
2: Bukan di malam Minggu.
0: Bukan di malam Minggu.
2: Iya.
0: Selamat malam ibuku.
2: Selamat malam.
0: Iya.
2: Ucap.
0: Silakan ibuku.
2: Kelongnya. Dingin-dingin.
0: Ih, saya suka sekali itu lagu. Dingin-dinginku.
2: Dingin-dinginku.
0: Mau dulu. Iya, silakan. Mau jumpa.
2: Pertama ada yang baru lewat. Ibu Lina.
0: Iya.
2: Terima kasih sapaannya. Mudah-mudahan sehat selalu. Ada Ibu Hersina. Ada juga Ibu Fatma. Ada Pak Hamsah, ada Ibu Sinta, satu lagi Pak Radin, dan semuanya tampak terkejut.
0: Iya.
2: Berisha,
0: ya.
2: Sehat selalu ya.
0: Amin, amin ibuku.
2: Hati-hati kalau pulang sebentar.
0: Iya.
2: Ya, saya pamit dengan ucapan selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Sahabat budaya, sebentar kita lanjut lagi ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Masih di program 4 RRI Makassar dalam program Kelong Tarong ya. Mohon maaf ini ada keterlambatan sedikit. Tadi ada beberapa kendala teknis lah ya. Sahabat budaya yang bergabung bersama Lakapi bisa menghubungi 0811-400-9250 nih. Jadi kita angkat dulu penelpon pertama ini dari telepon WhatsApp. Ada Pak Yani. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Masih di program 4 RRI Makassar dalam.
0: Halo, assalamualaikum Pak Yani.
1: Ini ada keterlambatan sedikit.
0: Halo.
1: Ada beberapa.
0: Halo. Halo Pak Yani.
2: Halo. Iya, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kelong Tarong, Kelong Tarong Pak Yani.
2: Kelong Tarong.
0: Agak keren batuh.
2: Ah, madece mah.
0: Madece mua. Eh, Loki, iya. Loki mengkelinga Elona ge ye Pak Yani.
2: Anu. Elona capu sabarae.
0: Weh, capu sabarae.
2: Iya.
0: Capu sabarae Yuni Yulianti.
2: Iya.
0: Pak Yani.
2: Iya.
0: Magi-magi cuaca itu aki anu sope magelomua.
2: Agak
0: cuaca apa?
2: Iya kalau cuaca.
0: Apa ma kecil sedingnya?
2: Kecil hawa.
0: Iya makasih hawa mem. Iya si bola kak bola kemana? Lima kasih bola bola kemana nggak?
2: Iya.
0: Tema di sini si Moki di.
2: Iya.
0: Selesai nih pale.
2: Iya. Yang baru lewat ada. Ibu Nursia sama Pak Umar.
0: Ibu Nursia dengan Pak Umar.
2: Kata Ibu Marlina di Petrang Utara.
0: Kata Ibu Opa Marlina.
2: Kata Bunda Sopi.
0: Bunda Sopi.
2: Kata Riko. Kata Uki. Uki Puan Datu. Dan semuanya.
0: Asik. Ya situ.
2: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Yani di Sopeng. Kita angkat lagi dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Den Nompo Gang.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Den Nompo ini di.
3: Ya betul sekali. Siapa lagi?
0: Den Nompo Gang. Ih, ganteng nami lagi sorana. Makin muda kurasa.
3: Bukan makin muda, makin tua.
0: Wah, suaranya ini yang makin muda. Kalau
3: iya, suaranya makin muda, tapi orangnya semakin hari semakin tua.
0: Ya, begitulah manusia.
3: Tapi begitu nih, belum ada nih, belum ada ditemani.
0: Ada gitu.
3: Ada sih, tapi masih di sana.
0: Iya, masih di rumahnya mamanya toh.
3: Iya, di rumahnya mamanya belum diambil.
0: Mau dengar ke lagunya apa di Nompo?
3: Talasakku.
0: Talasakku. Mungkin yang versi laki-laki atau perempuan?
3: Laki-laki mulai sekarang kita tonjak.
0: Oke sih. Terus, selesai ini di Nompoka.
3: Kenapa?
0: Selesai kah ini agak bicara karena.
3: Itu memang samar begitu lah. Gak ada sini baju begitu di sini. Bukan saya ya.
0: Iya. Untung lah bukan jiki tadi.
3: Iya, jangan saya dulu.
0: Kalau kita nanti begitu, begitu.
3: Jangan dulu saya. Lama dulu.
0: Ya lama dulu. Makanya pakai jaki kita nompo. Jaga kesehatan, minum obat.
3: Ya, itu nih. Harus pakai sweater kalau malam-malam.
0: Cocok itu. Yang salam-salam lagi pada di nompo yang paling ganteng.
3: Ya... Teman-temannya ini berapa orang kah?
0: 6, maksimal 6.
3: Oh, 6 tambah 7?
0: Enggak, banyak sekali itu 6 tambah 7. Sudah, 6 orang mo.
3: Itu oke. Okay. Siapa ya?
0: Siapa kita sapa?
3: Rima. Garcina.
0: Iya.
3: Baru kedua, Fadil.
0: Siapa pi?
3: Siapa lagi ya? Bunda Sopi.
0: Hmm.
3: Pak Asis. Siapa lagi baru?
0: Pak
3: Ahmad.
0: Terakhir.
3: Sir Dewi. Terus sama Selamat Asti ya, itu saja.
0: Oke sih.
3: Oke, makasih waktunya.
0: Iya.
3: Besok saya mau menyiar.
0: Saya menyiar pagi ke Kodong.
3: Pagi.
0: Iya.
3: Oh, di acara ketiri. Acara Barik Basa.
0: Barik Basa.
3: Oke.
0: Oke, Mi.
3: Makasih waktunya.
0: Iya.
3: Mau bawa ini.
0: Iya.
3: Kalau sudah diputar lagunya.
0: Iya, siap.
3: Oke, makasih.
0: Iya.
3: Selamat berwakat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat udah yang ingin bergabung lah, tapi masih mau menerima dua penelpon lagi nih. Dan sudahin penelpon dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kelontarong.
4: Kelontarong.
0: Ibu Sumi, apa kabar?
4: Lagi flu kah juga ini?
0: Iya, begini-begini pasti toh.
4: Sudah lima. Sudah 5 hari.
0: Iya Bu Sumi, harus ki ini jaga kesehatan untuk akhir-akhir ini.
4: Jangan dingin-dingin berarti.
0: Iya, ini ndak nakal mini lah, tapi ndak minum yang dingin-dingin.
4: Juga kemarin dulu minum es deh, tambah parah.
0: Iya betul tahu itu. Saya kemarin itu kaku bilang, ah berhenti sendiri nanti, tapi deh sesak napas kaku dong. Nggak bisa.
4: Betul. Kalau minum KS ini berhenti, ternyata tambah parah.
0: Iya, ada itu penyakit, memang harus berhenti minum yang jadi anuna, pemicuna. Untungnya jadi saya tidak batu-batu kayak anu Desumi. Anu Ibu Sumi.
4: Kenapa?
0: Untungnya saya tidak batu-batu ya.
4: Ini saya batu flu.
0: Iya, kita flu bahkan kena ki, flu batu. Kalau lakapi ini flu ji.
4: Flu ji.
0: Heeh, tapi sebelumnya flu bersin-bersin terus ke kodong. Bu Sumi lagu tambang ikut na? Iya, salam-salam Maki, maksimal 6 orang.
4: Penelpon pertama sampai terhari dan SD Nompo.
0: Cukup
4: itu?
0: Cukup Mi.
4: Oke.
0: Semua-semuanya dong.
4: Semuanya Mi tempat terkecuali.
0: Betul sekali.
4: Buatlah kaki.
0: Iya.
4: Minum obat.
0: Iya, minum obat ini Bu Sumi.
4: Saya juga minum obat.
0: Iya, supaya tidak
4: cepat sembuh.
0: Iya Bu Sumi.
4: Oke, terima kasih.
0: Iya.
4: Sehat selalu.
0: Amin.
4: Selamat beraktivitas.
0: Iya Bu Sumi.
4: Semoga sukses selalu.
0: Amin.
4: Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin bergabung silakan menelpon di WhatsApp. Bisa ditelepon biasa juga. Ini masih mau menerima satu penelpon terakhir sebelum putar kelong. Ini bergabung silakan ini di telepon biasa atau telepon WhatsApp bisa. Oh ini. Halo, assalamualaikum. Halo.
5: Kelontarong.
0: Kelontarong. Dengan siapa di mana ini?
5: Waalaikumsalam. Kelontarong.
0: Dengan siapa di mana ini?
5: Halo.
0: Halo.
5: Dari Uli Ape di Sinjai.
0: Uli Ape. Apa kabar Uli Ape?
5: Di Sinjai.
0: Iye. Apa kabar Ki?
5: Alhamdulillah kabar baik Bang Kavin.
0: Wih, magel-gelo mau tuh pale.
5: Iya, kabar baik.
0: Nggak kedengaran di HP tak ke Pauli apa?
5: Iya, dengar.
0: Kita dengar Mi.
5: Iya.
0: Pauli apa?
5: Ini kedengaran, kedengaran.
0: Bagaimana cuaca di Sinjai Pauli apa? Apakah dingin-dingin juga seperti yang dirasakan lakapi di Makassar ini?
5: Ini kan bagaimana
1: bagaimana cuaca di Sinjai, Pak Udi? Apakah dingin juga seperti
6: ini? Oh, dingin sekali ini, Bang Kafe.
0: Wih, pakai jaket.
6: Dingin sekali, Bang Kafe.
0: Pakai jaket jeki ga itu?
1: Oh, dingin sekali, Bang Kafe. Wih, pakai jaket jeki ga itu?
6: Iya.
0: Pakai jaket jeki. Salam-salam lagi pale Pauli apa? Karena ini tidak terlalu kedengaran suara.
6: Ada Pak Ashar di Bone, ada Papa Is, ada Sinta di Emu, ada Angga Prasetya, Ibu Lina di Petrang, Nasrani Amser, Wahida Martawati,
0: genap itu kapan?
6: Dimas Banreno dan Pak Hamsa semua-semua yang lagi monitor buat Bang Kafi sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pauli apa di Sinjai ya. Jadi sahabat budaya jangka mana-mana, kita putar dulu dua kilong yang sudah direquest tadi ya. Capu Sabarae, Yuni Yulianti, Talasaku. Dan ternyata ada pale tadi lagu yang kelewat itu Dinging-dingingku. Jadi yang kemana-mana tetap stay tune di program 4 dari Makassar dalam program Kelong Tarong.

ya, bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Masih di program Kelong Tarong di program 4 RR Makassar, yang ingin bergabung silahkan bisa menghubungi 0811 400 9250. Dan sudah ada penelpon ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelong Tarong Blakepi.
0: Kelong Tarong, dengan siapa di mana ini?
1: Pak Radin,
0: agak kareba tuh Pak Radin.
1: Kareba madeceng.
0: Pak Radin, mak itu cuaca yaki, anu banti murum, mak kece-kece sih kapet tuh.
1: Mapela dendre seso. Iya, pula angkato ricci-ricci ne.
0: Mapela-pela, tapi merici-ricci itu cedek.
1: Iya.
0: Wah, hebat.
1: Iya, nerfa bolokan, bro.
0: Iya, naja, bro. Kan aja bolokan lah, kapie telung ngeso nih, liwa nih.
1: Minuman, wais.
0: Pak aja lah, kapie minum wais. Toba, Loki mengkalinga Elona aga iye Pak Radin.
1: Elona anu tepu benang.
0: Tepu benang.
1: Iya.
0: Sapara ke yo lo deh.
1: Iya.
0: Tepu benang. Oh, dega aku tepu benang. Anu yang ka tepu-tepuang. Tepu-tepuam yang ka, dia tepu banang. Lagi nak kapang?
1: Korek gaga, reba sarenta, itu gaga.
0: Reba
1: sarenta.
0: Re.
1: Leba.
0: Oh, leba.
1: Sarenta.
0: Leba. Sabar di, Pradin. Leba. Oh, ada. Kalau lihat bahasa renta ada. Ya naro, ilang yu cek cerita ya Pak Radito. Ya naro asal ufrangi tau itu. Maka daka. Maka ke cerita narekengi harus kijaga kesehatan. Sabah irita nih cuaca ya berubah-ubah.
1: Iya.
0: Kalau lo anak muda, tomatoa, janda, duda, nak kena maneng. Dengan nasa penyakit maka ke. Jadi namo paradi rek cerita nih.
1: Oi, biasa ya baru-baru. Nak kena tong kakapang.
0: Kenaga. Seminggu.
1: Anu bersing.
0: Oh, bersing.
1: Siapa bulu katopa?
0: Oh.
1: Oh, iya rasa ya.
0: Cocok mapa ketutu ya urun tu paradi.
1: Ya, ulang-ulang trio lo.
0: Tapi dia nak
1: kena si bos si Kang.
0: Tapi dia nak mau keto.
1: Kok Pak Dena Pak aja nih.
0: Pak aja nih. Cocok nih itu. Selesai nih pale para dindi maksimal anang.
1: Ke Pak Asis di Maros.
0: Iya.
1: Pondato di Pindang.
0: Pondato
1: di Sopeng. Engkato Opadi.
0: Opadi Sri Sinta di MU.
1: Bunda Lina di Petra.
0: Bunda Lina di Petra.
1: Pak Umar sabar ibu Rusia. Yang mana-mana nana.
0: Asik.
1: Selamat ki. Pak Joka jamnya mata. Bila gua ada nana. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radin di Bantimurung. Ada tadi menelpon di telepon biasa. Terputus lagi sahabat budaya ya. Yang ingin bergabung silahkan, masih menerima lakapi 3 penelpon sebelum lakapi putar lagu yang sudah direquest tadi. Ada ini penelpon dari telepon biasa, aku angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Terputus lagi. Yang ingin bergabung silahkan. Ini. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Kelong Tarong. Halo. Halo. Halo. Tidak ada suara. Kita angkat lagi dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelong Tarong.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelong Tarong.
0: Kelong Tarong, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Sapar Putra Kemang.
0: Safar di
2: Safar Putra Kamase di Lampang.
0: Safar Putra Kamase
2: di Lampang.
0: Kamase di Lampang. Kayaknya saya tahu ini marganya apa Safar.
2: Ya.
0: Marga itu Kamase Pak Safar toh?
2: Bahasa apa ini kita?
0: Maksudnya itu marga yang kita nama itu yang terakhir Kamase itu marga toh nama keluarga.
2: Kamase itu anu Kamase
0: kasih. Oh, tidak ada orang kasih asih di dunia ini. Semuanya sama di mata Tuhan. Pak Safar, bagaimana cuaca di Lampang ya?
2: Takalar.
0: Oh, Takalar. Bagaimana cuaca di Takalar, Pak Safar?
2: Ini aneh, malamnya ini, nggak tahu.
0: Dingin-dingin kah? Panas kah?
2: Dingin.
0: Dingin ki. Jadi, pakai jaket-jaket ini?
2: Ini kurang aneh, masa suara ada apa?
0: Kurang besar suaraku?
2: Kurang bagus, iya. Kayak ada aneh ini. Merung.
0: Kayak merung nih?
2: Iya, itu agak bagus nih.
0: Oh, bagus nih. Jadi ini mau kutanyakan, Pak Safar. Bagaimana kondisi tadi sana, panas atau tidak? Karena kan ini sudah bisa dikatakan... Apa ya, sering ini mudah sekali orang terkena yang namanya penyakit flu.
2: Oh iya.
0: Kita tidak kena juga penyakit flu.
2: Apa ini juga pernah, tapi alhamdulillah agak baik kan.
0: Alhamdulillah. Jaga-jaga kesehatan.
2: Oh iya, ini juga karena pengaruhannya itu pengaruh cuaca.
0: Iya, itu makanya aku tanya-tanya tadi kayak Pak Radin di Bantimurung bagaimana cuaca Pauli apa juga. Karena kan ini cuaca dibilang musim hujan bukan toh, dibilang musim panas bukan toh. Karena biasa panas tiba-tiba hujan, biasa dingin tiba-tiba panas.
2: Iya begitu juga di Takalar. Ini kan bukan musim panas, bukan musim hujan.
0: Baru-baru cuaca. Jadi Pak Safar bisa mungkin ini request lagunya apa mau kita dengar?
2: Lagu apa yang masuk ke lagu Makassar, lagu Dandu?
0: Lagu daerah. Intinya lagu daerah. Lagu daerah. Makassar kah? Lagu Bugis kah?
2: Lagu Makassar nih ya apa yang dia masih Widi palak na nyawamu.
0: Palak na nyawamu.
2: Ya Widi.
0: Ada kalau Mas Widi yang nyanyikan ada. Oke. Iya. Salam-salam lagi pale Pak Safar.
2: Iya buat. Oh iya, buat Deng Harsina di Paropo. Pasenal di Raman-Raman Maros. Ada juga Pak Mustafa. Ada juga Pak Mustahan di mana?
0: Iya.
2: Dimas di Bolanya. Dan semua mini pesnya perempat tanpa terkecuali.
0: Asik.
2: Salam kenal satu-satu.
0: Iya, salam kenal juga Pak Safar. Semoga selalu stay di program 4 RRI Makassar toh.
2: Iya. Salam kenal juga buat.
0: Iya, salam kenal juga Pak Safar. Iya, Pak Safar di.
2: Iya, pamit mat pal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terputus lagi nih yang telepon biasa. Yang ingin bergabung silahkan. Lakapi masih mau terima ini penelpon. Menelpon Meki di 0811-400-9250 ini. Lakapi mau tahu bagaimana kondisi cuaca saat ini di daerahnya masing-masing ini. Ini ada tadi penelpon biasa. Halo, assalamualaikum. Terputus lagi. Ini sudah ada dari telepon WhatsApp. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Kelontarong.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kelontarong. Kelon Tarong. Dengan siapa di mana ini?
3: Di Luang.
0: De Liwang de Sewang.
3: Sarro.
0: Oh, de Sarro. Kahitan.
3: Rupanya ya, biru benden.
0: Ah, nuki de Sarro. Ini kenapa na profil ta warna hitam gelap ki kodong? Da kuliah ki muka ta ini. Biasa. Nda kuliah ki muka ta.
3: Tidak
0: kelihatan ki muka tak di sini kah warna hitam ki foto profil tak
3: foto nanti tu penjara nak
0: kopi le apa dibilang itu
3: warna foto nanti tu
0: fotonya dek tak itu iya kah warna hitam ki kau nenda ada kuliah
3: jaringan
0: mungkin jelek di Desa Ro, bagaimana cuaca di Goa? Dingin-dingin atau panas-panas?
3: Dingin.
0: Bagaimana? Sipak. Tidak kepanasan, Jaki?
3: Tidak. Beda di kota.
0: Berarti tidak pernah panas-panas di Goa di tempat ta. Kita di sini kodong kita tahu ini.
3: Pakai
0: jaki kipas. Kalau kipas kan tidak terlalu bagaimana, Ji. Ini lakapi ini ingusan plus tambah pakai AC, Dede. Dingin nami.
3: Kenapa bupat mata musmi?
0: Belum pitembus bupat mah. Iya.
3: Sudah tembus kah?
0: Tidak susah ji tembus sebenarnya kalau telepon biasa ki. Kaku selang-seling gitu kalau penelpon itu sebenarnya saya selang-seling biar adil toh. Saya angkat telepon biasa, saya angkat lagi telepon WhatsApp. Sudah telepon WhatsApp, telepon biasa begitu, lagi. Tapi. Kenapa itu suaraku?
3: Serat-serat ki.
0: Ini minggu sangka kodong ya.
3: Ini itu karena tiap pagi cuman di subuh.
0: Enggak bisa kaman di subuh saya dasar roh karena biasa bangun kayak itu tidak subuh. Pagi.
3: Ibu Arsung tamat nih.
0: Ibu Sumi. Iya. Ih, tembus mi tadi Ibu Sumi di Pepa Brito.
3: Ibu Harsini ya.
0: Ibu Harsini sementara ini Ibu Harsini menelpon terus saya nama telepon ki juga.
3: Biar ikut dan tua nanti bisa bareng ke.
0: Sebenarnya mengerti kah sedikit itu apa kita bilang tapi tidak ku tahu artinya.
3: Nah, kan kapan KPK-nya dendana.
0: Salam-salam bagi Bali ini. Nanti lagu tak mengikut nah.
3: Pertama Ibu Fatma di Goa. Ibu Harsina.
0: Ibu Harsina.
3: Ibu Sumi di Lum. Ibu Salsa di Antang. Ibu Ramla Raja Wali. Pak Limpo di Papa Parmedes bersama Bunda Sopi.
0: Bunda Sopi.
3: Ya, Bunda.
0: Genap nih mungkin?
3: I Parading, Bentimurun. Ya semuanya mi.
0: Iya dasar.
3: Ya. Tapi saya selalu sama keluarga.
0: Amin.
3: Hati-hati kalau pulang.
0: Indah pulangin, lanjut nanti barik bahasa besok pagi. Monitor kina? Awas indah monitor ki.
3: Seluruh penyiar dan pendengar saya selalu.
0: Amin. Yempal Desa Ro, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Desa Ro di Goa, sahabat budaya. Jadi yang ingin bergabung ada tadi menelpon di telepon biasa di, kok enggak dulu? Ini tong kalau di telepon biasa tidak mau menunggu. yang ingin bergabung silahkan. Ini ada tadi penelpon di sini, di mana? Nih, telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Kelontar roh.
0: Alhamdulillah. Bagaimana suara aku bunda? Ada ji?
4: Ada ji. Ada, tapi
0: agak-agak.
4: Ada ji bagus gitu dengar.
0: Begini bunda. Bagaimana cuaca di Paropo? Apakah sama dengan di Makassar?
4: Panas nih kau tetap di Makassar. pokoknya seharian. Kak, kipas terus.
0: Hi bunda.
4: Tidak ini... ada AC jadi kipas gitu terus.
0: Saya
4: ikan bakar.
0: Iya bunda sama. Lakapi juga begitu ini mina nda mau berhenti berhenti ingus nala kapi kok dong.
4: Mulai juga anu di tenggorokanku.
0: Au?
4: Agak-agak
0: harus, anu. Harus kimakan paracetamol dengan amoksilin.
4: Iya.
0: Bunda lagu tak mengikut na?
4: Iya ikut nih.
0: Mm-mm, karena ini bunda tuh cuaca nda bisa ditebak. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Iya.
4: Biasa panas sekali, tiba-tiba hujan, ada matahari, nah hujan.
0: Iya bunda.
4: Itu yang buat penyakit.
0: Iya.
4: Kalau di jalan makin-makin nah hujan Itu mi.
0: Cocok sekali bunda, itu saya kemarin ku bilang, Ji bilang, anu jaka ini bersin-bersin jaka. Sudah kami mau masa-masa iya. Bunda tuh.
4: Iya.
0: Keterusan nih bunda, sampai nah sakit tenggorokanku demam baru. Ingus sama saya deh. Sesami?
4: Iya kalau mulai itu sakit tenggorokan kayak mau makin influenza.
0: Iya, padahal itu bateku kemarin itu minum obat ku bilang kak.
4: Iya.
0: Semua tidak sakit.
4: Air hangat terus ini ku anu.
0: Kita gerta.
4: Karena mulai ku rasa sakit leherku.
0: Leher atau tenggorokan ta ini?
4: Tenggorokan itu kan.
0: Salam-salam bagi pale bunda. 6 maksimal 6
4: iya. Nah. Yang baru lewat tahu Pak Hasan sama Pak Sapar juga tahu itu tembus
0: siapa lagi
4: Pak Umar Mursia yang Hendrawan
0: iye
4: dan Argas Butia Bu Murti dan Rannu sama teman-temannya Iya sehat selalu.
0: Amin.
4: Nak lakapi.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi pada telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
0: Kelontarong.
5: Kelontarong.
0: Dengan siapa di mana ini?
5: Di Pampang Satu.
0: Pampang Satu?
5: Iya.
0: Oh, ibu Nursina, ibu Nursia?
5: Iya betul sekali ya.
0: Nah, kulihat tadi ini sudah kima nelpon?
5: Iya, tapi kan Bunda tadi.
0: Iya tadi, itu motor nala kapi tiba-tiba mogo, jadi kutanya anu Bung Richard, Bung bantu dulu sebentar. Ini mogo kima motor nala kapi kodong.
5: Itu minta terima kasih tadi atas terputarnya kelompok.
0: Iya, ku bilang kayaknya rekosan Bunda Nursia ini.
5: Iya, betul.
0: Jadi ku bilang.
5: Pak Umar mau jumpa-jumpa.
0: Iya, Pak Umar, apa kabar hari ini Pak Umar? Tidak ingusan Jeki.
6: Kabar baik saya.
0: Tidak ingusan Jeki.
6: Saya antinya di sini kalau begitu.
0: Hah?
6: Antinya.
0: Baik, saya ini ingusan kayak ini. Bisa
6: namanya tuh
0: apa Pak Ana?
6: Terapi.
0: Bagaimana terapinya itu?
6: Pasti keluar suaranya merdu.
5: Air hangat saja.
0: Iya.
6: Air hangat dah gitu. Mau itu diusir keluar itu, mau disetrika punggung ta itu.
0: Mau disetrika punggung nala kapiko dong.
6: Bukan setrika biasa. Istilah ini terapi.
0: Di terapi tahu apa Umar?
6: Kayak itu masuk angin toh.
0: Iya.
6: Kalau biar kalau ada waktu kesini ki.
0: Iya. Nanti kita kasih teriak-teriak kak dong.
6: Tidak ada di sini ada intinya.
0: Betul tahu apa Umar?
6: Iya bisa di sel.
0: Baik.
6: Di sini namanya bengkel terapi. Manusia.
0: Iya, bengkel terapi manusia. Semua yang datang auto sehat.
6: Supaya segar kalau pulang. Enak makannya, ringan badannya.
0: Betul sekali.
6: Ini di sini kan ya banyak yang tahu itu.
0: Iya, nanti.
6: Jadi kalau memang ada waktu tak ke sini.
0: Iya, nanti lah kapi ke situ toh.
6: Kalau ada waktunya
0: toh. Kalau mau
6: kedengar kasih juga nomor telepon bisa juga.
0: Wih.

0: harus data lengkapi juga ini. Coba-coba iya, disetrika sama Pak Umar.
1: Kalau perlu sama-sama ke Bundria.
0: Iya, nanti toh.
1: Iya, kalau ada waktu toh.
0: Iya, kalau ada waktu. Salam-salam pale Pak Umarku.
1: Iya. Yang pertama, Arsina, makasih sapanya Arsina.
0: Terus. Ya, kita
1: selalu.
2: Mayani Tasmun bersama Ibu apa Nurmina Nur.
0: Terus.
1: Tidak ada lagi siapa itu?
0: Siapa Mi?
1: Artinya sudah ti, Upat Mas sudah, Ibu Niar, Nur, Dinra, Dinra tuh terima kasih kedatangan tuh di rumah Dinra tua. Yakin selalu.
0: Terus.
1: Tidak bisa meminta lakelon nih?
0: Tidak bisa bikin minta kelong.
1: Begitu.
0: Karena nakenna ki penelpon terakhir sebenarnya.
1: Oh begitu.
0: Iya.
2: Halo. Mudah-mudahan lakar tuh cepat.
1: Iya.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin.
2: Banyak terapir hangat.
1: Iya. Supaya bagus suaranya, lebih gagah lagi suaranya, cantik dan manis.
0: Amin.
1: Cepat juga dapat jodoh.
0: Amin.
1: Oke.
0: Iya.
1: Ya, semuanya teman di mana saya berada yang mendengar perempuan.
0: Iya.
1: Saya semua.
0: Iya.
1: Ya, minta pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya jangki kemana-mana. Kuputar dulu ini dua kelong yang sudah direquest tadi. Setelah itu lakapi masih mau menerima penelpon. Kalau sempat 4, kalau tidak bisa tidak sempat 2 saja. Jadi kita dengarkan dulu Lek Ba Sarenta dan Palakna Nyawano. Selamat kemarin kalinga.

tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Iya, masih di program 4 dari Makassar dalam program Kelong Tarong Sahabat Budaya ya. Dan Lakapi masih mau menerima penelpon ini, mungkin dua penelpon terakhir sebelum Lakapi pamit undur diri dari ruang dengar tadi program Kelong Tarong. Dan sudah ada penelpon ini dari telepon biasa, kita angkat dulu di telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kelong Tarong.
0: Kelong Tarong, apa kabar Ki?
1: Halo, Lakapi.
0: Apa kabar Ki Bu Sri Sinta di MU?
1: Bagi-bagi sih.
0: Bu Sri Sinta, mau dengarkan lagunya apa ini Bu Sri Sinta?
1: Ya.
0: Mau dengarkan lagunya apa?
1: Iya.
0: Mau kedengarkan lagunya apa?
1: Lagunya ini apa tuh?
0: Apa itu?
1: Bunga-bunga nama Samba.
0: Bunga-bunga nama Samba. Iya, ada Mi.
1: Ada Mi.
0: Bunda, bagaimana cuaca di Minasaupa? Dingin atau panas sih?
1: Panas. Alhamdulillah.
0: Panas sekali, Ki.
1: Iya, makanya minum air hangat terus biar panas.
0: Kalau lekap ini biasa dingin, biasa panas. Biasa panas, biasa dingin. Jadi panas dingin. Salam-salam Maki Pale. Bu Sri Sinta, salam-salam Maki Pale, karena waktu ini ku kejar ya, agak-agak tipis ki waktu na.
1: Oke deh.
0: Iya, enam, nah, maksimal 6 na.
1: Ya.
0: Maksimal 6.
1: Ada ini tadi siapa? Opa Din. Ada Lina, Pak Asih.
0: Iya.
1: Opa I. Terus ada Nupia dan Pak Umar. Ada Den Mampo. Ada siapa lagi? Pak Tadi.
0: Iya.
1: Den Rano dan kawan-kawannya. Terus ada Lewai dan Wartawati. Uli Ape.
0: Genap Mi mungkin.
1: Dinamiter, ya.
0: Iya.
1: Sakit selalu lah Kapi.
0: Iya. Amin.
1: Hati-hati pulang. Semoga selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelong Tarong.
0: Kelong Tarong kata antri.
2: Nggak tahu ya.
0: Jelas dong. Bagus Mi suaraku.
2: Saya kira kita tidak tahu kak.
0: Bagus Mi suaraku ini.
2: Iya. Yeah.
0: Bagus Mi suaraku.
2: Bagus Mi, mantap Mi.
0: Moki dengarkan lagunya apa ini?
2: Mau kak dengar lagunya Semangat Nyawaku, Debbie Putri.
0: Degaga lagunya.
2: Degaga?
0: Degaga lagunya Mi Semangat Nahajie.
2: Ini Mi Pale.
0: Ini gak daro.
2: Halo?
0: Iye.
2: Api Mi Tiri Wae.
0: Malu wa itu.
2: mati tuh.
0: Deha tuh kok malu.
2: Tiri Wae.
0: Ko malopo apinna na tiri mi wae ko miti mi wae de to tu na malopo de to tu na mate magi cuaca ko pare pare katantre bagaimana cuaca di pare pare apakah panas ini atau dingin
2: ya dingin dingin di sini kalau malam
0: dingin dingin kalau malam
2: iya kalau
0: siang panas panas bae
2: ini kan dekat dari laut
0: di to na mega to bolokan.
2: Malam panas kalau cuacanya siang tuh panas kalau malam dingin.
0: Di to na mega
2: enggak hujan.
0: Di to na mega to bolokan.
2: Ini tuh nak kena
0: bolokan di rata. Iya, nak kena kasih gilir aku ya, tapi meta-meta si jelita he.
2: Biasa memang nak kena ki bolokan.
0: Asal-asal ni pale kata antri apa berhubungi waktu cek dek itu.
2: Macawek ni buat tu eh.
0: Iya.
2: Elok ni pamit. Yang kena Sri Sinta. Pak Wi Ape. Pak Amayan Tasko. Ibu siapa lagi tadi itu. Ya mana-mana. Dia jaga. Pasti lega. Iya baru kali ya. Semuanya tanpa terkecuali. Oke, silakan Pi, silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah Kapi masih mau menerima satu penelpon terakhir ini. Sebelum pamit undur diri, sekalian pamit undur diri. Dan sudah ada penelpon ini. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam. Kelontarong.
0: Kelontarong Pashar.
3: Iya.
0: Ma gitu bone, ma kece-kece sih, ma vela-vela sih.
3: Iya, kau ini ma kece kok soi luak tali luak vela nah.
0: Beh, deto to mangu.
3: Alhamdulillah aman-aman je.
0: Anu mi, berubah warna mi cek dicok warna oli eh.
3: Hah?
0: Berubah warna mi cek de oli tak?
3: Iya.
0: elo tak pasar macet sih di.
3: Ayo, de nego de Marquez.
0: Wih, de nego wedding Melonia gak kasih.
3: Tempatmu PJE de topan pukul 11.
0: Iya, seramane na dua lagu nang kato iklannya dua lo diputar dua mane, sapu lo mane ro.
3: Tarik lama konco.
0: De gak iklama ponco, ikla wajib ya apa anu Piala Dunia ini. Ronaldo.
3: Oh, iya, boleh. Dah megaga.
0: Iya, menjero. De toto bolo kengi di gak.
3: Alhamdulillah aman-aman.
0: Nah yang keji mai bolokang gara-gara ero pura sama pela makece sih, pura sama pela makece sih.
3: Emang kalau cuaca tidak menentu. Seperti di sini tidak menentu tapi kami kalau saya di sini makan buah-buahan yang teratur.
0: Wih, apa mi garih ke si DP dah mulai.
3: Minum air hangat.
0: Buts.
3: Tidak minum air es, menghindari minum air es.
0: Beh, sehat tuh ngetus sedih pasar di
3: ya, Alhamdulillah
0: asal-asal nih pale.
3: Ya, yang berlewat tadi tantri di prepare, salam kenal. Pak Bahar di Bone, apa kabar Pak Bahar?
0: He, niga pitu.
3: Sumi deng lumu, Ahmad Yani. Uli Ape.
0: Uli Ape.
3: Asri di Wotu, Ama di Kaltim. Gimana menana lah kapi ya Pak? Waktu itu melalu?
0: Iya, nah lalu gak waktu. Tanya je, iya lalu waktu ya, waktu lalu gak.
3: Beginilah kapi, ada sedikit pertanyaanku ini.
0: Kalau
3: bisa diundur-undur sedikit, kalau bisa, kalau nggak bisa apa-apa.
0: Itu? Di
3: Kelontarong itu dihadirkan saja jam 9.
0: Jam 9 memang Kelontarong.
3: Itu kan jam 9.30.
0: Itu tadi ada kendala sedikit.
3: Tidak memang, sebelum kau menyiar itu memang itu deh.
0: 9.30 ki memang?
3: Ya, 9.30 memang.
0: Nantilah ya di ini.
3: Itu di... kalau bisa ya, kalau nggak bisa tidak usah dipaksakan. Supaya, kalau menurut aku, supaya lebih banyak penelpon yang masuk.
0: Betul, betul, betul, betul. Siap,
3: siap, siap. Seperti Sirina Pace kan pukul 3.00. Kalau ini kan pukul 9.30, tapi itu tadi yang aku bilang, Li. Tapi kalau tidak bisa jangan dipaksakan, aku cuma beri saran saja.
0: Bah, aman, aman, aman.
3: Supaya penelpon lebih banyak atau gimana gitu.
0: Siap, ini siap, kan siap.
3: Ini kan saya rasa singkat, cukup singkat sih.
0: Pasar, okay. Mungkin itu mi dulu, nanti saya sampaikan ini ke ibu koordinator toh untuk programnya bagaimana.
3: Iya itu mi, tapi tidak usah dipaksakan juga nih saya.
0: Aman aja.
3: Saran atau
0: aman sebulan. Aja. Iya mi pale Pak Azhar.
3: Yang pale, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, mungkin Lakapi sekalian pamit undur diri dari ruang dengar tadi program Kelong Tarong. Dan kembali Kavi sampaikan bahwa tepat pukul 11 Kavi akan hadirkan musik tradisional dari Sinrili tentang hari kiamat Makassar. Maksudnya ini mungkin Sinrili Makassar tentang hari kiamat ya. Jadi jangki kemana-mana, kita dengarkan dulu lagunya Bunga-bunga nama Samba dengan Api Naitiriwai. Selama kimaring kalinga.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: dong. Wan rama ko ang tupon na tayena amalat bagi nusa.
1: Baik sahabat budaya, sesaat lagi kita akan saat ini kita akan mendengarkan sinrili tentang hari kiamat. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di program Empat Jalan Makassar hingga

Pepek mata rolong poti agang aku tinting batu hari nara kaya nana pisat ringi padri sina allo kia maka.

talanya waya nakana o kareng ku apala para mi si tengari kareng ku lamang senya sikini tubuh ku apaji nani palalo mori Allah utala lebaki alam pami sikini tubuh nama lompo dulu kamban.

Kutaina mirupa babajiku si salang atemi si kamang patang katang ke amalatingku bukulem bendronku oh atanna Allahu taala oh tubuh kuandrin nimi anempuan olo olo gam

kama patanka tanke anale baki amara minya waya masaru dudu angkanaya wari kodon otubuku si salam ni patanke tanke angku labu sutni atsingku nakandre olo olo otubuku keremi antu patkalabini anu andraga raga kori kuburunu keremi antu patsingaya anu ansareo ansareo Tatsi atsi ya rami nai nai ke

Sitini tubuna.

Tala, o malaikat kui kirai, ukiriki arena mangge na tiagang anron na nanu boli riangan na aratan na nu pasi cini lalo salang

kama patanga tanke anale baki amara minya waya masaro dudu angkanaya wali kodon otubuku titalam ni patanke tanke angku labusutnya cingkuna kandre olo olo otubuku keremi antu pakala bini anu andraga raga kori kuburunu keremi antu pasinga yanu ansareo ansareo Tatsi atsi ya rami nai nai.

Bajina antu tau mata jadi jadi ya anak tau ni kama sayang ri Allah taala ni pamoporang iri si kama

Talanya waya nakana o karengku apala para mi si tengari karengku lamang si nyasi kini tubuhku apa ji nani pala lo mori Allah utala lek baki alam pami si kini tubuh nama lompo dudukan.

Kale kale alusuku taena maraen ya tonjile bakanu kare soyiri lino le bakina kana motubua inaiko antutau nanakana monya waya inake annele bakanu agansira garaga riwatulnu talasa le baki amali aminya waya mang eriampo annari allahu ta'ala napunna ganna mi tujubangi apala para mi setengi nyawa iya lamang esikini tubuna hari kuburuna tubuna sikini mi tubuna nakana ori kodon tubuku obatan nakaleng kutai namiru pababajiku sisalak ngasemi sikama patang ketang ke amalatingku bukulem bendronku atanna Allahu ta'ala o tubuh kuandrin nimi annem pohan olo-olo gam

kona kama jana tanwa senga ale baki amali aminya wanya mangeri mpona le baki ganda ki sampulo allo apala paramisi tengeri allat apala paramisi

ke annale bakiya marami nyawanya masar dudu angkanaya wadi kodon otubuku titalam ni batang ke tangke angku labusut nyatsing tunakan reolo olo otubuku keremi antupak kalabini anu anraga raga kori kuburunu keremi antupak singaya anu ansareo ansareo riko tatsi atsi arami nai nai ke

ima sarlo dudu nyaway yang kadanya o tubuku o nyawa palalu suku sikini mi salla kisikini mule bakina kana mo tallasa na tubuwa.

Allahu ta'ala ma ngan siti ni ngan ngan siti.

Na punna batu mo sanlang alokia maka pari pari makolin tak mangeri nak angka maritu bulu lek bagi amali yang minyawa yang mangeri Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Sahabat budaya, alunan musik tadi menjadi pertanda berakhirnya seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 RRI Makassar akan kembali mengudara besok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Makassar yang bertugas, saya Kahfi menyampaikan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat dan saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar, program 4 kembali mengudara melalui FM 92 MHz. Dari kawasan Riburani nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Sobat Budaya, sesaat lagi kita akan mendengarkan pengajian dan terjemahan dari Haji Suaib Arifin SS dan Muhammad Alfian. Membacakan surah An-Nahl ayat 94 hingga 97.

0: Lindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu yang menyebabkan tergelincir kakimu sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemerlatan dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah dan bagimu azab yang besar. Dan janganlah kamu tukar perjanjianmu dengan Allah dengan harga yang sedikit. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala dengan yang baik dari apa telah mereka kerjakan. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik, baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat Budaya, itulah tadi lantunan pengajian dan terjemahan dari Haji Su'aib Arifin SS dan Muh Alfian yang membacakan surah An-Nahl ayat 94 sampai dengan 97.

Hiduplah sebagaimana yang engkau sukai. Tetapi ingat, bahwasanya engkau akan mati. Cintailah pada sesiapa yang engkau kasihi. Tetapi jangan lupa bahwasanya engkau akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa yang engkau kehendaki. Tapi ketahuilah bahwasanya engkau akan dibalas yang setimpal dengannya.

hadis riwayat Tirmizi berkata, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, hidayah, izin dan pertolongannya sehingga kita kembali berjumpa di acara Nuansa Fajar, tentunya bersama Bapak Detrandes Awaluddin Umar Lado Angin. Bagaimana kabar Ustaz?
1: Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Denangga?
0: Ya, alhamdulillah juga Ustaz, baik-baik. Nah, pendengar yang menjadi topik pembahasan pada Nuansa Fajar kali ini adalah satu perkara yang dikhawatirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas umatnya. Nah, perkara-perkara yang
1: perkara apa itu?
0: Bagaimana perkara-perkara apa itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas umatnya?
1: Iya.
0: Barangkali Ustaz bisa disebutkan perkara-perkara yang perkara dimaksud.
1: Apa? Iya.
0: Tepada Ustaz.
1: Iya. Pendengar RRI Makassar di mana saja berada, Denangga?
0: Iya.
1: Pada kesempatan kali ini sebenarnya banyak sekali perkara yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas umatnya, banyak sekali.
0: Banyak.
1: Ya. Banyak sekali perkara. Misalnya ini ada yang mengatakan bukan hadis, tetapi kita melihat redaksinya atau matannya, ya, ada benarnya, ya, bahwa sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansaunal khams, akan datang satu umatku yang mencintai lima perkara, lebih mencintai lima perkara daripada lima perkara yang lainnya. Ya, salah satunya yuhibbuna dunya wa yansaunal akhirah, lebih mencintai dunia daripada akhirat.
0: Iya,
1: ya. Tapi bukan itu yang kita bahas. Artinya banyak sekali perkara yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas umatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar arya'u." Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Syirik kecil. Yang dimaksud syirik kecil oleh Rasulullah adalah arya'u. Ria. Tahu ria, Denangga? Ria.
0: Seperti apa itu, Ustaz?
1: Mau dikata.
0: Oh.
1: Ria. Artinya mau dikata, ya. Mau dibilang.
0: Ria apa? Apakah bentuk perkataan, perbuatan, Ustaz?
1: Nah, ria itu bisa dilakukan oleh hati. Bisa dilakukan oleh hatinya, bisa oleh perbuatan. Orang melakukan sesuatu hanya ingin dipuji. Mereka berusaha melakukan sesuatu hanya karena mendapat pujian.
0: Jadi ini Ustaz dapat tercermin dari tingkah laku atau kata-kata maupun perbuatan seseorang, Ustaz.
1: Betul sekali. Jadi bisa ria dalam hati.
0: Iya.
1: Bisa dilakukan oleh hati, bisa melalui perbuatan. Artinya dia melakukan sesuatu karena mengharap pujian. Mau dikatalah gitu. Nah, itu ria. Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar arya'u. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Jadi syirik ini, syirik kecil itu, riya itu, mau dikata itu termasuk syirik kecil, mengarah ke syirik. Sementara syirik itu dosa yang tidak bisa diampuni. Kalau sudah mengarah ke syirik ini, berbahaya.
2: Iya.
1: Kalau dia diulangi terus, secara terus-menerus, ya bisa jadi syirik besar, syirik akbar. Kalau sudah syirik akbar, tidak bisa diampuni. Bagaimanapun kita mohon ampun, bagaimanapun kita bertaubat, ya, tidak bisa diampuni oleh Allah kalau berhubungan dengan syirik. Itu sudah mengarah kepada selain dari Allah, menduakan Allah, menyembah selain dari Allah, mengagumi dirinya melebihi mengagumi Allah, ya, mengagungkan dirinya melebihi dari mengagungkan Allah. Ah, itu berbahaya. Maka dari itu, Denangga pendengar, hati-hatilah dengan syirik kecil, yaitu riya itu. Mau dikata, karena riya ini akan merusak amal yang telah kita kerjakan. Merusak amal. Kalau kita melihat isi hadis ini, pendengar, bisa kita katakan menyembunyikan amal adalah cara paling efektif agar amal soleh yang kita lakukan dapat terhindar dari riya. Biasa begini, Denangga. Ada orang yang memberikan sumbangan. Ya. Tetapi harus dibacakan namanya dan jumlah sumbangannya.
2: Iya.
1: Nah, itu boleh, ya, untuk mempengaruhi orang lain, untuk memberikan semangat orang lain untuk menyumbang, bersedekah. Tapi kalau niat dalam hati atau riya di dalam hati bahwa agar mendapat pujian, nah ini berbahaya. Ini kategori syirik kecil. Jadi kalau mau, kita harus menyembunyikan amal yang paling efektif, amal yang kita lakukan, agar terhindar dari riya itu.
2: Biasa juga, Ustaz, seperti di, kalau dikatakan menyumbang, ada katanya tanpa nama.
1: Iya, ada juga sumbangan tanpa nama, ataukah hamba Allah, ya, kami terima sumbangan dari hamba Allah, boleh. Ya, tanpa nama boleh.
2: Iya.
1: Tapi ada yang meminta harus disebutkan namanya, sebenarnya boleh juga.
2: Iya.
1: Tetapi kalau ada unsur mau dikatanya, nah itu berarti sudah mengarah ke syirik kecil.
2: Jadi atau syirik khafi. Di sini, Ustaz, niat yang paling penting menentukan dan keikhlasan.
1: Betul, ya. Makanya ada riya di dalam hati. Kalau di dalam hatinya itu sudah bersih, ya, sudah ikhlas, maka insya Allah dia terhindar dari riya di dalam hati. Begitu, Denangga.
2: Jadi kunci di situ, Ustaz.
1: Betul sekali.
2: Ikhlas.
1: Kuncinya adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Tiadalah diperintahkan melainkan harus ikhlas. Jadi syaitan itu sangat takut kepada hamba Allah yang ikhlas.
2: Iya.
1: Nah, itu. Jadi ibadah yang dilakukan di tempat yang jauh dari pandangan manusia, hanya kita dan Allah saja yang tahu. Ya, akan menjadikan hati kita lebih tenang, ya, dan tidak sibuk mengharap penilaian dari manusia.
2: Iya.
1: Memberi dengan tangan kanan dan enggak. Ya, tidak diketahui oleh
2: tangan kiri.
1: Ah, ini. Kasih dengan tangan kanan, tidak diketahui oleh tangan kiri. Artinya tidak menyampaikan di belakangnya itu.
2: Tapi kalau misalnya, Ustaz, ini kita ikhlas memberikan misalnya sumbangan. Tapi bagaimana misalnya dengan orang suami istri? Apakah ini perlu ditahu oleh misalnya misalnya suami yang ingin memberikan sumbang perlu ditahu oleh istrinya?
1: Sebaiknya harus ditahu, Denanga.
2: Oh iya.
1: Ya, jangan menyumbang sembunyi-sembunyi. Tapi iya, harus ya, iya, ditahu, karena harta suami juga adalah
2: harta istri.
1: Harta istri. Jadi kalau suami mau menyumbang harus sepengetahuan istri. Kalau harta suami juga milik istri, tapi kalau harta istri
2: bukan milik suami.
1: Bukan milik suami dan naga.
2: Iya. Jadi sebaiknya itu, Ustaz.
1: Iya, sebaiknya begitu.
2: Oleh kedua belah pihak.
1: Betul. Jadi untuk tidak disalahpahami hal ini, persoalan riya tidak terletak pada persoalan mendapatkan kedudukan itu sendiri atau melakukan persoalan baik itu sendiri, melainkan terletak pada adanya motif halus, niat lain. Niat yang terselubung untuk mencari kedudukan, dilihat, dipuji, disanjung, dan lain-lain di dalam hal melakukan suatu perbuatan. Ini yang bisa mengarah kepada syirik khafi tadi itu, syirik kecil yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Nah, misalnya begini, Denanga.
2: Iya.
1: Seorang nabi adalah orang yang terpandang di penjuru dunia. Namun beliau tidak laria, karena beliau tidak mengajar status terpandang selama hidupnya.
2: Iya, iya. Ini.
1: Tidak mengajarkan atau mengejar status dia adalah seorang nabi dalam hidupnya. Saya ini nabi nih. Tidak. Tidak demikian. Ini contoh tidak rianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
2: Gitu. Artinya mungkin itu, Ustaz. Ya. Artinya sebagai penyandang rahmatan lil alamin.
1: Betul. Jadi seluruh kehidupannya Nabi itu diperuntukkan hanya untuk pengabdian kepada Allah. Ya, kemasyhuran beliau merupakan kemasyhuran sebagai buah anugerah Allah atas pengabdiannya. Begitu, Denaga. Jadi seseorang yang tertambat di dalam hatinya riya, biasanya adalah mereka yang mengupayakan seseorang yang tertambat riya biasanya adalah mereka yang mengupayakan kebaikan, menahan syahwatnya dari perbuatan-perbuatan buruk. Ya. Bertutur baik, beribadah dengan rajin, ya. Mereka beribadah dengan rajin, berupaya melakukan 1001 macam kebaikan. Namun dia tidak menyadari tumbuhnya suatu kebanggaan halus, ya, akan upayanya dalam hal-hal tersebut. Jika suatu amalan terkotori riya dari asal niatnya, maka batallah amalan tersebut. Dia melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi ada bisikan halus, Denanga. Mau dikata, mau dikata, mau dipuji. Ini merusak seluruh amalan yang kita lakukan, Denanga.
2: Jadi ada kehati-hatian, Ustaz.
1: Dalam beramal dibutuhkan kehati-hatian, kehati-hatian hati. Ya, jangan sampai terbersit di dalam hati bangga, mau dikata, dan lain sebagainya. Ini berbahaya, Denanga. Jadi namun bila asal amalannya karena Allah, ya, kemudian perasaan riya muncul di tengah-tengah amalannya, apabila dia berusaha menolaknya, maka hal itu tidak membahayakan. Dalam perjalanan melakukan suatu pekerjaan, tiba-tiba terbersit dalam hatinya riya, mau dikata, tapi dia berusaha untuk menolak itu, berusaha untuk menghindari dalam hatinya itu riya yang sudah mulai menggerogoti, sudah mulai masuk ke dalam hatinya. Dia berusaha sekeras mungkin untuk tidak melanjutkan niat itu. Maka orang ini bisa terselamatkan dari bahaya riya, dari riya itu sendiri.
2: Jadi sini ada perjuangan, Ustaz.
1: Betul, harus ada perjuangan. perjuangan melawan bisikan-bisikan ria di dalam hati itu. Saya ini mau dikata, mau dibilang dan lain sebagainya.
2: Itu perlu ada diperangi di
1: perlu,
2: situ.
1: perlu diperangi di situ. Bila perlu diparangi di situ. Ya. Bisikan-bisikan seperti itu. Tapi jangan selalu kita serta-merta selalu menyalahkan setan. Ah ini gangguan setan, bisikan setan. Padahal alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan manusia. Bisa juga, bisa jadi manusia yang dimaksud adalah kita sendiri. Nah, ini yang mewaswaskan, yang membisikkan hati. Jadi Imam Ahmad dan Ibnu Jarir At-Tabari menguatkan pendapat bahwa amalannya tidak terhapus. Ya, dia akan dibalas itu orang itu tadi itu dalam pertengahan jalan melakukan sesuatu muncul rianya, lalu dia melawan mengalahkan bisikan-bisikan itu. Maka menurut Imam Ahmad dan Ibnu Jarir At-Tabari bahwa amalannya tidak terhapus. Amalannya tidak terhapus. Tapi kalau dia mengikuti, terhapus amalannya. Dia melawan, tidak terhapus. Menurut Imam Ahmad dan Ibnu Jarir At-Tabari, dia akan dibalas sesuai dengan niatnya yang pertama tadi. Yaitu ikhlas lillahi ta'ala. Pendapat ini juga diriwayatkan, dikuatkan oleh Hasan Al-Basri dan selainnya. Jadi bila seseorang beramal ikhlas karena Allah, kemudian Allah memberi rasa cinta dan pujian manusia hingga manusia memujinya, dan dia pun senang akan karunia dan rahmatnya, kemudian bergembira, maka hal tersebut tidak membahayakan dan sah-sah saja. Tiba-tiba ada yang memuji dia. Dia tidak berniat untuk dipuji, tidak mengharap untuk dipuji, tapi ada yang memuji dia. Itu berarti itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dari Allah, dan itu tidak ada masalah, tidak membahayakan menjadi ria itu tadi. Begitu Denangga. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seseorang yang beramal karena Allah, kemudian manusia memujinya. Pertama dia beramal karena Allah. Setelah selesai dia beramal melakukan sesuatu, dipuji oleh manusia. Apa jawab Nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu adalah berita gembira seorang mukmin yang didahulukan. Artinya rahmat baginya.
2: Artinya di sini ada kelolosan, Ustaz. Artinya lolos dari
1: dia lolos dari bisikan bisikan syaitan untuk ria itu tadi, Denangga. Kemudian apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah tentang ria ini, termasuk syirik khafi atau syirik kecil, ada juga bahaya ria yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min abdin yaqumu fid dunya maqama sum'atin wa riya'in al asma'ullahu bihi ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah.
2: Artinya Ustaz,
1: tidaklah seorang hamba di dunia ini mengerjakan sum'ah dan riya, melainkan Allah akan membeberkan aib riya dan sum'ahnya di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat. Kalau riya itu mau dikata, ini sum'ah juga mengarah ke sana, juga mau dikata. Sebagai terapinya, agar tidak berada pada kubangan riya, maka kita harus ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'i rabbih falyamal amalan salih wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Tuhan. Kalau mengharap berjumpa dengan Allah, maka kita melakukan pekerjaan, ya, jangan mempersekutukan Allah. Yang mana mempersekutukan Allah? Manakala kita memiliki sifat riya itu tadi, mau dikata, karena dia masuk kategori syirik. Meskipun syiriknya syirik kecil, kalau ada riya, kesombongan dalam hati, itu bisa merusak amal-amal yang lain, bahkan menjadi syirik. Nah, supaya terhindar dari ini, ingatlah firman Allah ini. Faman kana yarju liqa'i liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada.
2: Jadi di sini Ustaz, kalau begitu kita harus berpegang bahwa Allah Maha melihat, mendengar, mengetahui.
1: Betul sekali, Denangga. Ya. Allah itu Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Jadi kalau apa yang kita niatkan pada awalnya kita niat ikhlas, ternyata dalam perjalanan ada bisikan-bisikan, menjadi riya, menjadi sombong, ini mengarah kepada kesyirikan. Innallaha la yanduru ila jasamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak saja melihat wajahmu, postur tubuhmu, tetapi Allah menatap hatimu dan amal perbuatanmu. Jadi beribadah dengan cara ini, dengan itu tadi, menjauhi perbuatan-perbuatan syirik, hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang jujur, dalam keimanannya, dia adalah bukti keimanan dan kecintaan mereka yang sangat dalam kepada Allah. Oleh sebab itu Nabi SAW berpesan, afdalun nasi indallahi manzilatan wa aqrabuhum minallahi wasilatan almuhsinu yukaffaru ihsanuhu bijarul anwar. Manusia yang paling utama kedudukannya di sisi Allah dan paling dekat hubungannya dengan Allah adalah orang yang berbuat baik yang menutupi kebaikannya. Ya, dia tidak pamer-pamer kebaikannya. Dia tutup-tutupi kebaikannya. Itu yang orang yang paling utama kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi ini sudah pasti benar.
2: Sudah pasti.
1: Iya.
2: Tidak ada ragu-ragunya.
1: Tidak ada keraguan. Inilah orang yang paling tinggi atau paling utama kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu mereka yang melakukan kebaikan, tapi mereka sembunyikan kebaikan itu. Mereka tidak pamer-pamer. Kalau pamer-pamer itu namanya riya itu tadi. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 14 abad yang lalu. Inna akhwa, inna akhwa fa ma akhafu alaikum syirku asghar ar-riya. Sesungguhnya paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Karena riya itu menghapus perbuatan-perbuatan baik yang telah kita kerjakan.
2: Luar biasa.
1: Ya, mudah-mudahan pendengar kita semua, Denangga, terhindar dari sifat-sifat riya.
2: Amin.
1: Ya, mau dikata. Demikian, saya kira demikian, Denangga.
2: Ini sangat menarik sekali, Ustaz, pembahasan kita ini. Semoga dengan pembahasan melalui ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan-amalan yang kita perbuat atau yang kita kerjakan ini terhindar dari riya. Ya,
3: terhindar dari riya, betul sekali.
2: Iya, yang sangat luar biasa ini perlunya dipelihara ini.
3: Betul.
2: Niat ikhlas, ya. Niat dan ikhlas ya. Ya, barangkali seperti itu kertas putih Ustaznya.
3: Betul ya.
2: Iya. Baik Ustaz, ya. Sangat berterima kasih pendengar Radio Publik Indonesia di mana saja berada. Demikian acara Nuansa Fajar pada kesempatan ini. Jazakallahu wa iyyakum minal mu'minil kamilin wa qul rabbi warham wa anta khairur rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik sahabat budaya, itulah tadi satu perkara yang dikhawatirkan Rasulullah atas umatnya yang dibawakan oleh Dr. Andes Awaluddin Umar. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RR Makassar dalam program Nuansa Fajar.

Nasihat Umar bin Khattab. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan Kabar Ratna Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah. Palilu adalah tradisi pemakaman yang dilakukan oleh suku Kaili di Sulawesi Tengah, di mana jenazah dibawa mengelilingi desa sebelum dimakamkan. Proses ini diiringi dengan doa dan tangisan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada yang meninggal. Palilu dianggap sebagai cara untuk memastikan roh yang meninggal menemukan jalannya ke alam baka dengan baik. Tradisi ini menunjukkan betapa pentingnya ritual kematian dalam kehidupan spiritual masyarakat Kaili. Demikian Kabar Ratna Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Pro 4 FM, suara budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Kahfi di Rong Dengar Tak Semua. Dan Kahfi akan hadirkan program Panorama Kota Daeng. Jadi sebagai informasi pembuka dalam program Panorama Kota Daeng, informasi pertama datang dari Gubernur Sulawesi Selatan memastikan akan dilakukan seleksi ulang dalam mengisi jabatan kepala sekolah yang kosong. Pasca mundurnya 326 kepala sekolah SMA SMK se-Sulawesi Selatan setelah adanya temuan terkait pengelolaan dana BOS oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, saat ini jabatan di sekolah tersebut untuk mengisinya, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengaku akan melakukan seleksi ulang kembali dan tidak menutup kemungkinan Kepsek yang telah mundur bisa kembali. Namun, dengan berbagai penilaian dan evaluasi, ia menjelaskan jika khusus kepala sekolah itu adalah tugas tambahan sebagai sehingga anytime mereka mungkin mengundurkan diri atau berhenti promise ke tempat lain karena ini semacam tugas tambahan. Namun secara evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan memang harus dilakukan evaluasi. Jadi kemudian wajar ketika ada perubahan-perubahan dan untuk mengisinya akan segera diupayakan secepat mungkin. Termasuk akan menambah beberapa poin dalam seleksi nanti. Terkait dengan peluang kepala sekolah yang mengundurkan diri berpeluang dikembalikan, Andi Sudirman menyatakan akan melihat evaluasinya dulu. Termasuk beberapa penilaian lainnya seperti integritas, standar kecakapan dan keterampilan untuk pelaksanaan pola keuangan yang bagus. Yang terakhir, jika tidak mampu melaksanakan target kinerja maka bersedia untuk meletakkan jabatan. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RR Makassar dalam program Panorama Kota Daeng.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Iya. Kembali kami hadirkan beberapa informasi di program Panorama Kota Daeng. Yang pertama ada, yang kedua maksud Kavi, ada Pelindo Jasa Maritim tanam 2.500 pohon, hijaukan Desa Punakarya Maros. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, PT Pelindo Jasa Maritim menggelar penanaman pohon di Desa Punakarya, Kecamatan Tantralili, Kabupaten Maros. Kegiatan berlangsung pada Kamis 18 Juni lalu dengan total 2.500 batang pohon jati dan mahoni, di mana acara tersebut dipimpin oleh Sekretaris Perusahaan PJM Tubagus Patrick Tribudi Utama Iskandar, didampingi oleh Camat Tantralili, Kepala Desa Punakarya, unsur Forkopimcam serta beberapa tokoh masyarakat. Tubagus Patrick menjelaskan penanaman ini bagian dari program serentak Pelindo Group yang menargetkan 20.000 pohon di Sulawesi. PJM sendiri menyumbang 2.500 pohon yang kini ditanam di Kabupaten Maros. Dikatakan bahwa ini menjadi wujud nyata kepedulian PJM perbaiki lingkungan. Kemudian ada informasi kedua nih sahabat budaya, informasi ketiga maksud Kavi sahabat budaya. Di mana Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan akan mengantisipasi kekeringan yang dapat mengganggu pertanaman di saat musim kemarau. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan mengungkapkan langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi kekeringan dan dapat mengganggu pertanaman di saat musim kemarau, yaitu menyiapkan pengairan di lahan persawahan. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Tanaman Pangan dan pada Dinas TPH Bun Provinsi Sulawesi Selatan, Syarifuddin. Menurutnya, sampai dengan pertengahan Juni, luas tanam ada di kisaran 465.416 hektar dengan jumlah produksi gabah kering mencapai 2.400.436 ton atau setara dengan beras sekitar 1,5 juta hingga 1,6 juta kilo. Melihat hasil produksi ini yang menyatakan sejumlah program yang telah dilakukan cukup memberikan dampak, apalagi masih ada pembagian program mandiri benih yang diserahkan kepada petani untuk musim tanam Oktober nanti. Dan ia berharap bisa memberikan dampak kepada petani peningkatan produktivitas dan produksi beras di Sulsel, diantaranya menyiapkan sumber-sumber pengairan yang dapat digunakan petani ketika pertanaman di musim kemarau. Namun sumber pengairan yang dapat digunakan petani ketika pertanaman di musim kemarau, namun melihat kondisi cuaca saat ini di mana diprediksi musim kemarau, tapi sejumlah daerah di Sulsel masih terdapat hujan. Kemudian sahabat budaya, ini ada informasi keempat, jemaah haji asal Maluku diterbangkan ke daerahnya dini hari. Jemaah haji embarkasi Makassar kelompok terbang kloter 24 asal Provinsi Maluku yang telah dipulangkan dari tanah suci usai menunaikan ibadah haji pada tahun 1447 Hijriah, kemudian dipulangkan ke daerahnya pukul 1.30 waktu Indonesia bagian tengah dini hari kemarin dari Bandara Sultan Hasanuddin Mandai. Jemaah haji asal Maluku sebanyak 386 orang yang tiba di tanah air Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Mandai pukul 19.20 malam hari atau lebih cepat mendarat pesawat Garuda yang mengangkut jemaah kloter 24 tersebut dari jadwal semula penerbangan Madinah Arab Saudi. Jemaah haji kloter 24 yang berstatus jemaah haji antara embarkasi Makassar tidak masuk asrama Haji Sudiang karena hanya transit, kemudian melanjutkan penerbangan ke daerahnya setelah menjalani proses administrasi embarkasi Makassar di bandara. Kepala Kantor Kemenhaj Provinsi Maluku Haji Jumadi Wali mengatakan, pihak pemerintah Provinsi Maluku memfasilitasi pemulangan jemaah hingga tiba di asrama haji Provinsi Maluku, kemudian menjalani seremoni penerimaan untuk diserahkan kepada keluarga jemaah. Menurut Haji Jumadi Wali, semua jemaah kloter 24 asal Maluku saat tiba di Bandara Sultan Hasanuddin secara umum semuanya sehat untuk diterbangkan ke Maluku dengan 3 kali penerbangan. Proses penerbangan jemaah hanya selisih 20 menit antara 3 kali penerbangan jemaah ke Maluku untuk segera mereka bertemu keluarganya setelah 40 hari perjalanan ibadah haji di Tanah Suci. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan kali ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar dalam program Panorama Kota Daeng.
1: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke Ren, tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Andi Sultan Daeng Rajab lahir di Bulukumba pada 20 Mei 1894 dari keluarga bangsawan yang terpandang. Meski bergelar bangsawan, langkah hidupnya selalu berpihak pada rakyat. Sebagai tokoh masyarakat, ia tampil di garis depan, menyuarakan aspirasi rakyat dan menolak penindasan kolonial. Tahun 1942, Jepang menggantikan Belanda. Namun bagi beliau, penjajah tetaplah penjajah. Ia terus berjuang menjaga kedaulatan dan persatuan. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, perjuangannya belum usai. Belanda mencoba kembali berkuasa, namun ia tak gentar. Menggerakkan rakyat Sulawesi Selatan demi mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan itu membuat beliau harus merasakan dinginnya jeruji penjara. Namun semangatnya tidak pernah padam. Dari balik tahanan, ia tetap menguatkan tekad para pejuang dan menyalakan harapan bagi rakyatnya. Atas jasa-jasanya, pada tahun 2006, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Andi Sultan Daeng Rajab. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa namanya terpatri di hati bangsa sebagai simbol keberanian dan pengabdian tanpa pamrih. Dari sosok Andi Sultan Daeng Rajab, kita belajar bahwa keberanian sejati adalah berpegang teguh pada kebenaran, berjuang tanpa pamrih untuk rakyat, dan menjaga kemerdekaan dengan segenap jiwa dan raga. Mari kita warisi semangat juang beliau dengan persatuan, karya, dan cinta untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kacang dot konten receh deh, bantuin dong Mer.
2: Ini nih penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan Kabar Ratna Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Mapadeko adalah tradisi syukur dan harapan masyarakat Bone, Sulawesi Selatan yang diadakan setelah panen padi. Acara ini merupakan bentuk rasa syukur atas hasil panen dan upaya mempererat tali persaudaraan antar warga. Nama Mapadeko berasal dari kata Adengka Aselolo, yaitu kegiatan menumbuk padi muda menggunakan palungeng atau lesung, di mana suara alu atau kayu penumbuk yang menghantam lesung menciptakan bunyi khas dan irama yang khas, menjadikan momen panen lebih bermakna. Tradisi ini juga menyertakan pembacaan hikayat atau lontara yang memperkuat keterikatan budaya Bugis dengan sumber kehidupan mereka. Dengan demikian, Mapadeko menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur masyarakat Bone kepada Sang Pencipta. Acara ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk berkumpul, berbagi cerita, dan mempererat hubungan sosial. Mapadeko juga menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Bone yang terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Demikian Kabar Ratna Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Pe, ciupu.
1: S-a răpuză la apă, zama, cam ți-am peset, ea pare că am dat în bicerăză trus.
0: Ciupu sală, tu, karena kau ciupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sus tilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama tit aja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Ketemu lagi di programnya acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai bersama saya Kahfi alias Lakapi. Baik sahabat budaya, sebelum kita komentari topik pagi ini, saya mau sapa-sapa dulu nih pendengar. Saya mau sapa-sapa dulu nih pendengar yang sedang monitor. Ada Pak Haji Marsyuki mungkin. Ada Bu Sri Sinta di MU. Pak Asis monitor Ki. Pak Hamsa di Pampang. Pak Saleh di Rapokaling. Monitor Ki Gatu. Mana ini kopral andalan kita. Ada kopral Jono. Ada juga Ibu Arsina di Baropo, Bunda Fatma, Pak Asis, Uli apa? Mana ki semua yang monitor ki gatu? Pak Arjuna di Baruga. Ini Lakapi sudah ada mi. Jadi topiknya hari ini, topik obrolannya hari ini sahabat budaya itu mengenai kekeringan, melawan kekeringan, mengejar target 3 juta ton beras. Karena kan bisa dikatakan ini akhir-akhir ini kan bisa dikatakan kemarau ya. Tapi ada juga beberapa daerah ini yang masih biasa hujan. Dan ada satu ini informasi yang tadi sempat Lakapi bacakan ini di program Panorama Kota Daeng, kalau Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan akan mengantisipasi kekeringan yang dapat mengganggu pertanaman di saat musim kemarau. Nah, Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas TPH BUN Provinsi Sulsel Syarifuddin mengatakan bahwa sampai dengan pertengahan Juni, luasan tanam ada sekitar 465.416 hektar dengan produksi gabah kering giling itu mencapai 2.400.436 ton atau setara dengan beras sekitar 1,5 juta hingga 1,6 juta kilo ton. Melihat hasil produksi ini, ia menyatakan bahwa sejumlah program yang telah dilakukan cukup memberikan dampak, apalagi masih ada pembagian program mandiri benih yang akan diserahkan kepada petani untuk musim tanam Oktober nanti. Namun Syarifuddin mengaku cukup optimis meskipun dikatakan ada musim kemarau nantinya, tapi beberapa daerah di Sulawesi Selatan itu kondisi cuacanya masih terdapat hujan. Nah, dari situ Pak Syarifuddin ini mengaku cukup optimis target produksi beras yang ingin dicapai sekitar 3 juta ton mampu tercapai, apalagi kondisi Sulsel terdapat 3 sektor berdasarkan pola curah hujan. Ada namanya sektor barat itu yang mulai dari Jeneponto sampai dengan Parepare itu puncak curah hujannya di Januari. Kemudian ada di sektor timur Bulukumba, Sinjai yang puncak hujannya pada Mei. Dan terakhir sektor peralihan, ada juga yang masuk dalam pertanaman vegetatif di mana pertanamannya ada yang baru mulai atau pertumbuhannya baru berumur 1-2 bulan. Jadi sahabat budaya, Lakapi ini mau tahu bagaimana pendapat ta tentang melawan kekeringan mengejar target 3 juta ton beras ini. Nah, sudah ada ini penelpon biasa, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Barik Basa.
1: Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Kapi.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: SD Lewa di Nure.
0: SD Liwang. Oh, SD Liwang. SD Liwang di Nuri.
1: Bagaimana kabar Bung Kapi?
0: Alhamdulillah, SD Liwang.
1: Alhamdulillah, saya belum ada di mana.
0: ini anu apa namanya bolokeng-bolokeng lagi orang.
1: Saya lagi.
0: Deliwang,
1: yeah.
0: Bagaimana pendapat Tata tentang ini tak melawan kekeringan mengejar target 3 juta ton beras? Karena kan ini targetnya pemerintah provinsi itu sekitar 3 juta ton beras ini.
1: Ya, yeah. Kalau menurut saya apalagi selesai-selesai ini kita apa ini masuk di kemarau. Dari tergantung dari sawah, kali ini juga Bung Kafi ini di Sulawesi itu sangat-sangat kurang karena banyak perumahan. Jadi kalau itu ada beras itu dari luar daerah kami, tidak ada di Sulawesi Selatan. Ada tapi kurang. Tapi kalau misalnya pemerintah memikirkan beras di luar ambil itu bisa-bisa saja bisa-bisa saja 30 juta tadi
0: iya 3 juta ton targetnya tahun ini
1: iya 3 juta ton ya targetnya itu jadi kalau menurut saya sangat-sangat aman itu buka pika kalau misalnya ada dari luar masuk di Sulawesi Selatan beras ini.
0: Tapi kan ini targetnya pemerintah ini Deliwang toh. Ya. Ini kan sudah ditargetkan IP 300 nih. Ini IP 300 artinya program 3 kali tanam dalam 1 tahun. Nah, walaupun sebenarnya lahan pertanian berkurang, tapi ada beberapa program yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian yang saya tahu ini ada itu yang namanya OPLA, optimalisasi lahan rawa, itu enggak tahu berapa hektar ini yang dibuka di Sulawesi Selatan. Kemudian kan itu apa namanya ada juga istilahnya listrik masuk sawah itu terjadi di Kabupaten Sidrap kalau tidak salah.
1: Iya, alhamdulillah kalau
0: ada program listrik masuk sawah. Kemudian ini juga perbaikan irigasi juga Deliwang ini sudah digenjot ini sama pemerintah provinsi juga.
1: Itu sangat-sangat bersyukur Bukapi. Kemudian bisa. Tentu Sulawesi Selatan masyarakat kita di masyarakat yang di bawah ini sangat-sangat membutuhkan beras. Jadi kalau menurut saya itu sangat-sangat bagus itu Bukapi.
0: Berarti ya. Kita ini menurut ini Deliwang Sulsel ini bisa 3 juta ton beras di walaupun kondisi kemarau mengancam ini tapi dengan ada beberapa program ini kan kemarin seperti listrik masuk sawah yang ada di Sidrap kan bisa mendongkrak ini lagi.
1: Iya mudah-mudahan kami. Iya. Oke saja Bung Kapi kan
0: Deliwang. Siap Deliwang. Terima kasih Deliwang.
1: Iya, terima kasih Bung Kapi sehati.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Deliwang ya. Ternyata Deliwang juga optimis kalau Sulsel ini bisa mencapai 3 juta ton beras ini sesuai dengan yang telah ditargetkan meskipun ada yang namanya musim kemarau tapi dia tetap optimis dengan beberapa program-program yang telah dijalankan ya. Dan ini sudah kita punya penelpon lagi ini dari salah satu komentator terbaik saya ini. Halo, assalamualaikum, Kopral Jono. Halo, assalamualaikum, Kopral Jono.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Kopral Jono hari ini?
2: Ya, alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
2: Kapi ya, kemarin hari ini?
0: Ini kedinginan Kopral Jono karena di dalam ruangan ber-AC kodong.
2: Iya, karena kedinginan pakai selimut dong.
0: Ini pakai jaket mini kodong tapi masih tembus.
2: Iya, pakai selimut lagi. Ya toh? Pakai selimut baru pakai bantal juga.
0: Tidur dong.
2: Iya.
0: Listra. Bari basa ini, bari basa Kopral Yono.
2: Iya. Bari basa tidak apa-apa.
0: Jadi ini Kopral Yono, saya mau tahu sedikit ini dan minta tanggapannya Kopral Yono mengenai melawan kekeringan target 3 juta ton beras. Bagaimana menurutnya Kopral Yono sendiri?
2: Ya namanya kan rencana kan bisa saja. Ya kan, yang penting diikuti dengan usaha yang baik. Jadi pemerintah saja berbeda. Sasa saja untuk menargetkan sesuatu berapa. Jangan kan 3 juta, 4 juta, 10 juta pun bisa. Iya kan? Iya. Kalau cuma ditargetkan. Betul. Tapi untuk realisasinya apakah betul atau tidak? Ya nanti kita lihat.
0: Nah ini kan karena, sudah mau kekeringan toh?
2: Iya. Kekeringan di beberapa daerah, lain. Justru musim tanam. Ya seperti tadi di Bone kan, sekarang lagi musim tanam padi. Orang sudah banyak menanam padi apa dan sebagainya. Bone, Wajo dan sekitarnya itu, musim hujan sebenarnya. Justru di saat musim lalu yang dibilang musim hujan, justru mereka musim kering. Jadi ya mereka gagal panen, ya kan seperti itu. Jadi memang musim sesuatu itu memang apa namanya? Mak balolipa.
0: Tapi kan ini berdasarkan data yang sudah diungkapkan katanya sudah ada sekitar 1,5 juta ton ini sampai 1,6 juta.
2: Iya.
0: 1,6 kan, juta.
2: Ya bisa saja, ya kan? Bisa saja ya, percaya saja. Siapa tahu ada bantuan.
0: Tapi menurut kalau ini
2: karena ungkapan data itu ya bisa saja walaupun tidak sesuai anunya kan orang juga tidak lihat kan. Iya di karang-karang bisa juga. Ya kan seperti iya.
0: Tidak boleh dong.
2: Siapa yang bisa lihat kan?
0: Iya betul
2: ya, kan, yang bisa lihat. Saja 1 juta sekian ton kan bisa. Tapi harus di secara apa ya, di mana tempatnya, daerah mana itu dan sebagainya. Harus jelas itu secara detail dijelaskan kepada masyarakat.
0: Iya.
2: 1 juta ton itu produksi dari mana? Dari mana? Pangkep kah? Sidrap kah? Kalau bone jangan kasih masuk, karena bone itu gagal panen tahun lalu.
0: Oh, tahun lalu.

0: memang anunya itu musim anunya itu mungkin maksimal 3 bulan sudah panen.
1: Hmm.
0: Bisa ya, tidak pemberian seperti itu.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Mm-mm.
0: Jadi kalau perlu buatlah bibit padi itu ya, unggul itu ya, mungkin apa namanya? Musim panennya itu ya mungkin 2 bulan.
1: Iya, kecepatan produksinya.
0: Sudah bisa panen iya kan?
1: Iya.
0: Ya itu lebih bagus. Hmm. Yang pertama bibit unggul yang harus disediakan pemerintah kepada petani.
1: Hmm,
0: tapi jangan lagi dijual, dijual belikan. Kan itu penyakitnya itu memang begitu.
1: Oh, begitu penyakitnya lagi.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Begitu begitu karena dari pusat katanya gratis sampai di ke petani dibeli lagi. Ini banyak yang tidak tahu karena saya kan sepengalaman, saya kan anak petani.
1: Betul petani juga
0: saya
1: ini.
0: Tahu
1: jangan sampai Kopral Jona juga petani.
0: Iya, saya pernah jadi ketua kelompok tani juga di kampung dulu.
1: Buh.
0: Jadi saya tahu bagaimana anunya itu, jalur-jalurnya itu.
1: Mm-mm.
0: Iya, banyak kepala desa apa itu bermain itu, bibit jagung, bibit padi itu diperjualbelikan.
1: Mm.
0: Pada masyarakat, bahkan dia jual ke toko-toko.
1: Wah, itu yang parah.
0: Itu bantuan-bantuan seperti itu.
1: Mm-mm.
0: Iya. Jadi, itu harus disediakan bibit.
1: Mm-mm.
0: Dan kalau memang gratis bilang gratis, kalau tidak ya bilang tidak.
1: Mm-mm.
0: Ya kan, asuh informasi itu sampai ke masyarakat, ke bawah.
1: Harus terbuka ya. Lah.
0: Iya, asuh bukan itu harus diawasi sampai tujuan.
1: Mm-mm.
0: Ya kan, jangan cuma sampai diantar tapi tidak diawasi apakah memang sampai sesuai dengan peruntukannya atau tidak.
1: Iya. Yeah.
0: Itu. Mm-hmm. Yang kedua, penyediaan pupuk.
1: Mm-mm.
0: Yang murah.
1: Iya. Yeah.
0: Yang mana sekarang itu harga pupuk di tingkat petani itu 125 ya.
1: Huh?
0: Per sak itu.
1: Itu urea atau apa?
0: Iya, urea.
1: 125 padahal harga ya,
0: ecerannya itu. Iya, sekitar situ.
1: Itu diantar atau bagaimana itu?
0: Iya. Perlu dijemput dia. Kan sekarang itu pupuk tidak sama dulu.
1: Hmm.
0: Ya kan? Sekarang itu ada lagi ditunjuk pihak ketiga. Sebagai distributor.
1: Iya, distributor.
0: Itu polisi itu. Jadi itu pun harus pakai KTP lagi, kartu keluarga lagi. Kayak ini bantuan sosial saja.
1: Hmm.
0: Padahal ini kan petani beli juga, dong.
1: Hmm.
0: Tidak gratis. Kalau gratis ya mungkin wajar kalau pakai KTP.
1: Cuma kan takutnya ini nanti mungkin ini yang saya tangkap dari si itu Kopral Jono ya. Mungkin itu dengan penggunaan KTP untuk pembatasan, jangan sampai ada petani yang lebih mengambil begitu. Yang ya, harusnya
0: itu dari dulu itu.
1: Uh-uh.
0: Tidak seperti itu, semua pemerintah banyak curiga terhadap rakyatnya. Namun berbisnis dengan rakyatnya. Karena dulu itu tidak ada yang namanya pupuk subsidi ya kan.
1: Uh-uh.
0: Disubsidi semua. Sekarang itu kan ada namanya lagi pupuk non subsidi.
1: Mm-mm.
0: Yang harganya lebih tinggi lagi daripada pupuk subsidi.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi itu kan ini kayak pemerintah berbisnis dengan petani. Dibikinlah dua macam harga. Yang murah dibatasi, yang mahal non subsidi tidak dibatasi, produksinya lari ke situ semua. Akhirnya langka di sini, mau tidak mau petani ambil yang non subsidi yang harga mahal.
1: Hmm.
0: Itu kan meningkatkan lagi tingkat biaya produksinya.
1: Hmm.
0: Benar nggak tidak pemerintah berpikir ke situ?
1: Hmm.
0: Kasihan petani itu harga sekarang itu di tingkat petani tidak ada yang gratis.
1: Iya. Yeah.
0: Kita perlu semua biaya gaji tanamnya, pajak sawahnya, itu uang semua itu.
1: Hmm.
0: Tidak ada sekarang itu bilang gratis dulu gotong royong kan? Kita tanam padi di sawah, gotong royong. Sekarang serba gaji.
1: Ada yang ini, Kopral Jono, yang gratis.
0: Ya, kalau di meja makan.
1: Bukan, Kopral Jono. Rumpun itu di rumpun di sawah kan gratis, ditumbuh sendiri.
0: Iya, gratis itu. Tapi untuk membajaknya itu, membersihkan itu, rumpun
1: iya,
0: itu.
1: Iya, dibahar.
0: Pakai traktor, dibayar.
1: Tapi kan ada ini beberapa programnya pemerintah kan, traktor gratis.
0: Iya, kata-kata, tapi di mana dulu? Kan tidak merata. Tidak merata juga itu.
1: Hmm.
0: Itu kan tidak gratis juga. Karena dipakai bagi banyak juga. Ya kan? Seperti itu.

0: Jadi memang kesan petani lah. Di lain pihak dituntut untuk meningkatkan produktivitasnya. Di pihak lain ya harus mereka menanggung biaya produksi yang tinggi.
1: Ya, tapi kan sudah mahal. Tapi kan ini saya lihat ini sudah stabil harga. Ada yang harga 5, berapa itu kemarin terakhir harganya itu?
0: Ya kan ada patokannya kan harga 7.000.
1: Iya.
0: Bahkan sebenarnya itu turun karena bukan 7.000 kan 6.500 kah?
1: 6.000 kayaknya itu kalau
0: 6.500. Itu harga
1: gabah.
0: Ya harga gabah. Gabah tadi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bahkan sebenarnya mengalami penurunan karena sebelum Prabowo naik itu harga gabah di tingkat petani di kampung itu 7.000. Ya karena ada juga sawahku juga di kampung. Orang kerja. Jadi satu harganya bersekian. Mereka mengalami penurunan. Jadi yang ketiga kalau kita menikahnya itu pangeran irigasi itu. Bagaimana cara itu tanah yang selama ini tak ada hujan. Bagaimana selama itu disediakan itu diusahakan ya kalau boleh pompanisasi lah atau apa.
1: Iya kan sudah ada. Pompanisasi
0: lah ya kan.
1: Kan sudah ada itu pompanisasi Pak.
0: Ya tapi Jol. Di daerah saya tidak ada.
1: Oh kalau listrik masuk sawah belum ada?
0: Belum ada.
1: Sudah ada sudah ada upaya untuk pengajuan begitu ke dinas terkait.
0: Tidak ada apa karena itu kan taulah kalau dia itu di bawah itu kita tidak tahu sebenarnya itu banyak yang aneh itu. Apalagi itu pegawai anunya PPL-nya itu. Di situ banyak makan uang aneh itu. Motor juga jatah.
1: Wah.
0: Saya tidak kuat aneh ya sesuai dengan fakta yang saya alami di kampung. Seperti itu dulu. Artinya ada bibit dia tuh mau dapat jatah juga itu. Kalau tidak ada nih sabar kau tidak akan diladeni itu mereka itu.
1: Wah pelanggaran.
0: Iya karena saya siapapun ketua kelompok tani yang mau kerjasama di PPL mau bisa apa namanya memenuhi permintaannya itu cepat itu dapat bantuan itu begitu.
1: Iya.
0: Begitu alurnya permainannya itu. Jadi itulah pemerintah kalau kita memang apa namanya menginginkan produktivitas petani meningkat dengan targetnya 3 juta. Maka itu harus diperhatikan itu apa yang diperlukan oleh petani. Terutama itu sawah tanah hujan itu ya perlu ada bornisasi. Jadi kita borkan di situ. Sekarang kan petani-petani di terutama di kampung saya kampung Utong saya cerita.
1: Iya, di mana kampung teh itu?
0: di Bone.
1: Iya,
0: di bahasa kampung saya. Itu tidak ada pengairan, tidak ada borisasi, tapi itu masyarakat di sana itu usaha sendiri. Jadi itu ada sawah kecil sih itu mengalir sana. Itu susahnya karena di atas itu dia bendung banyak bendungannya di situ. Jadi berapa kita mau ambil itu? Jadi dia biayanya semakin meningkat. Mana bensinnya, apa dan sebagainya, ya kan? Ini untuk mengaliri sesuatu, walaupun itu nanti hasilnya belum tentu sesuai dengan harapan.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi memang Anwar apa namanya, saya tidak apa-apa lah, Anda targetkan sekian, tapi tolonglah juga perhatikan itu apa kebutuhan petani itu.
1: Iya, yeah, jadi perlu juga adanya mungkin bantuan-bantuan kepada para petani ketika.
0: Iya.
1: Ada target yang ingin dicapai ya, atau menginginkan peningkatan produksi.
0: Iya, maka perhatikan juga apa yang menjadi kebutuhan petani juga.
1: Betul. Iya. Yang paling pokok jadi, kan sebenarnya air.
0: Ya air.
1: Bibit unggul.
0: Kalau kita itu perhatikan semua. Dan terakhir kita kepastian harga.
1: Kan sudah ditetapkan itu kayaknya kalau tidak salah itu 6.300 berapa?
0: Kalau perlu naikkan lagi lah. Supaya ada peningkatan kesehatan petani.
1: Karena kan ada juga beberapa itu katanya ketika di tempat lain itu kayak semisal ini di Pinrang, Sidrap, Pare-Pare itu panen. Itu kan besar-besar di situ produksi. Yeah. Karena kan ini sawah irigasi toh. Biasanya itu kalau panen di tempat lain itu kayak mungkin di Takalar panen tapi belum panen di Pinrang tuh berarti kan stoknya sedikit gitu. Nah, di situ bisa biasanya katanya harganya bisa 7.000-7.200.
0: Iya. Bisa begitu dan ini kan tapi bagusnya memang ada persaingan juga itu swasta juga diizinkan masuk juga beli gabah. Supaya dia ada persaingan harga di situ. supaya pemerintah juga tidak monopoli kan.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi saya kira tidak apa-apa mahal Pak. Pemerintah kan punya uang, ya kan? Daripada Bapak impor dari luar negeri, itu yang secara tidak langsung mensejahterakan petani luar orang negara lain.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan? Anda berpikir mahal dia, tapi tidak mau beli, tapi memang murah di luar misalnya kita beli, ya kan? Kita impor, tetapi yang mana Anda pilih, mensejahterakan petani Anda atau mensejahterakan petani negara lain?
1: Iya. Tapi ya, kan kalau dilihat sekarang ini Kopral Jono, kan kita lihat Kementerian Pertanian kan berupaya dengan adanya pembukaan lahan, penyediaan traktor atau mungkin alsintan lah ya, alat mesin pertanian. Kemudian penyediaan bibit unggul, terus perbaikan drainase.
0: Iya.
1: Ini kan semua sudah dilakukan oleh pemerintah. Kemudian
0: ya,
1: ada juga ini opla ya, lahan opla, lahan rawa yang diubah jadi ini, jadi area pertanian padi. Nah, ini ya, kemarin yang jadi pesta babi itu kemarin. Nah, itu. Iya.
0: Ini kan mudah-mudahan memang apa yang dikatakan oleh pemerintah. Betul-betul apa adanya.
1: Iya.
0: Tetapi ketika masih ada impor beras, itu kan jadi tanda tanya besar juga.
1: Betul.
0: Iya. Dengan alasan ini kan beras kualitasnya memang beda, tapi kan seharusnya Anda juga berusaha bagaimana supaya meningkatkan kualitas produksi beras kita dalam negeri juga. Ya kan?
1: Betul.
0: Jangan hanya mengandalkan impor dengan alasan impor. Masa Amerika yang notabene mungkin luar pertanian kita lebih luas daripada mereka, tapi kita impor beras dari sana. Ya kan? Dengan alasan ini katanya untuk beras ini kanunya untuk para tamu negara. Kenapa tidak berusaha juga membuat pabrik untuk beras itu untuk meningkat kualitas itu? Seperti itu.
1: Artinya dibuatkan juga lahan pertanian, iya, untuk padinya orang Amerika.
0: Iya. Kenapa tidak berusaha membuat menginvestasi ke situ juga?
1: Iya.
0: Jangan andalkan terus impor seperti itu. Atau kan cuma alasan, kalau impor kan ada cuan juga. Kalau membeli ke petaninya, wah mahal. Ya kan tidak ada cuan kan. Jadi begitu namanya pemikiran kita sekarang.
1: Iya.
0: Artinya pemerintah mau berbisnis dengan rakyatnya. Tapi ya mudah-mudahan untuk pemerintah sekat seluruhan dikasih hidayah dan kembali ke jalan yang benar lah semua.
1: Amin.
0: Iya seperti itu, dan mudah-mudahan ini target pemerintah ini 3 juta ton lebih. Ini bisa terwujud dan bisa terrealisasi. Dan jangan lupa apa yang dibutuhkan petani, tolong Pak disediakan.
1: Betul.
0: Dipenuhi itu. Bibit unggul, pengairan, pupuk, dan sebagainya itu harus disediakan semua. Sekian dan terima kasih.
1: Siap.
0: Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Kopral Jono. Ternyata sahabat budaya, yang paling penting sebenarnya itu bibit unggul, kemudian alsintan atau alat mesin pertanian, kemudian drainase mungkin ya, karena kan juga ada beberapa daerah nih yang mungkin bisa dikatakan ada sawah tak ada hujannya atau susah airnya di sana. Nah, kita terima penelpon dulu ini dari Delimpo di Pau-Pau. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Bari basa Delimpo.
2: Bari basa. Pagi-pagi. Elek-elek.
1: Iya. Apa kabar Ki Delimpo hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Kalau baik-baik ya Ki.
2: Masih tersengal-sengal ini.
1: Wih.
2: Batu ngantar cucu toh?
1: Iya, betul. Wih, ada mi cucunya Delimpo.
2: Iya.
1: Saya ini tidak ada cucuku di Limpo.
2: Kita
1: tujuh nih. Saya baru nol.
2: Usaha gitu ya.
1: Iya.
2: Karena kala itu generasi pelanjut itu penting.
1: Iya.
2: Penting. Nah, kemudian yang ada itu diperbaiki SDM-nya. Bekal.
1: Betul.
2: Karena semakin hari ini semakin ke depan itu persaingan cukup ketat.
1: Betul.
2: Iya, jadi harus dibekali anak-anak.
1: Betul.
2: Kalau mau bersaing dengan harus dibekali yang lain-lainnya, persaingan sehat lah.
1: Iya. Selain bekal begitu.
2: Jangan terjadi persaingan yang tidak sehat.
1: Iya.
2: Artinya menonjolkan kaporeang. Iya.
1: Iri hati
2: ya, jadi
1: begitu.
2: Kita ini di Sulsel ada beberapa suku itu kita harus akur-akur ya. Tapi ada satu bapak kita. Tapi sedih keluaran dia.
1: Iya.
2: Ya ada bapak kita itu dulu. Itu orang Sulsel itu kalau disebut nama itu, ah itu kita apa namanya itu sedikit segan dan bangga. Siapa beliau? Jenderal M. Yusuf. Jadi hanya beliau dari Bone, ia minjok karainna karainya. Kalau ada raja di atas raja dia, beliau. Tapi pertama kesederhananya itu yang perlu kita tiru. Yaitu dia tidak mau namanya itu Andi. Jadi cukup Muhammad, Jenderal Muhammad Yusuf. Tidak pakai Andi. Padahal wajar. Ya, kemudian kedua, tidak saling menyinggung antara suku lainnya. Ya, Nargai Mangkasar kah? Nargai Mandar kah? Toraja iya? Luka? Ya, itu beli itu perlu contoh semua.
1: Siap.
2: Ya, karena kita ini sebenarnya membangun Sulsel. Ya, ini kita saling bahu-membahu. Ya, jangan bangga. Jadi jangan media sebut-sebut bilang ini gubernur sekarang, wali kota ini Mandar. Bugis, gubernur, jangan sibuk-sibuk begitu. Nah sekarang yang kita harap ini, itu pengabdian Anda itu bisa mensejahterakan orang Sulsel.
1: Betul.
2: Ya, jangan mau ketemu kok, boyai pala. Kabala, itu punir kok konflik, iya kan? Dan kemudian nakakali kita wah.
1: Iya.
2: Ya, jadi terus terang kita suku Makassar itu, tidak namalah. Ya, jadi kalau Anda katakan bahwa orang Makassar itu miskin, pendidikan rendah, tapi rewai. Kalau kebenaran, ya oke. Okay.
1: Betul tau, betul.
2: Kira itu.
1: Siap.
2: Kemudian judulnya tentang pertanian ya.
1: Iya, ini kan melawan kekeringan, jadi, mengejar target 3 juta ton beras.
2: Ya, jadi barangkali begini. Untuk terwujudnya target itu, tentu orang nomor satu di pertanian itu harus pintar, harus jeli. Ya, itu iya. Jadi kata rakyat kan daerah jadi. Ero jadi kita berkeinginan untuk apa yang kita inginkan artinya tercapai bisa terjadi swasembada pangan. Artinya kebutuhan kita di Sulawesi Selatan itu tidak lagi impor. Ya, tidak lagi impor. Ya, tapi kita upayakan supaya kita bisa berswasembada pangan. Ya, jadi kalau terjadi sekarang itu impor yang kita makan itu satu kemunduran. Karena itu gubernur kita dulu, Pak Profesor Dr. Ahmad Amiruddin, itu dia kembangkan itu kalau tidak salah Lapuase dulu. Ya Lapuase. Nah itu ada program pangan itu. Itu kita memang lebih. Ya. Kemudian masuk Pak Sahrul. Itu Pak Sahrul itu swasembada pangan itu lebih daripada yang kita butuhkan. Sehingga hasil pangan dari Sulsel itu dinikmati 19 provinsi. Itu beras dari Sulsel. Kebanyakan dia pakai. Nah, itu yang kita inginkan. Jadi tapi kita harus memang pacu itu tentang pertanian. Karena kita orang nomor satunya pertanian kan orang Sulsel.
1: Betul.
2: Ya orang Sulsel. Beliau tuh, Puan tuh. Nah itu karena kali kita wanto. Ya, kalau kita ceramah di luar, pidato di luar, bahwa ini pertanian ini mantap. Tapi ternyata Kamponu, Sulawesi Selatan, kita krisis pangan. Ya, jadi mana pun natabah jucana, kananjo Menteri Pertanian, Kamponu jina urusu. Ya, yang penting kita harus berusaha untuk terusnya lebih baik karena kalau kita kekurangan pangan tentu nggak pakai cerita
1: betul
2: ya karena ini nggak pernah orang Sulsel menteri nampaknya susah beras. Jadi tabe ini kita ini berbicara dulu tentang Sulsel ya. Jadi kita itu tidak pernah kekurangan pangan.
1: Iya.
2: Jadi saya ini sebagai orang Makassar, orang Goa, saya salut itu pemimpinnya Goa dan Takalar ya. Karena dulu-dulu itu sawah di sekitar Kabupaten Goa dan Takalar,
1: iya,
2: bahkan sampai Jene Ponto itu berharap satu kali panen dengan tada hujan.
1: Iya.
2: Nah sekarang pun air kincini kibuti, nah kita kebun tonompe mata ke Goa makin. Itu tiga kali panen dalam satu tahun. Nah, itu kan peningkatan. Ya, jadi jangan cuma Goa saja, tapi kita harapkan kabupaten lain seperti Sidrap. Sidrap itu pinerangnya luar biasa.
1: Yeah.
2: Itu lambang lumbung pangannya di Sulawesi Selatan itu.
1: Yeah.
2: Ya, jadi saya kira itu deh. Ini tema ini mantap diangkat semua. Yeah. Sebagai motivasi untuk petani ta.
1: Betul ya, sekali.
2: Saya kira itu Diko.
1: Sukses
2: Seopti. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Delimpo. Jadi tadi ini ada Pak Alu ya menelpon ini Pak Haji. Menelpon maki Pak Haji. Inilah kapi masih mau terima penelpon ini Pak Haji sebelum break sejenak ya. Mana mi tadi Pak Haji ini? Ibu Bunda Fatma, Bu Sri Sinta mana gitu? Ada siapa nih? Pak Arjuna yang biasa monitor-monitor ini. Mana bisa semua ini tidak menelpon ki? Oh, ini tahu ada mi bundaku eh. Halo, assalamualaikum. Bari basa bunda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bari basa.
3: Lakapi.
1: Iya, bari basa bunda.
3: Terikat lakapi. Dena yakai waktu raja taipa rata tarasi.
1: Wih, kodoge.
3: Oh iya lakapi.
1: Bunda.
3: Kalau pura kak bicara, timpa is be aku. Buka anda itu supaya kau tahu. Ini masalah pangan ya.
1: Iya, masalah pangan ini bunda.
3: Iya, masalah
1: ini, karena
3: sebenarnya kita tidak pernah kekurangan. Tapi pemerintah selalu mengimpor suatu tempat, suatu negara. Jadi kita. Tapi saya merasa dari kecil tidak ada kekurangan pangan. Kalau tidak, ya jangan selalu menunggu gratis begitu. Apalagi sekarang kan sudah petani pintar-pintar mencari solusi air. Saya sendiri saksikan di lapangan.
1: Yeah.
3: Dia pakai tabung 3 kilo untuk menghisap air.
1: Oh, pakai pompanisasi begitu, bunda?
3: Iya. Yeah. Saya berapa orang saya dapat itu kalau bisa nih memang dia bagi sama tetangganya begitu kalau memang ada air banyak air naik ya jadi kita yang pandai-pandai orang dulu kan memang tiga kali panen dari dulu tapi yeah. Kita kan juga berusaha. Ini semua karena Allah. Kita berdoa, jangan mengeluh. Sedikit banyaknya atau kurang. Ini kan musim kita tidak tahu. Ini kan semua anunya Allah ya. Musim hujan atau musim panas kita tidak tahu. Sekarang tidak dulu kan pakai ada musimnya bulan sekian. Sekarang nggak ada. Jadi kita bersyukur saja, terima saja. Insya Allah semua itu diringankan, apalagi masalah petani ya. Saya juga anak petani, malah saya turun tangan itu membantu kalau tidak ada waktu, kalau ada waktu-waktu gadis ya. Cuma satu, dua yang saya tidak lakukan, turun noka matanang, apa namanya memotong padi dulu ya. Takut kakak banyak lintah. Kalau pekerjaan yang lain-lain saya sudah rasakan bagaimana. Mencoba bagaimana. Walaupun saya perempuan. Saya berusaha bagaimana. Oh begini susahnya. Begini. Jadi ya kalau masalah pertanian memang harus pemerintah itu perhatikan betul. Karena manusianya butuh itu pertama. Itu ya pangan.
1: Iya,
3: harapan bunda. Saya sama pemerintah memang harus diperhatikan masalah pupuk, masalah apalah. Kalau cocok tadi dibilang Pak Jono, kita ada pupuk gratis, banyak-banyak persyaratan dikasih perlihatkan. Memang begitu Pak Jondo, harus ada persyaratan bahwa ini betul-betul petani tinggal di situ, dia ini. Jadi kalau bisa pemerintah kasih yang ada gratis, jangan dipersulit petani. Jangan dipersulit, karena saya rasakan sawah aku suruh kerja sama orang bukan pekerjaan ringan.
1: Yeah.
3: Makanya kita berusaha juga, kita juga yang punya sawah mengerti kalau selesaikan. Sekarang kan juga banyak kasihan masyarakat tempat itu, orang yang datang apa namanya itu kalau pergi mengalah ya. Yeah. Orang banyak datang mengalah sama kita. Dulu tapi banyak sekarang kasih yang mengeluh masalah karena sudah ada mesin yang potong padi ya.
1: Iya, sudah ada mesin.
3: Jadi banyak sekarang yang kasih yang orang yang tidak ada sawahnya, tidak bisa bagi dapat anu karena begini. Tapi memang lebih praktis kan, murah lagi. Kalau orang dulu dapat 5 keluar 1 karung ya.
1: Iya.
3: Jadi saya tahu semua itu masalah beras, masalah sawah. Karena saya lebih suka, saya anak Makassar atau lahir di Makassar, tapi saya lebih suka di daerah begitu bergaul sama keluarga di daerah kalau tidak ada waktu begitu. Iya. Oke lah Kapi.
1: Iya Bunda.
3: Sehat selalu, bahagia selalu sama keluarga. Salam sehat sama Mama.
1: Iya Bunda.
3: Berdoa saja, sujud terakhir supaya bisa cepat dibuka jodohnya.
1: Amin.
3: Minta sama Allah.
1: Iya, Bunda.
3: Pertemukan saya bulan ini, tahun ini. Kalau memang tidak bisa, pisahkan saya dengan baik. Begitu. Iya, jangan selalu mengeluh lah, Kapi. Mencawat.
1: Bisa itu Bunda, makanya yang puji kasih. Mampat di bahagia, mampat di pada manamu itu tuli bacawa.
3: Susah senangnya manusia, dia jadi bisa setir dirinya sendiri.
1: Tuli bacawa
3: bukan Bunda. Orang lain. Suka sekali kak Saran.
1: Iya Bunda.
3: Oke ya.
1: Iya Bunda.
3: Salam sama teman yang di situ. Salam sehat.
1: Salam sehat
3: ya Bunda. Ya aku.
1: Iya, wajan ya Bunda.
3: Permintaanku itu ada sama orang itu.
1: Iya, siap.
3: Terima kasih. Assalamualaikum Lakapi. Sehat kau selalu ya.
1: Amin.
3: Jaga kesehatan. Minum air hangat terus ya.
1: Iya, siap.
3: Oke, dadah.
1: Dadah Bunda. Jadi itu tadi tanggapannya Bunda Fatma. Kalau sebenarnya ini pertanian harus memang di perhatikan ya, mulai dari itu pengambilan bibit atau mungkin ada bantuan-bantuan bibit kah atau ada bantuan pupuk kah, itu tidak perlu terlalu ini. Jadi ini juga tahu Densaro apa kabar ki, monitor ki gitu Densaro, monitor jeki Pak Jalwi tadi menelpon ki Pak Jalwi masih mau terima penelpon ini Pak Jalwi sebelum break. Tapi kalau belum pi bisa menelpon Pak Jalwi, saya break mi dulu di ada ini lagunya Lenggo Ayaknu. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar. Dalam program Baribahasa, kita dengarkan dulu 2 kelong sebelum kita kembali pada program Baribahasa. Salam awal kelinga.

Pernah nggak sih kamu lihat orang yang kerja keras setiap hari tapi hidupnya tetap susah? Itu bisa saja terjadi bukan karena mereka malas, tapi karena terjebak dalam yang namanya kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural terjadi karena sistem di masyarakat belum adil. Misalnya, sekolah yang bagus cuma bisa diakses sebagian orang, lapangan kerja terbatas, atau kebijakan ekonomi yang belum berpihak ke rakyat kecil. Akibatnya, ada kelompok yang terus tertinggal meski sudah berusaha sekuat tenaga. Tanda-tanda kemiskinan struktural bisa dilihat dari sulitnya orang miskin mendapatkan modal, pendidikan, tanah, dan layanan kesehatan. Bantuan langsung memang penting, tapi itu cuma menolong sementara. Yang benar-benar dibutuhkan adalah perubahan sistem supaya semua orang punya peluang yang sama. Sekarang, pemerintah dan banyak lembaga sosial mulai berfokus ke pemberdayaan masyarakat. Ada pelatihan kerja, bantuan modal untuk usaha kecil, dan sekolah gratis untuk anak dari keluarga kurang mampu. Kalau program seperti ini terus berjalan, rantai kemiskinan bisa diputus dari akarnya. Tapi ingat, perubahan tidak cuma bisa datang dari pemerintah. Kita semua juga punya peran lewat gotong royong, bantu tetangga yang butuh, dan tidak memberi stigma pada mereka yang sedang berjuang. Karena kemiskinan bukan cuma soal angka, tapi kisah manusia yang butuh kesempatan. Dan bangsa yang kuat adalah bangsa yang memastikan semua